0: Kemudian beras atau bedak beras dibuat dari tepung beras yang diadun bersama larutan wewangian alami tumbuhan yang mempunyai makna sebagai pendingin, peneduh kalbu, dan kesuburan. Limau purut diiris tipis, bermakna pemberi kekuatan dan kesabaran sekaligus membersihkan makna keseluruhannya sebagai keselamatan dan kebahagiaan. Kemudian ketiga bahan ini diaduk menjadi satu wadah dan direnjis dengan menggunakan gabungan alat penepuk terdiri dari dedaunan tersebut. Selanjutnya, perdupaan dengan kemenyan atau setanggi yang dibakar. Ini diartikan dengan pemujaan atau doa kepada Yang Maha Kuasa supaya permintaan tersebut dikabulkan. Namun perdupaan ini sangat jarang dilakukan pada upacara tepuk tepung tawar yang ada saat sekarang ini. Encik Tuan dan Puan, berikut ini adalah urutan penepuk tepung tawar, iaitu dimulai dari ibu bapaknya dan kemudian
1: September 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026. Saya Risi Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menyebut program Makan Bergizi Gratis MBG telah dinikmati 62 juta orang penerima manfaat. Selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program prioritas nasional diantaranya program Makan Bergizi Gratis MBG. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berhasil membangun ribuan dapur MBG. Program MBG juga telah dinikmati oleh 62 juta penerima manfaat, baik anak-anak, ibu hamil, menyusui hingga lansia. Kendati demikian, pemerintah akan terus memperbaiki kekurangan pada program MBG. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam acara muktamar ke-35 NU yang berlangsung di Jombang, Jawa Timur kemarin.
2: MBG sudah sekarang dinikmati lebih dari 62 juta penerima manfaat. MBG adalah program yang besar, tantangannya banyak, kekurangannya masih banyak, tapi kita akan selesaikan semua kekurangan tersebut. Karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita. Dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia. Itu tekad kita.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU K.H. Yahya Khalil Rakom atau Gus Yahya mengatakan NU harus memberikan kontribusi bagi agenda program pemerintah demi kemaslahatan masyarakat. NU akan terus mendukung berbagai program pemerintah yang dinilai pro-rakyat.
3: Setelah pergulatan sekian lama, perenungan sekian lama, kami sampai pada satu keyakinan bahwa apabila jamiah organisasi Nahdlatul Ulama ini sungguh ingin mendatangkan manfaat maslahat yang nyata bagi warganya, tidak ada jalan lain bahwa jamiah ini, organisasi ini harus bekerja sama dengan pemerintah. Nahdlatul Ulama harus mampu menjadi penyangga yang menyumbang kelancaran penghantaran berbagai macam agenda dan program pemerintah untuk kemaslahatan rakyat agar sungguh-sungguh sampai kepada rakyat.
1: Pada muktamar yang dihadiri oleh ribuan kader NU, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan keberhasilan program Koperasi Merah Putih. Presiden mengatakan dalam waktu dekat puluhan ribu unit Kopdas akan segera beroperasi. Presiden Prabowo menjamin semua barang yang disubsidi rakyat akan sampai ke rakyat dengan harga serendah-rendahnya. Demikian Sugandi Fandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.

0: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Ahmad Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan ini, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Selengkapnya kita simak Rian Suryadi.
1: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Selain Dasko, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsur Rijal turut menandatangani dokumen yang sama.
2: Fatira untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mengundurkan diri untuk tetap.
3: Dan keluar bandar kulit pun.
4: Mas Tulis, saya
5: ini. Di sini ya?
2: Sentar, Bu.
1: Sementara itu, anggota DPR RI Andre Rosiade menyatakan komitmennya terkait pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Pengesahan RUU tersebut adalah salah satu tuntutan masa aksi 27 Agustus di depan gedung DPR RI Jakarta. Dalam pembahasan yang dilakukan dengan perwakilan masa aksi sebelumnya, DPR mengundang masyarakat memberikan keterangan dan masukan terkait pembahasan RUU perampasan aset bersama Komisi 3 DPR RI.
6: Bahwa waktu yang cepat dengan hasil yang terbaik sesuai dengan aspirasi masyarakat itu selambat-lambatnya Desember. Dan pimpinan DPR dan pimpinan Komisi 3 sudah sepakat bahwa nanti kawasan Desember 2026 itu paripurna perisam. Dan itu sudah dijamin oleh pimpinan DPR di mana pimpinan DPR mungkin sudah pernah. Bahwa kalau 15 Desember tidak bisa ganti koordinasi yang mengundurkan diri baik sebagai pimpinan maupun sebagai anggota. Itu
1: selain penanda tanganan perjanjian, Dasko juga membuka ruang bagi AMPB untuk menyampaikan berbagai masukan terkait substansi RUU perampasan aset, yaitu melalui rapat dengar pendapat umum bersama Komisi 3 DPR RI. Ia mengatakan RDPU dapat digelar sebelum batas waktu yang telah ditentukan, sehingga masukan dari masyarakat dapat menjadi bahan dalam penyempurnaan RUU tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan DPR RI yang berkomitmen dalam merampungkan rancangan undang-undang perampasan aset Desember 2026. Hal tersebut ditindaklanjuti dari aspirasi masyarakat dalam komitmen pemerintah dan DPR dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui elaborasi KUHP dan KUHAP baru. Selengkapnya kita akan hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
7: Laporan khusus.
8: Terkait pembahasan RUU perampasan aset.
9: Penyampaian aspirasi yang digelar Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB pada Kamis kemarin memberikan angin segar bagi masyarakat. Dari sejumlah tuntutan dalam aksi penyampaian aspirasi tersebut, Koordinator AMPB Supriyono alias Botok Pati mengungkapkan bahwa salah satu yang menjadi fokus aspirasi masyarakat yakni terkait dengan pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Dalam audiensi AMPB dan sejumlah kelompok masyarakat sipil bersama DPR RI, Koordinator AMPB Botok Pati mengungkapkan bahwa masyarakat mendorong agar pemerintah dan DPR mengesahkan RUU perampasan aset sesegera mungkin. Bahkan dalam kesempatan tersebut, Botok Pati menuturkan bahwa jajaran pimpinan DPR harus siap menerima konsekuensi untuk mundur dari jabatannya jika RUU perampasan aset tidak segera rampung di tahun 2026.
8: Desember kita minta tanggalnya. Jadi jelas setelah muncul batas akhir pengesahan RUU tersebut, misalnya sampai tanggal tersebut tidak terrealisasi, mundur lagi. lagi dengan alasan A, B, C, D, E, F, G. Kita minta konsekuensi, tanggung jawab panjenengan semua. Seperti contoh, maaf atas sini, beliau mengundurkan diri. Pak Sa'am Mustafa juga siap mengundurkan diri. Bapak Cucu juga siap mengundurkan diri jika berita acara tersebut, kesempatan tersebut tidak terrealisasi.
9: Sementara itu, menyikapi tuntutan publik tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa DPR dan pemerintah telah menyepakati pengesahan RUU perampasan aset tersebut untuk dapat segera diketok palukan sebagai undang-undang paling lambat pada awal Desember 2026. Dasko bahkan menegaskan bahwa dirinya siap mundur dari jabatannya sebagai pimpinan DPR RI sebagai bentuk konsekuensi dan komitmennya dalam menghadirkan RUU tersebut.
2: Waktu paling lambat untuk pengesahan undang-undang perampasan aset itu akan diketok di paripurna pada tanggal 15 Desember 2026. Dan biasanya kalau rapat paripurna ada berita acara, saya sudah minta tadi untuk jadi undangan kawan-kawan sekalian. Kemudian yang berikut kami pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini di Mahkamah. Dan kami tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mundurkan diri untuk ada masalah.
9: Sementara itu sebelumnya Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto satu nafas dengan aspirasi masyarakat terkait pengesahan RUU perampasan aset. Kodari menyatakan Presiden Prabowo telah berulang kali tegas komitmen pemberantasan tindak pidana korupsi melalui RUU perampasan aset.
4: Kalau undang-undang perampasan aset itu aspirasi presiden sangat sejalan dengan aspirasi masyarakat. Setidaknya ya saya catat dua kali presiden sudah mengeluarkan pernyataan. Pertama, pernyataan yang langsung itu tanggal 1 Mei tahun 2025 pada hari buruh, ya beliau mengatakan undang-undang perampasan aset segera dilaksanakan. Yang kedua, tanggal 1 September 2025 dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh agama. Pak Yahya sebagai ketua PBNU waktu itu menceritakan sikap presiden terhadap dan dukungan presiden kepada undang-undang perampasan aset. Dari Pak Menteri Hukum sendiri juga sudah menyatakan bahwa ada instruksi tegas dari presiden agar ini segera diproses. Tapi ongoing di DPR dan instruksi dari presiden sangat jelas dan sejalan dengan aspirasi masyarakat.
9: Bahkan lebih lanjut dijelaskan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari dalam perumusan RU tersebut nantinya akan mengacu pada KUHP dan KUHAP yang baru disahkan. Hal ini diungkapkan Kodari untuk menyasar target perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan pihak swasta untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Jadi ini sebetulnya nanti akan sangat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat, bukan hanya yang ada di pemerintahan.
0: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terkait komitmen DPR menuntaskan inisiatif rancangan undang-undang RUU perampasan aset? Kami akan hadirkan dalam tanggapan masyarakat berikut ini.
7: Bagi masyarakat, ya senanglah mendengar hasil pertemuan dari warga Pati ketemu sama pimpinan DPR. Apalagi dari pertemuan itu, salah satu tuntutan utamanya kayak RUU perampasan aset itu ya, kalau nggak salah. Itu diakomodir oleh DPR. Semoga aja sih emang amanah ngejalanin janjinya untuk segera ngesahin RUU perampasan aset. Jangan sampai tahu-tahu isi undang-undang beda lagi. Jadi harus dikawal ketat ini.
10: Kita masyarakat bisa berbangga ya dengan DPR kita yang menyatakan komitmennya bahwa RUU perampasan aset ini akan selesai di tanggal 15 Desember 2026. Bahkan pimpinan DPR pun, Sufmi Dasko Ahmad, menyatakan siap menanggalkan jabatannya atau melepaskan jabatannya sebagai pimpinan DPR jika RUU ini tidak disahkan. Jadi sikap DPR hari ini yang menyatakan bahwa RUU perampasan aset akan disahkan pada tanggal 15 Desember sebagai undang-undang baru, itu patut kita acungi jempol dan kita dukung dan kita kawal RUU perampasan aset ini sampai selesai.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana rancangan undang-undang perampasan aset dan efek jera bagi koruptor disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Lukmantara.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset sudah tepat. Publik sudah lama menunggu aturan yang mampu memperkuat pemberantasan korupsi, terutama karena masih munculnya kasus korupsi dengan kerugian negara yang sangat besar. Selama ini, hukuman penjara sering menjadi perhatian utama dalam penindakan korupsi. Padahal bagi pelaku, kehilangan kebebasan belum tentu berarti kehilangan seluruh hasil kejahatannya. Ketika aset hasil korupsi masih dapat disembunyikan, dialihkan, atau dinikmati oleh pihak lain, maka efek jera menjadi tidak maksimal. Kontrasnya, penegakan hukum juga kerap menjadi sorotan publik ketika membandingkan kasus korupsi berskala besar dengan tindak pidana kecil. Kasus Setia Novanto misalnya, menunjukkan bagaimana korupsi dengan nilai kerugian negara yang besar dapat berlangsung melalui jaringan dan proses hukum yang panjang. Di sisi lain, masyarakat juga pernah dikejutkan dengan kasus penganiayaan terhadap seseorang yang diduga mencuri ayam di Bali. Peristiwa semacam ini memperlihatkan ironi, seseorang yang diduga melakukan pencurian kecil dapat menghadapi kemarahan massa, sementara pelaku korupsi bernilai besar justru masih memiliki kesempatan untuk menikmati kekayaan dan kehidupan yang relatif nyaman. Disinilah pentingnya RUU perampasan aset. Negara tidak cukup hanya memenjarakan koruptor, tetapi juga harus memastikan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan tersebut dapat ditelusuri dan dikembalikan kepada negara. Aset negara yang nilainya mencapai ribuan triliun rupiah pun berpotensi diselamatkan apabila mekanisme perampasan aset memiliki landasan hukum yang kuat dan diterapkan secara efektif. Publik tentu ingin melihat bahwa korupsi benar-benar tidak memberikan keuntungan bagi pelakunya. Jangan sampai seseorang melakukan korupsi dalam jumlah besar, menikmati hasilnya selama bertahun-tahun, kemudian hanya menjalani hukuman penjara, sementara sebagian kekayaannya tetap tersimpan atau berpindah tangan. Karena itu, perampasan aset harus menjadi bagian penting dari strategi pemberantasan korupsi. Efek jera yang lebih kuat ketika koruptor mengetahui bahwa bukan hanya kebebasannya yang terancam, tetapi juga seluruh keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Namun, percepatan pengesahan RUU perampasan aset tetap harus diikuti dengan aturan yang jelas, transparan, dan menjamin kepastian hukum. Kewenangan merampas aset tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Harus ada mekanisme pembuktian, pengawasan, serta perlindungan terhadap masyarakat yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Kini masyarakat menunggu keseriusan DPR dan pemerintah. Jika RUU perampasan aset memang akan diketok palu pada Desember 2026, jangan sampai momentum ini kembali terlewat. Publik membutuhkan bukti bahwa negara serius memutus mata rantai korupsi, bukan sekadar memberikan hukuman kepada pelakunya. Kita berharap koruptor sadar bahwa korupsi bukan jalan untuk menjadi kaya. Ketika kebebasan hilang dan hasil kejahatan juga dirampas, disitulah hukum benar-benar memberikan efek jera. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Runtuhnya gletser di Nepal yang diduga memicu banjir bandang dan menyebabkan getaran seismik berkekuatan 5,2 magnitudo. Dan awalnya disalahartikan para ilmuwan sebagai gempa bumi yang menurut Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS diungkapkan pula oleh USGS dalam pernyataannya Rabu lalu, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Namun, analisis lebih lanjut terhadap data menunjukkan bahwa tidak terjadi gempa bumi. Gelombang seismik tersebut disebabkan oleh runtuhnya gletser dan aliran lumpur. Menurut pernyataan tersebut, aliran air yang sangat deras kemudian menerjang sungai Botekosi di wilayah pegunungan Nepal pada hari Rabu. Banjir bandang tersebut sebelumnya dilaporkan disebabkan oleh gempa bumi yang memicu tanah longsor. Menurut otoritas pariwisata Nepal, lebih dari 660 wisatawan dilaporkan hilang setelah banjir tersebut terjadi.

Kita ke informasi dari dunia olahraga. Pembalap Spanyol Ivan Guevara menjadi rookie ketiga yang dipastikan naik kelas utama MotoGP pada musim 2027 setelah bergabung dengan Prima Pramac Yamaha. Guevara akan mengikuti jejak Daniel Holgado dan Daniel Alonso dan yang lebih dahulu mendapatkan tempat di kelas premier untuk musim depan. Hal tersebut dikatakan Guevara dilansir dari halaman resmi MotoGP pada Jumat hari ini. Guevara juara dunia MotoGP 3, Moto3 2022 dipromosikan telah menunjukkan perkembangan bersama proyek Moto Pramac Yamaha. Pembalap 22 tahun tersebut meraih kemenangan pada seri penutup Moto musim 2025 yang berlangsung di Valencia. Sebelum ia melanjutkan performa kompetitif tahun ini, termasuk kemenangan di Le Mans dan sejumlah podium yang membawa

Ikuti terus informasi dalam portal resmi kami di www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: Ya, pendengar, baru saja kita ikuti warta berita bersama Siaran Sentral, program 3 Jaringan Berita Nasional dari Jakarta. Kembali lagi bersama kami, RRI Bengkalis.
1: Apa sih alasan kamu telat?
2: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
3: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
2: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
3: Ya habis tanda bacanya begini nih.
1: Mana sih?
4: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
5: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: tetanggaku yang setiap pagi selalu
1: masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu. Rena juga motor anak saya baru lagi.
2: Ma, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak nyusahin aja.
0: Mari Bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, Dek?
0: Iya, Bu. Saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Banyak duit dong.
0: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
1: Ah, enggak percaya.
3: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
4: Sabar, Mas. Si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurusin itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
0: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?
1: Kamu!
0: Silahkan duduk, Bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
0: Waduh, apa ini, Bu?
1: Ah, biasa. Saya udah paham kok.
0: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya. Karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar seperti itu, Dek.
0: Dan sejak saat itu... Bu?
1: Dek Bagus. Sudah pulang. Tina!
0: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi, ku dapat calon istri.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Mana kopiku, Mak?
6: Kopi saja terus yang dicari.
5: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
6: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
5: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
6: Cuma saja kupunya jabatan berarti.
5: Hei, jabatan itu amanah istriku, sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
6: Nuzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
5: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
6: Astaga, kopi dulu paling beling gula.
7: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

Ya, Brengar, selamat pagi Brengar. Terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis Brengar di frekuensi 90,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan kami di streaming RRI dan juga di aplikasi RRI digital untuk Anda pendengar. Ya, pendengar, perakiran cuaca dari BMKG Riau untuk hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Ya, pendengar, untuk wilayah Riau pendengar diperkirakan hari ini perakiran cuaca udara kabur dengan suhu 24 hingga 32 derajat Celcius ya. Untuk 12 kabupaten kota seprovinsi Riau diperkirakan hari ini udara kabur pendengar. Perakiran cuaca dari BMKG Riau. RRI.

0: Orang yang pertama mencetak buku berasal dari negara Jerman bernama Johannes Gutenberg. Gutenberg yang bekerja sehari-hari menjadi pandai logam. Pada tahun sekitar 1450 Masehi, Gutenberg telah menemukan mesin percetakan yang memanfaatkan metode pengecoran huruf. Buku yang pertama dicetak Gutenberg adalah Alkitab Gutenberg.
1: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
2: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
1: Apa bener Wak Dola ini nak jual laptop gego 500 ribu?
2: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
1: Dak papo, yang penting murah dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
3: Dua hari berikutnya.
1: Mana laptopnya Wak?
4: Ini nah laptopnya.
1: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya berambungan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, dak tahunya?
4: Iya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
3: Ingat, teliti sebelum membeli.
1: Sungguh, teganyo.
5: Ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
6: Loh? Ini untuk apa ya?
5: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
7: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

Ya, semangat pagi pendengar dan terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis ya. Dan pendengar sudah menunjukkan pukul 7.54 menit waktu Indonesia Barat. Semangat pagi, semangat melakukan berbagai aktivitas Anda pendengar yang sudah sampai di tempat tugas ya. Selamat menjalankan berbagai aktivitas Anda. Dan pendengar jangan lewatkan nanti tepat pukul 8 kami temani Anda pendengar di dialog interaktif negeri junjungan menyapa pendengar dengan tema penerapan desil ya dalam kehidupan sehari-hari. Nanti akan ada Kepala BPS Kabupaten Bengkalis Bapak Sudiro SST MSI yang akan menemani kita di pagi hari ini dalam dialog interaktif negeri junjungan menyapa. Nanti akan membahas ya apa sebenarnya desil dan bagaimana penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Anda juga bisa bergabung nanti pendengar bersama kami di 08 0823 88 36 4742 di dialog interaktif negeri junjungan menyapa. Dan juga bisa kirimkan pertanyaan Anda di WhatsApp di nomor yang sama. Kami masih menyapa Anda pendengar.

0: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
1: Ya, pendengar, selamat pagi pendengar, dan terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Kita bersua lagi pendengar di hari ini Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Maimunah Ismail. Kita bersama di Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa. Ya, pendengar, 0823 8836 4742, Anda bisa bergabung bersama kami pendengar di Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa. Bisa bertanya langsung dengan narasumber dan juga bisa kirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp di nomor yang sama. Nah, tema pagi hari ini adalah penerapan desil dalam kehidupan sehari-hari, dan sudah hadir narasumber kita, Kepala BPS Kabupaten Bengkalis, Bapak Sudiro SST MSI. Ya, selamat pagi, assalamualaikum Bapak.
2: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih sudah menyempatkan waktu ya Bapak hadir di RRI menemani pendengar kita, mengetahui lebih banyak apa sih sebenarnya desil gitu ya Pak.
2: Siap.
1: Baik. Ya pendengar, jangan lupa untuk bergabung bersama kami pendengar 0823 8836 4742. Nah, barangkali juga nih sebagian masyarakat nih asing begitu ya Bapak, desil gitu. Tapi siap, sebetulnya apa sih Pak yang dimaksud dengan desil dan apa fungsinya?
2: Nah, kalau dalam bahasa sehari-hari sebenarnya desil itu ya pengelompokan gitu ya. Kalau pengelompokan tentu kan satu kelompok itu berdasarkan kriteria atau karakteristik yang mirip-mirip gitu ya, supaya nanti tindak lanjutnya bisa lebih mudah gitu ya. Contohnya kalau di rumah tangga ya, misalnya ibu-ibu ini yang paling sering nih ya, ibu-ibu tuh di rumah itu ngelompok-ngelompokkan gitu. Misalnya nanti sampah dibuang di tong sampah yang sana gitu ya, itu kan dikelompokkan gitu kan. Kan nggak mungkin nanti sampah dikelompokkan ke keranjang yang lain gitu ya. Nanti baju kotor dikelompokkan di tempat yang disesuaikan gitu ya, disiapkan gitu ya. Nah, nanti pakaian yang sudah dicuci atau disetrika tinggal pakai, nanti yang punya bapak dikelompokkan di lemari A, nanti punya anak-anak di lemari B. Seperti itu sebetulnya. Nah, cuman kan memang kalau di rumah tangga mungkin ibu-ibu ya nggak perlu pakai catatan kan gitu ya, hafal gitu ya. Situasi di rumah tangga itu hafal gitu, jadi mudah gitu.
1: Jadi pengelompokan begitu Bapak.
2: Sebenarnya kalau desil itu pengelompokan gitu.
1: Tapi yang kelompok ini masyarakat begitu ya.
2: Nah, kalau kita udah bicara masyarakat, tentu kan kita nggak akan bisa lagi menggunakan ingatan saja gitu ya. Nah, bagaimana kita menggunakan ingatan kalau misalnya sampai ribuan, jutaan gitu ya, kan nggak mungkin gitu. Jadi kita harus ada catatan-catatan. Nah, catatan itulah kalau di dalam desil, di dalam sekarang ini yang dibicarakan desil, catatan-catatan itu berdasarkan kependudukan, sosial dan ekonomi. Gitu.
1: Jadi ada kriterianya begitu.
2: Ada,
1: ya?
2: Ada kriterianya.
1: Baik, desil di masyarakat ada berapa desil? Termasuk dalam kelompok masyarakat berapa banyak Pak urutannya?
2: Kalau namanya desil itu pasti dibagi 10 gitu.
1: 10
2: kelompok. Nah, kalau nanti presentil ya dibagi 100.
1: Oh, lain lagi ya.
2: Ya kan gitu ya, kalau kalau kita dulu belajar matematika di SMA ya seperti itu ya. Nah, desil itu ya pasti dibagi 10 sama besar gitu. Tapi harus diurutkan dulu gitu. Ini ada aturan-aturan mainnya, diurutkan dulu gitu ya. Jadi harapannya nanti setiap kelompok, setiap desil itu tadi mempunyai karakteristik yang mirip-mirip gitu. Mm-hmm. Supaya nanti apa yang akan dilakukan tindakan, nah itu jadi bisa ini ya, nggak terlalu bervariasi gitu. Mm-hmm. Nah seperti itu.
1: Baik. Jadi kalau untuk desil ini urutan berapa? 1 sampai berapa begitu Pak?
2: Kalau desilnya kelompoknya 1 sampai 10.
1: 1 sampai 10. Nah,
2: jadi kalau desil itu Bu, mm-hmm. Seberapapun barisannya, jadi nanti setiap rumah tangga, kalau kita bicara negara nih ya, mm-hmm. Desil yang kita maksud di dalam DTSN,
1: yeah.
2: Data Tunggal Sosial Ekonomi mm-hmm. Nasional, itu seluruh warga negara Indonesia itu dilakukan apa ya, scoring gampangnya gitu lah ya, mm-hmm. dilakukan skor, jadi setiap rumah tangga nanti punya skor. Nah skor itu misal gampangnya ya, kita urutkan dari mulai yang paling kecil sampai yang paling besar mm-hmm. gitu kan. Dan karena desil dibagi 10 sama banyak gitu, mm-hmm. nah, gitu.
1: Baik.
2: Logikanya seperti itu sebetulnya.
1: Okay.
2: Nah, jadi yes. nanti kalau desil 1 itu mudah-mudahan nanti keadaan sosial ekonominya itu mirip-mirip mm-hmm. gitu kan. Nah, nanti kalau dibandingkan dengan desil yang misalnya 6 gitu ya mm-hmm. atau 10 gitu.
1: Baik.
2: Seperti itu.
1: Oke. Okay. Jadi desilnya ada pekelompokan 10 begitu ya.
2: 10 karena desil
1: ya. Oke. Okay. Ini kan 1 2 3 4 sampailah 10 begitu ya. Tentu ada kriteria-kriteria tertentu, Pak. Ini apa nih? Apa acuan bisa dikatakan masyarakat ini dikelompokkan dalam desa 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ini, Pak Sudiro?
2: Nah, tadi kan kita untuk karakteristik mm-hmm. untuk melakukan scoring itu ya, setiap rumah tangga itu kita ada sekitar 40 atau 42 variabel mm-hmm. gitu ya. Dari mulai kependudukan sampai nanti dia sosial ekonominya gitu ya. Mm. Nah, seperti itu. Jadi nanti kita benar-benar berdasarkan nilai itu aja gitu. Jadi yang melakukan pendesilan itu siapa sebetulnya?
1: Iya. Yeah.
2: Nah yang melakukan pendesilan itu dia mesin sebetulnya ya.
1: Mm-hmm.
2: Jadi di BPS itu memang ada satu aplikasi yang sudah disiapkan, nanti setiap 3 bulan sekali itu hidup gitu ya.
1: Mm-hmm.
2: Nah, jadi nanti siapa yang masuk ke desil 1, siapa yang masuk ke desil 10 nanti ditentukan oleh mesin itu gitu. Kenapa mesin atau aplikasi itu? Mm-hmm. Supaya objektif. Mm-hmm. Karena memang kan statistik ini sangat rawan untuk dimanipulasi, mm-hmm. ya. Makanya yang paling penting itu adalah kalau kita terlibat di kegiatan ini, kejujurannya itu yang harus diutamakan, mm-hmm. gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Kita dari BPS sendiri juga ya udah percaya dengan mesin itu gitu,
1: mm-hmm.
2: gitu supaya tapi, objektif. Gitu.
1: Tapi yang pasti kan tentu itu di entry dulu datanya dari bagaimana tuh Pak petugas mana petugas?
2: Nah,
1: petugas terkait kah? Gimana tuh untuk pengentrian data?
2: Mungkin ada baiknya ya kita cerita dulu dari desil ini sebetulnya atau DTSN ini mm-hmm. atau sebetulnya awalnya dari data apa gitu ya?
1: Iya.
2: Kok bisa tiba-tiba dapat by name by address mm-hmm. gitu ya? Nah, dan ini saya perlu kasih catatan satu yang sangat penting ya, bahwa BPS berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 97 tentang Statistik itu tidak boleh mengeluarkan data by name by address. Ini harus dicatat ya. Makanya biasanya kita kerjasama dengan kolaborasi dengan kementerian ya, gitu ya. Jadi data dari DTSN itu diolah dari ada tiga hal penting ya. Pertama P3KE, kemudian DTSN. DTKS dan Reksosek. Nah itu jadi sebetulnya memang sudah pernah dilakukan pendataan door to door gitu ya. Mm-hmm. Jadi kita dapatkan datanya gitu. Okay. Itu secara garis besarnya itu gitu.
1: Mm.
2: Nah, dari sosial ekonominya sudah tergambar di sana gitu. Nah ini baru kita nanti padupadankan data itu menjadi data tunggal sosial ekonomi nasional.
1: Mm-hmm.
2: Kemudian kita bariskan tadi itu dari mulai yang kecil sampai yang besar kita bagi menjadi 10, itu namanya desil.
1: Gitu. Oh desil, ya. Kalau kita masyarakat nih pribadi yang mau ngecek desil itu bagaimana caranya tuh Pak? Termasuk dalam kelompok masyarakat desil berapa begitu?
2: Ya kalau memang agak ini ya masyarakat, mm-hmm. mungkin kalau di desa ya dekat dengan kantor desa mm-hmm. itu kan ada poskesos ya.
1: Yeah.
2: Nah, nanti bisa ke sana.
1: Bisa langsung ke sana.
2: Kalau yang mau mandiri sebetulnya ada ya. Nanti kita berikan ke ke ini ya, ke kita sini nanti supaya bisa disosialisasikan, bisa secara mandiri mereka bisa lihat gitu. Desil berapa.
1: Baik. Baik, 0823 8834742, pendengar silakan untuk Anda yang ingin bertanya langsung bersama kami di dialog interaktif pagi ini. Baik, sudah tersambung dengan satu penelpon. Halo, selamat pagi. Ya, halo. Ya, halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum, nama saya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana Bapak?
3: Pak Sudirman.
1: Pak Sudirman, silakan Pak Sudirman.
2: Ini abang saya kayaknya ini.
1: Oh iya.
2: Sudirman,
1: ya.
2: Sudirman.
1: Oh iya.
2: Sama-sama marga Su nih.
1: Su, baik. Baik, Pak Sudirman, silakan.
3: Terima kasih atas pencerahan dari Bapak. Pak Benyar. Ini saya mau, ini kan desa 4 Pak, lu tak ada panggilannya Pak, itu masalahnya Pak, saya masyarakat biasa juga nih Pak.
1: Gimana Pak Dirman?
2: Desilnya 4.
3: Saya kan desa 4, kan desa 4 Pak, tapi punya panggilan juga gitu kan.
2: Panggilan maksudnya?
1: Panggilan atau gimana nih?
3: Apa sebab?
2: Panggilan
3: belum ada dapat bantuannya Pak.
1: Oh bantuan, baik.
2: Oke.
1: Itu saja Pak Dirman.
3: Belum mendapat bantuan.
2: Ya,
1: baik,
2: siap.
1: Baik.
3: Ya itu aja pertanyaannya Bu.
1: Baik,
3: ya.
1: Terima kasih. Oke. Baik, dari Pak Sudirman ya. Terima kasih Pak Sudirman. Nih, Desil 4 belum dapat bantuan katanya. Ya. Sebetulnya desil berapa saja nih Pak Sudiro yang bisa mendapat bantuan, baik mungkin pemerintah, Bengkalis, pusat atau bagaimana nih ya. Pak Sudiro?
2: Kita jelaskan dulu ya bahwa saya masuk desil 1 sampai 4. Kenapa enggak dapat bantuan gitu ya?
1: Iya.
2: Memang desil 1 sampai 4 kalau keterangannya sekarang ya memang itu adalah satu tiket untuk bisa diusulkan.
1: Diusulkan gitu
2: bantuan,
1: ya.
2: Bantuan ya gitu. Jadi bukan berarti langsung serta-merta dapat bantuan.
1: Oke, berarti pribadi harus mengusulkan gitu ya Bapak.
2: Bukan.
1: Ya?
2: Nanti sistem yang mengusulkan.
1: Sistem.
2: Kenapa? Karena memang setiap bantuan atau setiap program itu punya karakteristik atau kriteria tersendiri gitu ya. Contohnya misalnya dia masuk desil 2 gitu tapi nggak dapat bantuan gitu kan. Ternyata karena memang misalnya karena sekarang udah basisnya KTP ya.
1: Yeah.
2: Ternyata KTP-nya bermasalah gitu, belum bisa ini ya terbaca online gitu. Jadi harus diinikan lagi ke Dukcapil apa? Dinas Kependudukan ya misalnya.
1: Oke, berarti nah, harus ke sana begitu ya.
2: Nanti makanya tergantung dari ininya. Kemudian juga program itu terkadang misalnya gini, di desil 1 misalnya ada 100 orang. Desil 2 100 orang gitu ya. Kita desil 4 berarti 400 orang. Sementara programnya itu hanya cukup untuk 200 orang. Oke, gitu.
1: Kuota yang terbatas
2: nah,
1: begitu
2: iya,
1: ya.
2: Gitu. Jadi kan yang enggak bisa juga kan gitu. Apalagi memang kuota itu memang dibatasin oleh pemerintah gitu. Nah itu. Jadi seperti itu.
1: Baik.
2: Tidak serta-merta langsung dapat gitu.
1: Oke, tidak setelah diajukan tidak serta-merta langsung dapat begitu ya.
2: Tergantung dari programnya. Contohnya misalnya dia untuk ada program misalnya pemberian makan untuk ibu hamil ya dari PKH misalnya kan.
1: Iya.
2: Itu yang hamil misalnya sampai desil 5 gitu ya. Itu misalnya cuma 20 orang gitu. Nah, sementara anggarannya cukup untuk 30 orang ya, tentu kan dapat. Okay. Walaupun desilnya 5 gitu. Misalnya seperti itu.
1: Baik, berarti tidak serta-merta yang termasuk 1 sampai 5 dapat apapun programnya begitu ya, ya Bapak. Baik. Ini sudah tersambung dengan satu penelpon. Selamat pagi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu sama Ibu ini.
1: Saya Maimunah Ismail, Bapak.
4: Maimunah, sama Pak Statistik.
2: Ya,
4: kami masyarakat biasa.
2: Siap.
4: Sensus statistik kemarin hasilnya Kabupaten Bengkalis apa Pak, meningkat kah apakah menurun ekonominya?
1: Okay.
4: Kemudian kata Bapak jadi bantuan-bantuan itu berupa apa tuh Pak? Berupa apa tuh Pak? Masyarakat ingin tahu Pak, mendengar radio ini Pak.
1: Baik.
4: Apalagi bantuan Pak, kalau bantuan dulu palu pada kaki Pak.
1: Baik. Dengan Bapak siapa ini?
4: Sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan salah seorang pendengar kita Bapak, silakan.
2: Ya, kalau sensus ekonomi memang karena saat masih sedang berjalan, tentu kita belum ada hasilnya ya. Apakah ekonomi dari Kabupaten Bengkalis meningkat atau menurun, kita belum berani berbicara ya Bu ya, belum berani kita sampaikan ke publik ya. karena memang sih masih berjalan ya. Kemudian kalau bantuan-bantuan itu apa saja gitu. Nah, kalau bantuan itu memang bukan ke BPS. BPS itu hanya karena kami sebagai pembina statis sektoral, kami hanya melakukan pembinaan untuk orang yang melakukan update, kemudian data-data yang sudah dikumpulkan oleh boleh dari PKH ya, pendamping PKH atau dari instansi apapun yang sudah kami latih misalnya ya untuk melakukan update. Nah, nanti bantuan-bantuannya seperti apa saja dan jenisnya apa saja itu yang lebih tahu dinas sosial. Oke, gitu ya.
1: Dinas sosial.
2: Nanti bisa ditanyakan ke dinas sosial kira-kira apa saja. Gitu.
1: Mm-hmm, ya. Baik. Jadi kalau dari BPS cuma mereka mendata begitu ya Bapak ya?
2: Yang mendata tidak harus dari BPS, tapi siapapun yang akan melakukan pendataan, update itu harus bekerja sama dengan BPS. Karena kami sebagai pembinanya, tentu kami mengajarkan atau memberikan pemahaman bagaimana sebetulnya etika dalam mendata tersebut. Baik. Salah satunya kalau dalam pendataan kita tidak boleh subjektivitas itu tadi. Jangan karena ini keluarganya si A, nanti ini kita harus masuk ke desil 1, enggak boleh. Tidak seperti itu, ada aturan mainnya.
1: Oke, baik ya, sudah jelas tadi ya pertanyaan dan jawabannya untuk Pak Dirman. Juga Pak, satu penelpon kita. Baik, tersambung lagi dengan satu penelpon. Selamat pagi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa?
5: Belakang tembok.
1: Belakang tembok, ada Mbak kita ya. Oke, okay. Ada Mbak Yati, baik. Silakan Mbak Yati.
5: Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum Pak Statistik.
2: Waalaikumsalam Pak Sudiro Bu.
1: Iya. Iya.
5: Apa tadi?
1: Ya halo Pak, Mbak Yati bersama Pak Sudiro, kepala BPS. Ya silakan langsung pertanyaannya Mbak.
5: Ah, Sudiro. Gini Pak, saya ingin konfirmasi.
2: Iya Bu.
5: Dulu kan ada pendataan. Bertanya ke rumah tuh pendataan data-data mungkin statistik tuh Pak ya.
2: Bisa jadi.
5: Nah, kan itu didata nanti Pak ya, satu rumah berapa, apa pekerjaannya. Kemudian kan dia kan ada level-levelnya kan Pak. Misalnya level 7, level 8 dan level 10 gitu kan Pak.
2: Ya. Level.
5: Level. Jadi gini Pak, ada orang tuh Pak. Orang tuh susah. Tak ada pekerjaan. Rumahnya tak punya. Pokoknya susah gitu Pak. Nah, kenapa dia masuk level 10 Pak? Level 10 itu kan tertinggi Pak ya, kalau di Bengkalis tuh punya usaha.
1: Sejahtera lah begitu ya Pak Sidiro.
5: Jadi macam mana tuh Pak? Kok bisa masuk level 10 di mana Pak? Pendataan itu macam mana caranya Pak? Kok bisa yang susah tak ada pekerja itu tak punya rumah? Kok bisa masuk level 10 Pak? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ya, silakan Pak Sudiro.
2: Wah, ini pertanyaannya menarik ya. Semakin semakin hangat ini.
1: Iya.
2: Ya memang gitu ya. Jadi pendataan itu sebenarnya BPS memang belum pernah melakukan pendataan ini ya. Beberapa memang yang dilakukan oleh teman-teman dari pendamping PKH ya. Tapi apakah rumah tangga tersebut didata atau tidak? Kita juga belum tahu, tapi kalau pengakuannya tadi kan memang sudah didata ya. Jadi bagaimana kok yang kondisi seperti itu kok levelnya 10 gitu ya. Nah ini memang itulah keadaan sosial ekonomi gitu ya. Jadi bisa jadi dia memiliki aset mungkin ya gitu ya. Atau memiliki apa ya, karena ada 42 variabel gitu dan semuanya itu harus menjadi pertanyaan dan harus nanti jawabannya di skor gitu ya, ada scoring gitu ya. Jadi apakah ini apa ya, kalau saya bilang tepat atau tidak gitu ya. Nah gitu ya, jadi memang karena sosial ekonomi itu tadi ya. Jadi kemudian kita juga sudah berbasis pada NIK gitu ya.
1: NIK.
2: Nah, artinya kalaupun pada saat pendataan nanti kita banyak responden tuh yang misalnya tidak mengakui terkait dengan asetnya, tapi kalau NIK-nya itu sudah digunakan ke sumber-sumber dari pendataan itu, dari 42 variabel tadi itu masuk ke situ dan sudah dimiliki oleh pemerintah data-datanya, itu akan secara otomatis terbaca oleh sistem, gitu ya.
1: Baik. Baik. Tapi kalau misalnya begini Pak Sudiro, pada waktu itu kan seperti Bapak sampaikan, barangkali masih tersambung lagi, kita terima dulu. Halo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang tadi ya, Mbak, ya, Mbak Yanti.
2: Iya, Bu.
1: Ya, silakan.
5: Maaf ya, Pak ya. Nah, orang yang tadi itu, Pak, kata Bapak kan mungkin dia mempunyai aset yang tersembunyi. Usahakan aset, Pak. Rumah pun dia tidak punya, Pak. Memang agak apa betul Pak gitu.
2: Siap-siap Bu.
5: Pak, rumah tak ada, kerja tidak ada, kok bisa di level 10 gitu pertanyaannya Pak.
1: Oke.
5: Kemana sebetulnya pendataan tuh Pak?
2: Nanti gini Bu.
5: Maaf Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, ini gimana nih Pak Sudiro?
2: Kalau ada yang merasa tidak tepat, ya itu boleh diupdate lagi. Ada namanya sanggah ya. Jadi bagaimana supaya data kita itu bisa dibaca dengan benar gitu ya. Kita bisa lakukan lagi
1: sanggah begitu. Kemana sanggah. Pak?
2: Ada dua cara untuk melakukan update ini ya. Yang pertama jalur formal, kita bisa melapor ke RT.
1: Pak RT.
2: Ke Pak RT, nanti Pak RT membawa ke dalam musyawarah desa, musyawarah kelurahan. Kemudian dilakukan updating ya oleh teman-teman dari PKH. Kemudian nanti masuk ke dalam sistem gitu ya. Atau kalau enggak kita secara mandiri boleh.
1: Bisa ya mandiri. Boleh. Kemana? Karena caranya gimana
2: cara
1: nih Pak?
2: Mandiri nanti ada aplikasi ya dari dinas sosial tuh, di dinas sosial ada nanti ada namanya usul sanggah gitu ya.
1: Usul sanggah.
2: Ada nanti nanti disampaikan dari sana data-datanya diupdate ya. Nanti secara sistem ini akan diperbarui selama apa ya? Triwulanan.
1: Triwulan.
2: Jadi untuk yang sama aja ya nanti yang misalnya ada orang miskin tapi enggak masuk ke dalam hitung-hitungan gitu ya dalam sistem DTSN gitu. Atau ada orang kaya tapi dia masuk ke penerima bansos misalnya kan. Nah, ini semua bisa di update di situ gitu ya. Jadi tidak berlaku terus-menerus seperti itu. Nanti akan dilakukan update 3 bulan sekali, setiap 3 bulan sekali seperti itu. Jadi yang merasa dirugikan seperti tadi itu misalnya atau tidak merasa tidak tepat boleh melakukan sanggah ya, melalui dua jalur itu gitu.
1: Bagi masyarakat juga yang tidak paham, sebaiknya langsung ke dinas saja begitu ya Bapak ya untuk sanggah ini
2: boleh,
1: ya.
2: Ke dinas sosial boleh.
1: Karena lebih paham dan bisa mendapatkan penjelasan yang lebih tepat begitu. Baik, pendengar masih bersama kami di Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa. Baik, kami break sejenak, kita break. Pak Sudiro nanti akan kembali hadir setelah kita bersama kami di Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa.
6: Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
7: Korea? Jerman.
6: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
7: Bukannya itu Argentina?
6: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty. Hah?
8: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
9: Media sosial bukan tempat meluapkan amarah. Bukan pula tempat menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Satu jempol bisa membawa manfaat, namun juga bisa menyakiti. Saring sebelum sharing. Cek fakta sebelum menyebarkan berita. Bijak bermedia sosial. Damai di dunia nyata. Karena jempolmu, tanggung jawabmu.
10: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
11: Apa sih alasan kamu telat?
12: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
13: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini. Hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
12: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
13: Ya habis tanda bacanya begini nih.
11: Gimana sih?
14: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
15: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.
1: Ya, pendengar, kita kembali bersama di Dialog Interaktif Negeri Junjungan menyapa pendengar di pagi hari ini bersama Kepala BPS Kabupaten Bengkalis Bapak Sudiro, penerapan desil dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tadi sudah dijelaskan dan juga beberapa pertanyaan sudah dijawab ya terkait dengan desil. Ada desil 1 sampai 10 begitu ya, Pak Sudiro. Baik, kita sudah tersambung lagi dengan satu penelpon. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi, mau ulang Bu Mais, Pak Suami ini, Pak Mais.
1: Ya, silakan,
4: Pak Sudiro.
2: Siap.
4: Pak Sudiro, satu space.
2: Ya,
4: Pak, ini Pak, maaf cakap Pak ya. Bapak, umpamanya, Bapak kan tinggal umpamanya di Jawa.
2: Siap.
4: Rumah ada Bengkalis. Di Jawa pun ada. Di Pekanbaru pun ada. Mm-mm. Di Batam pun ada. Itu macam mana tu Pak? No. Datang tu Pak. Kemudian Mak cakap Pak, masyarakat orang Tionghoa. Orang Tionghoa tu rukunnya Pak sampai 4-5. Ya apanya cuma satu. Kebun durian ada, kebun sawit ada. Itu pun macam mana tu Pak? Terima kasih Pak sebelum Pak. Tolonglah Pak. Kalau kita kata Bapak bisa muncul di desil-desil dan juga percaya saya tu Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Suhemi, silakan nih Pak.
2: Langsung aja ya. Oke, Pak Suhemi. Jadi misalnya orang kayak saya lah gitu ya. Saya tinggalnya sebetulnya di Pekanbaru, tapi bekerjanya di Bengkalis gitu ya. Kemudian nanti secara kependudukan, nah ini perlunya kita sebelum melakukan pendataan itu harus memahami konsep definisi ya. Jadi kalau hal seperti itu terjadi, nanti kita pastikan dulu sebetulnya kayak saya ini penduduk mana gitu ya. Kalau saya kepala rumah tangga, saya tinggal di Pekanbaru, anak istri saya semua di Pekanbaru, rumah saya di Pekanbaru, itu kita lihat dulu. Kalau kita masih seminggu sekali pulang ke Pekanbaru, kita masih dianggap sebagai penduduk Pekanbaru. Jadi nanti saya didata di Pekanbaru.
1: Pekanbaru. Okay.
2: Nanti begitu kita punya rumah di Jakarta ada, di Batam ada, di Singapura ada, gitu ya, semua ada gitu. Nanti dilihat anak istrinya tinggalnya di mana gitu, dipastikan dulu. Nah nanti dia kira-kira berapa hari sekali dia pulang ke rumah gitu. Nanti kita lihat. Karena konsep kependudukan itu, kalau dia batasan 1 tahun gitu ya. Kalau 1 tahun dia tetap masih ada di Pekanbaru dan dia pulang ke Pekanbaru, anggap penduduk Pekanbaru. Okay. Tapi kalau misalnya dia lebih dari 1 tahun, misalnya anaknya kos ya, kos di Jogja, kuliah di Jogja, nah kan pasti lebih dari 1 tahun. Nah ini secara kependudukan itu kita lepas dia dari rumah tangga orang tuanya gitu. Nanti dia akan didata di Jogja, di tempat dia kuliah gitu. Seperti itu ya. Jadi untuk seperti itu kasusnya begitu gitu ya. Kemudian kalau untuk nanti dia punya kebun durian gitu
1: ya, kebun begitu ya.
2: Durian Bengkalis lagi nih kan, yang lagi ngetop nih, kan baru viral gitu ya. Nah ini bagaimana gitu. Kalau nanti kebun duriannya itu memang sudah sertifikat misalnya ya, dan sertifikatnya itu sudah masuk ke dalam sumber data yang dimiliki oleh pemerintah, dan itu menjadi salah satu variabel dalam DTSN ya. Misalnya dia memiliki aset tadi ya, Nah ini nanti secara sistem akan terbaca gitu ya, kalau memang sudah sertifikat dan menggunakan NIK-nya beliau gitu kan, NIK-nya yang punya itu gitu ya, nomor induk kependudukan ini akan terbaca oleh sistem gitu ya. Demikian juga untuk yang judul misalnya ya, judul itu kan langsung terbaca gitu kan. Seperti itu. Jadi kita harus pastikan seseorang itu dia itu berada di mana, itu harus dipastikan. Jadi jangan sampai ada penduduk yang tidak dianggap kesana kemari gitu. Nah ini sangat riskan ya, seperti itu.
1: Baik, demikian Pak Suemi. Tapi kalau jikalau begini Pak, seperti yang Bapak sampaikan, banyaknya perkebunan, kebun milik gitu, harta lah begitu kan. Terus kalau misalnya suatu hari itu udah dijual, tapi tetap terdata di NIK gitu, bagaimana kita untuk menghapusnya gitu, data-data tersebut Pak?
2: Nah kalau seperti itu secara, kalau NIK-nya dibaca memang masih milik yang lama ya. Makanya perlunya musyawarah desa, musyawarah kelurahan itu seperti itu sebetulnya. Ya, jadi untuk mengatasi yang seperti itu, misalnya nanti ini sebenarnya bapak ini sudah meninggal loh gitu. Nah, itu kan juga kan itu nggak boleh diberikan kalau dia sudah meninggal gitu kan. Nah seperti itu, jadi perlunya musyawarah desa, musyawarah kelurahan itu kita hidupkan kembali untuk mendukung DTSN ini gitu ya. Jadi akurasinya bisa semakin mendekati kebenaran gitu ya.
1: Oke. Jadi intinya tetap juga koordinasi dengan jenjang setempat seperti RT segitu ya. Untuk jenjang yang paling rendah dulu begitu ya Pak Sudiro. Baik, 082388364742 dan peringat bisa bergabung bersama kami di Dialog Interaktif Negeri Jujangan menyapa di pagi hari ini. Dan sebetulnya Pak Sudiro, bagaimana nih penerapan DSL ini dapat membantu pemerintah dalam menentukan kelompok masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan. Misalnya begini Pak Sudiro, kalau dulu kan ada misalnya satu individu itu mereka bekerja, punya banyak misalnya aset lah begitu. Suatu saat mereka di PHK, sehingga ini kan tidak termasuk, kalau dulu bisa dikatakan sejahtera, tapi termasuk kategori sejahtera. Ini bagaimana pula nih Pak Sudiro?
2: Iya, jadi misalnya terjadi penurunan ya pendapatan misalnya kan, itu kan baru satu variabel Bu. Ya kan, variabel yang lain kan masih tetap, misalnya perumahannya masih tetap gitu kan ya. Jadi nah itu tidak otomatis ya, tidak otomatis turun gitu desilnya, atau nanti kalau tiba-tiba dia jadi pendapatannya meningkat langsung meningkat lagi gitu, tidak seperti itu ya. Jadi sosial ekonomi itu kan ada 42 variabel tadi gitu kan, yang diukur gitu. Jadi kalau satu yang bermasalah itu kan baru satu gitu kan ya. Nanti kita lihat skornya juga gitu. Akhirnya lihat skor. Karena gini, misalnya kayak tadi ya, ada ibu-ibu ini kondisinya seperti ini ya, janda, kok nggak dapet gitu ya. Nah itu artinya apa? Artinya di bawah ibu itu masih banyak lagi yang kondisinya lebih parah dari ibu itu gitu. Itu tadi yang saya sampaikan bahwa pemberian bantuan ini kan ada kuota, gitu, kuota ada kuota gitu, ada keterbatasan dari pemerintah memang gitu ya, seperti itu.
1: Baik jadi tidak apa yang dikatakan dari 1 sampai 5 mereka betul-betul memang berhak tapi belum betul-betul menerima begitu ya.
2: Dia punya tiketnya punya.
1: Tapi yang pasti sering-seringlah cek kan, bisa tuh cek untuk desilnya di website begitu ya Pak Sudiro ya. Baik, ini juga ada pertanyaan dari Ibu Ani di Bantan. Apa yang sebetulnya yang perlu diketahui masyarakat agar tidak salah memahami atau menafsirkan data desil? Silakan nih Pak Sudiro.
2: Untuk tidak apa ya?
1: Salah paham begitu.
2: Salah paham tentang desil ya. Desil itu kan posisi relatif keluarga ya, yang dibandingkan dengan keluarga lainnya berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi gitu. Dan harus diingat bahwa desil itu kan DTSN ya, data tunggal sosial ekonomi nasional. Kan ada nasionalnya gitu ya.
1: Nah ini umum gitu.
2: Nah iya, jadi bisa jadi kita di sini memang kita menganggap orang kita sini udah susah nih seperti ini gitu. Kita berpikirannya kan lokal gitu ya. Tapi ini kan nasional gitu ya. Gitu juga kita di sini nggak pernah update. Tapi kok berubah juga gitu. Ya mungkin di NTT mengupdate gitu kan ya. Misalnya di NTT sekarang sedang ada gempa. Nah tentu kondisi sosial ekonominya kan akan berubah gitu kan. Nah ini nanti di sana mengupdate, nah ini akan terjadi perubahan. karena nasional tadi barisannya kan nasional gitu kan jadinya. Yeah. Jadi akan ada terjadi perubahan-perubahan gitu. Mm-hmm. Setiap 3 bulan sekali, dan ini memang wajar gitu. Wajar, selalu ada yang masuk dan selalu ada yang keluar, mm-hmm. seperti itu.
1: Mm-hmm. Oke. Okay. Kalau untuk mengetahui dari 1 sampai 10 ini untuk khususnya Bengkalis, Pak. Yeah. Dapat enggak datanya berapa banyak begitu yang masuk kategori desa 1, 2, 3 sampai 10 begitu dengan jumlah masyarakat yang ada di Kabupaten Bengkalis?
2: Kalau jumlah desilnya itu berapa ya? Mm. Itu ke dinas sosial.
1: Oh, dinas sosial.
2: Dinas sosial, karena setiap 3 bulan memang berubah gitu.
1: Mm-hmm. Berarti setiap bulan memang diupdate ke Bali ya.
2: Setiap triwulan ya.
1: Oh, triwulan.
2: Nanti
1: baik,
2: ada jadwalnya memang.
1: Okay.
2: Ini yang harus kita pahami bersama, mm-hmm. untuk kapan penjadwalan itu. Gitu.
1: Baik. Sudah tersambung dengan satu telepon. Selamat pagi.
16: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Dengan ibu siapa, di mana ibu? Halo. Silakan. Terputus. Baik, dicoba kembali di 0823 8836 4742. Tema kita penerapan desil dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini juga harus penting pemahaman ya bagi masyarakat. Ya, desil berapa? Ya, kalau misalnya nanti misalnya yang selama ini enggak dapat bantuan tapi tiba-tiba dapat bantuan, ini syukur alhamdulillah begitu ya, Pak Sidiro. Ya. Tapi jika ya, termasuk
2: kebalikannya
1: desil
2: ya.
1: Kebalikannya ini yang susahnya begitu. Baik, 0823 8836 4742 masih bersama kami dalam dialog praktik negeri junjungan pagi hari ini ya. Silakan untuk yang ingin bertanya, kalau tidak bisa mungkin ada gangguan, bisa kirimkan pertanyaan Anda di WhatsApp ya di nomor yang sama 0823 8836 4742. Apa yang perlu ditanyakan ya, ini terkait juga dengan desil. Nah, ini penerapan desil dalam kehidupan sehari-hari. Ini juga kalau desil ini tidak hanya untuk masyarakat Bengkalis, se-Indonesia, se-nasional begitu ya.
2: Jadi tidak untuk ini ya. Jadi semua warga negara Indonesia itu wajib masuk ke dalam desil itu gitu. Mm-hmm. Wajib, karena nanti ada yang memang kita untuk pengentasan kemiskinan, mm-hmm. Program-program untuk ini ya, pengentasan kemiskinan, dan ada untuk pemberdayaan tuh.
1: Okay.
2: Nah, nanti akan seperti itu.
1: Mm-hmm. Kalau kita ingin mengetahui desil berapa, kita kemana nih Pak di studio?
2: Itu tadi ya, ke poskesos bisa ya, di masing-masing desa kelurahan ada poskesos.
1: Okay.
2: Atau nanti bisa diberikan ya Bu, mm-hmm. Dewi ke ini. Ya, RRI, supaya nanti masyarakat bisa
1: secara mandiri. Terkadang kan kita kalau ke puskesmas itu kan ribet begitu Pak. Ya, secara individu pribadi kan bisa nih pengen tahu desil berapa saya ya kira-kira. Baik. Baik, masih bersama kami Perusahaan RRI Bengkalis. Kita beri sejenak, nanti akan hadir sesaat lagi tetap bersama di Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa.
17: Iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019. Mau pulang bareng gak?
18: Gak usah, gak ada helm nih.
17: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
18: Yeay, malah mikirin polisi, pikir keselamatan dulu kali.
17: Baik deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
18: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau gak pakai helm, dendanya 250.000 loh.
17: Wah, mahal amat.
18: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita.
19: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
20: Tahukah Anda, sidik jari setiap manusia bersifat unik. Hingga saat ini, belum pernah ditemukan dua orang yang memiliki pola sidik jari yang benar-benar sama, bahkan pada anak kembar identik. Menurut penelitian, sidik jari mulai terbentuk saat janin berusia sekitar 10 hingga 6 minggu di dalam kandungan. Selain dipengaruhi faktor genetik, proses pembentukannya juga dipengaruhi oleh lingkungan di dalam rahim, seperti tekanan, posisi janin, dan aliran cairan ketuban. Kombinasi berbagai faktor tersebut membuat pola garis pada ujung jari berkembang secara berbeda pada setiap individu. Itulah sebabnya sidik jari menjadi salah satu identitas biologis yang paling akurat. Menarik bukan? Dari ujung jari kita belajar bahwa setiap manusia memiliki identitasnya sendiri.
21: Orang
0: Orang yang pertama mencetak buku berasal dari negara Jerman bernama Johannes Gutenberg. Gutenberg yang bekerja sehari-hari menjadi pandai logam. Pada tahun sekitar 1450 Masehi, Gutenberg telah menemukan mesin percetakan yang memanfaatkan metode pengecoran huruf. Buku yang pertama dicetak Gutenberg adalah Alkitab Gutenberg.
21: Mau kerja atau belajar di rumah, pasti nggak ngebosanin.
22: Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu.
21: Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.
1: Ya, pendengar, kita masih bersama di Dialog Interaktif Negeri Junjungan. Menyapa pendengar, tema pagi hari ini adalah penerapan desa dalam kehidupan sehari-hari. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bertanya 0823 8836 4742, atau bisa bertanya langsung di nomor yang sama pendengar, ya, 0823 8836 4742. Ya, penerapan desil dalam kehidupan sehari-hari tadi juga sudah dijelaskan oleh Bapak Sudiro, dan juga sudah terjawab beberapa pertanyaan. Dan untuk mengetahui desil, ya, ini termasuk desil berapa, bisa langsung ke Puskesos tadi, ya, Pak Sudiro, ya. Oke. Dan untuk di saat ini, ya, ini kan di update selama setiap 3 bulan. Setiap 3 bulan. Ini juga bisa memberikan kesempatan bagi masyarakat yang mungkin dulu termasuk desil yang tinggi, sekarang bisa dengan kondisi ekonomi dan lainnya bisa turun ataupun bahkan naik begitu, ya. Siap. Baik, tersambung, selamat pagi.
23: Halo, selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi. Halo, dengan siapa di mana?
23: Dengan Ibu Rika di Jalan Antara.
1: Baik, silakan Ibu Rika.
23: Mau nanya masalah bantuan ini, orang yang mampu itu apa harus dapat bantuan, apa yang susah itu yang harus dapat?
1: Oke. Yang mampu yang kategori bagaimana
23: itu,
1: nih?
23: Mau nanya itu aja, Bu.
1: Oke, baik, baik.
23: Yang mampu itu kan banyak, kan?
1: Oke.
23: Oke.
1: Mm-hmm. Baik.
23: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Terima kasih Ibu Rika. Silakan Pak Sudiro.
2: Ya, sebetulnya memang kan kalau bantuan itu pasti yang untuk desilnya rendah gitu, ya. Desilnya rendah.
1: 1 sampai 5, Bapak.
2: Desil 1 yang 1 sampai 4.
1: 4.
2: Tapi kita dapat informasi kemarin dari Kepala Dinas Sosial PLT Asisten 2, ya, Pak Hambali. Itu nanti pemerintah secara periodik akan menurunkan gitu, ya. Jadi nanti kalau sekarang 1 sampai 4, besok bisa jadi 1 sampai 3 gitu, ya. Dan nanti lama-lama 1 sampai 2, seperti itu. Penjelasannya seperti itu, karena bantuan ini kan mungkin dianggap tidak produktif, ya. Okay. Jadi nanti akan dikurangin secara pelan-pelan gitu. Informasinya seperti itu. Kemudian kalau yang dapat bantuan, ya tentu yang dianggap memang memerlukan bantuan tersebut dan sesuai dengan kriteria dari suatu program gitu, ya. Itu intinya seperti itu gitu.
1: Ya, misalnya nih Ibu Rika nih, dia sudah tahu nih, misalnya sudah ngecek desil, tapi dia nggak dapat bantuan nih, Bapak. Ini harus kemana, Pak, agar bisa mendapatkan bantuan? Pengajuan dulu kemana ini, Pak?
2: Kalau tidak dapat bantuan, kalau yang pemberian bantuan itu memang ke Dinas Sosial semua, ya. Dan Dinas Sosial nanti memang berdasarkan dari data-data desil yang mereka miliki gitu, ya. Karena memang tidak boleh memberikan bantuan di luar DTSN tersebut gitu, ya.
1: Okay.
2: Gitu. Jadi nanti kalau merasa memang itu tadi, ya, data-datanya tidak sesuai, ya silakan diupdate gitu.
1: Update.
2: Nah, ini yang paling penting, ya, mungkin harus diketahui oleh masyarakat kapan melakukan update sebetulnya jadwalnya gitu, ya. Karena triwulan, ya, itu biasanya melakukan update itu datanya diperbarui itu di minggu kedua bulan pertama. Jadi kalau triwulan pertama Januari, Februari, Maret, itu berarti di Januari di minggu kedua.
1: Minggu kedua.
2: Nah, kemudian itu akan diproses nanti selama 20 hari dan nanti di minggu keempat bulan kedua, nah itu datanya sudah dari BP sudah diserahkan ke kementerian gitu, ya. Nanti akan muncullah data desil yang baru gitu. Jadi nanti ada pertanyaan kan gini, saya sudah memperbarui tapi kenapa kok nggak berubah gitu. Ya, dia nggak akan berubah kalau memang jadwalnya belum berubah gitu, ya. Jadi walaupun kan triwulanan ada jadwal, memang nanti dia kapan akan di run gitu, ya.
1: Berarti harus sesuai jadwalnya begitu, ya.
2: Jadi kalau enggak nanti ya nunggu tetap. Nunggu
1: minggu kedua Setiap bulan begitu?
2: Iya, okay. Minggu kedua bulan setiap bulan ya. Setiap jadi bulan. Setiap awal bulan per triwulan gitu.
1: Iya. Oke. Okay. Gitu. Jadi itu yang bisa merubah
2: data. Peluangnya di situ kita lakukan pembaruan, nanti diproses 20 hari, nanti di minggu keempat bulan kedua. Berarti kan kalau dari bulan pertama kan Januari, berarti minggu keempat di bulan Februari misalnya kan.
1: Iya.
2: Itu nanti datanya udah yang terbaru. Tapi bukan di BPS, datanya diserahkan ke
1: Dinas Sosial.
2: Kementerian Sosial dulu ya, Kementerian Sosial nanti ke Dinas Sosial.
1: Baru nanti kesana. Dari kementerian mereka tergantung juga kuota begitu ya Pak Sudirman ya, untuk bantuan.
2: Iya, programnya apa gitu kan. Gitu.
1: Baik ya. Oke, sudah terjawab Ibu Rika, terima kasih pertanyaannya. Dan pendengar masih bersama di Dialog Praktik Negeri Junjungan Menyapa 082388364742. Dan kita masih membahas ya tentang penerapan desil dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini juga sangat penting begitu ya, Pak.
2: Penting sekali
1: karena ini harus juga mengetahui ini desil berapa begitu. Karena kan bisa dikatakan kemungkinan kategori yang berhak menerima seperti juga pertanyaan-pertanyaan dari pendengar kita tetapi tidak dapat bantuan. Dan ini juga bisa mengajukan pengajuan begitu ya tadi ya. Baik. Dan untuk Anda pendengar masih bersama kami di Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa. Dan untuk Anda pendengar silakan di 082388364742. Baik. Sudah terjawab tadi semua pertanyaan. Dan Pak Sudiro, bagaimana nih seperti yang saya sampaikan tadi, jika kita ingin mengetahui desil kita sendiri, nah ini bagaimana caranya Pak Sudiro?
2: Untuk mengetahui desil sendiri ya, ini kita bisa lakukan, ini ada tiga cara ya. Yang pertama melalui kanal cek Bansos Kemensos, itu nanti bagi yang punya Android ya, nanti bisa di-download ya dari Play Store ya. Di sana ada mengakses aplikasi cek Bansos Kemensos, jadi nanti di-download Play Store-nya. Kemudian yang kedua, bisa datang langsung saja. Datang langsung ke kantor desa kelurahan ya, dinas sosial setempat, dan menyampaikan pembaruan melalui SIG NG. Okay. Nanti bisa diperbarui data-datanya. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahuinya juga, ini bisa melalui kanal cek DTSEN BPS yang dimiliki BPS, yaitu DTSEN, ini huruf kecil semua ya, DTSEN strip form .bps.go.id gitu ya, nanti bisa tinggal kita maunya dari mana gitu, silakan.
1: Oke. Berarti kalau misalnya yang terakhir kita tinggal klik ya, masuk ke situ klik gitu ya, isi data klik, begitu ya biasanya Pak Sudiro ya. Nik biasanya.
2: Nik.
1: Oke. Okay. Jadi di situ nanti bisa mengetahui masuk desil
2: berapa ya.
1: Oke, baik. Baik, Pak Sudiro, kita sudah berada di hujung kebersamaan kita di dialog pagi hari ini. Apa sih Pak statement closing yang ingin Bapak sampaikan terkait tema kita pagi hari ini Pak Sudiro?
2: Ya, karena saya orang statistik, BPS ya, dan sekarang sedang sensus ya, saya ingin menyampaikan ya bahwa di medsos itu banyak berkembang, Pak ini bagaimana Pak setelah di sensus desil kami naik gitu kan ya. Nah itu, ini menjadi hal penting ya. Sebetulnya sensus ini belum ada kaitannya dengan DTSEN. Jadi sensus ini baru ada data-datanya di servernya BPS.

0: semua memang harus dilakukan objektif gitu ya. Jadi memang nanti kalau dilakukan perubahan, kita juga nggak tahu nanti perubahannya naik apa turun gitu, karena memang datanya di apa ya, dibariskan se-Indonesia gitu kan ya. Nah, jadi kita belum tahu naik apa turun gitu, mungkin itu ya.
1: Baik, terima kasih Pak Sudiro STMSI, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis, yang juga memberikan informasi kepada masyarakat kita dan betul-betul memahami desil ya, ini penerapan desil dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami melalui via telepon dan juga WhatsApp yang sudah terjawab. Dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bersama kami Pro 1 RR Bengkalis. Kami cukupkan sampai di sini dialog pagi hari ini dengan tema penerapan desil dalam kehidupan sehari-hari. Saya Maimunah Ismail pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini, dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

0: cikal bakal korupsi.
1: Ini dek kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja.

Pagi dan terima kasih untuk Anda pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis di Lintas Bengkalis Pagi. Ya, semangat pagi untuk Anda pendengar di hari Jumat ini 28 Agustus 2026. Ya, tinggal menghitung berapa hari lagi berakhir di bulan Agustus ya. Dan tetap semangat untuk Anda pendengar dan kemungkinan juga ada di tempat-tempat Anda, lingkungan Anda masih juga akan melakukan kemeriahan, memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di tahun ini pendengar ya. Karena ada juga tuh yang akan laksanakan di hari Minggu esok ya, kegiatan permainan pada mungkin Banjat Pinang dan lain sebagainya. Tetap jaga kesehatan dimanapun Anda berada, hati-hati di jalan dan selamat sampai ke tempat tujuan. Bagi Anda yang lagi OTW ya dalam perjalanan. Ya, pendengar, pemerintah Kabupaten Bengkalis terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui audiensi pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dr. Benjamin Paulus Oktavianus di kantor Kementerian Kesehatan RI Jakarta pada Kamis kemarin pendengar. Dalam pertemuan tersebut, Bupati Bengkalis diwakili Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso yang didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Dr. Ersan Saputra TH dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Ermanto. Audiensi membahas jumlah kebutuhan strategis di bidang kesehatan terutama berkaitan dengan pemerataan akses pelayanan serta penguatan fasilitas kesehatan di Kabupaten Bengkalis. Salah satu usulan yang disampaikan pendengar adalah pembangunan rumah sakit umum daerah RSUD kelas D Pratama di Kecamatan Bukit Batu. Pembangunan fasilitas kesehatan tersebut diharapkan dapat mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Bukit Batu dan wilayah sekitarnya. Dengan demikian, masyarakat tidak harus menempuh jarak jauh untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Selain pembangunan RSUD kelas D Pratama, PMK Bengkalis juga mengusulkan dukungan pendanaan pemerintah pusat untuk tahun anggaran 2027. Dukungan tersebut ditujukan bagi pengembangan layanan jantung, layanan kanker, serta layanan rawat inap pada UPTBK Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis. Dan pendengar, Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso mengatakan kedua usaha tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan. Kabar dari portal resmi kami pendengar RRI.co.id.

0: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
1: Risik, lagi seru nih.
0: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
1: Bawel, bawel, diem.
0: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
1: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
0: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: ampun ini. Karena corona ini ampun.
1: Iya, ya masih nyah. Kan kadang terpaksa karena seduh.
2: Makanya para penari, para penabuh boleh berkumpul, boleh latihan, boleh ngayah ke pura-pura.
3: Mudah-mudahan dipromosikan lagi sama pemerintah ke pariwisata Duki. Nah, kan jadi kiman dan di seluruh

0: Oke, deadline sudah dekat. Oh iya, harus telepon klien.
1: Anjingnya lucu banget.
0: Tadi lagi ngapain ya? Oh iya, harus beli kado buat ulang tahun ponakan hari ini. Laundry belum diambil. Malah laporan udah harus selesai lagi hari ini.
2: Iya, Bu. Iya. Saya kirim laporannya hari ini.
0: Duh, banyak tugas, waktu terbatas. Kondisi ini pasti terasa akrab bagi Anda yang tinggal di kota, terutama di kota besar. Kondisi seperti ini tidak jarang membuat Anda stres, karena banyak yang harus dikerjakan, sementara waktu terbatas. Akhirnya Anda berusaha untuk melakukan beberapa hal sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Perhatian terbelah-belah sehingga sulit fokus. Dan biasanya karena terburu-buru, jadi cenderung mengerjakan seadanya sehingga hasil tidak maksimal. Nah, agar tetap tenang, fokus, maksimal mengerjakan kesibukan harian dan menikmati semuanya, saya memulai hari dengan satu kalimat. Kerjakan semuanya satu persatu. Monotasking. Monotasking adalah tindakan hanya melakukan satu tugas atau aktivitas saja dengan perhatian penuh dalam satu waktu. Tujuannya agar bisa mengerjakan segala sesuatunya lebih efektif. Monotasking banyak manfaat. Ketika kita kembali membiasakan diri melakukan satu hal dalam satu waktu dengan perhatian penuh, kita kembali menguatkan kemampuan konsentrasi. Monotasking juga baik untuk menumbuhkan disiplin diri, sehingga kita tahan terhadap gangguan. Ya, tidak bisa dipungkiri, teknologi dalam smartphone sangat memudahkan hidup, tetapi juga bisa menjadi sumber distraksi. Notifikasi, feed media sosial, likes, komentar, headline sensasional, dan gosip di grup chat. Semua ini membuat Anda penasaran, kan? Semua ini berlomba untuk mendapatkan perhatian penuh Anda di waktu Anda yang terbatas. Tahukah Anda, ketika konsentrasi Anda sudah terganggu, Anda butuh waktu kira-kira 15 menit untuk mengembalikan fokus pada pekerjaan yang sempat terputus. Dengan monotasking, Anda bisa menghemat waktu. Ketika Anda sepenuhnya fokus pada apa yang sedang Anda kerjakan, biasanya pekerjaan lebih cepat selesai. Fokus yang tajam membuat Anda lebih detail mengerjakan sesuatu, sehingga menghindari kesalahan. Hati puas, hasil lebih maksimal. Memang, kita bisa melakukan dua kegiatan secara bersamaan. Nyetir sambil ngobrol, makan sambil baca. Kegiatan yang sudah bersifat otomatis. Coba deh berusaha menyelesaikan laporan sambil bayar tagihan online. Sulit kan? Karena memang otak kita tidak mampu fokus pada dua hal yang membutuhkan konsentrasi penuh sekaligus. Bagaimana mulai melatih monotasking agar kita lebih bisa menikmati kesibukan harian? 1. Petakan kegiatan atau tugas dan alokasikan waktu dengan jelas. Seperti ini. Baiknya disiplin menjalankan ini. Ketika waktunya kerja, ya kerja. Begitu juga dengan waktu istirahat. Dan pastikan juga Anda disiplin untuk melakukan seluruh kegiatan ini satu demi satu. 2. Kurangi gangguan konsentrasi. Saat menjalankan tugas yang butuh konsentrasi penuh, bisa nyalakan mode Do Not Disturb atau Jangan Ganggu pada smartphone Anda untuk sementara waktu. Dan jika ada yang ngajak ngobrol di tengah Anda bekerja, beri mereka pengertian. Bisa kita bicarakan hal ini setengah jam lagi?
2: Thank you.
3: 3. Jadikan waktu istirahat berkualitas. Ketika tidur, ya tidur. Kalau lagi istirahat dengan teman, beri perhatian penuh pada apa yang dikatakan teman. Jangan sambil main HP. Kalau lagi makan sendiri, bisa coba makan tanpa bicara. Atau lihat HP, atau aktivitas kedua lainnya. Apapun aktivitasnya, Anda akan lebih happy dan efisien jika Anda lakukan semua itu satu persatu. Jalankan semuanya dengan tenang dan teliti. Anda bisa lebih efektif, efisien, dan puas dengan hari Anda.

Ya, Pendengar, selamat pagi Pendengar, dan terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis ya. Oke Pendengar, untuk Anda yang masih bersama kami, untuk yang siap dengan berbagai kegiatan hari ini, Pendengar, banyak sekali kegiatan yang dilakukan. Apapun itu, tetap semangat untuk Anda. Ya Pendengar, kami masih menemani Anda Pendengar di Lintas Bengkalis pagi. Dan informasi waktu sudah menunjukkan pukul 9 lewat 31 menit waktu Indonesia Barat ya. Satu lagu tetap kuat untuk Anda Pendengar, menemani Anda di pagi hari ini. Saya yakin dan percaya Anda tetap kuat ya, untuk melewati hari-hari yang silih berganti. Ya Pendengar, informasi dari portal resmi kami rri.co.id, Polda Riau telah mengungkap 35 kasus kebakaran hutan dan lahan karhutla sepanjang tahun 2025 hingga 2026. Dari puluhan perkara tersebut, sebanyak 38 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan mengatakan pengungkapan kasus karhutla masih terus dilakukan, dan terbaru seorang warga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembukaan lahan dengan cara dibakar di Kecamatan Sinaboy, Kabupaten Rokan Hilir. Kapolda mengatakan Pendengar, kasus yang ditangani aparat sejauh ini masih didominasi oleh pelaku perorangan. Polisi juga belum menemukan keterlibatan korporasi dalam perkara karhutla yang diungkapkan pada periode tersebut. Dan Pendengar, menurutnya Pendengar, pembukaan lahan dengan cara dibakar menjadi salah satu modus yang paling banyak ditemukan dalam kasus karhutla. Karena itu penegakan hukum akan terus dilakukan bersama dengan upaya pencegahan dan penanganan kebakaran di lapangan. Ya, kabar dari portal resmi kami Pendengar rri.co.id. Tetap bersama kami di 90,7 MHz dan Anda juga bisa mendengarkan kami di streaming RRI Digital.

0: Saya pernah depresi. 5 tahun lalu ada hari-hari di mana saya menangis tanpa mengerti apa alasannya. Saya juga pernah putus asa dan berpikir untuk mengakhiri semuanya. Akar derita, trauma masa kecil yang terbawa hingga dewasa. Sekarang, saya masih di sini. Merasa lebih baik. Untuk sampai di sini, saya melewati proses. Salah satunya dengan mindfulness. Mindfulness adalah kesadaran dan perhatian penuh terhadap apa yang terjadi di dalam diri kita dan apa yang sedang kita lakukan. Seringkali kita tidak mindful. Tubuh kita di sini, tapi pikiran kita malah lari kemana-mana, penuh dengan berbagai kecemasan. Apakah itu seputar keluarga, pekerjaan, kesalahan di masa lalu, berita buruk hari ini, masa depan kita, masa depan bumi, atau konflik, gosip, dan kekejaman yang kita lihat di media sosial. Ketika kita membiarkan kecemasan ini mendominasi, maka kita menderita. Kita bisa libur dari rasa cemas dan merasa lebih damai dengan mengambil waktu untuk mindful, menyatukan pikiran dan tubuh kita, memberikan perhatian penuh kita pada apa yang terjadi di saat ini. Mindfulness membantu kita mengolah cara pandang sehingga kondisi mental lebih damai. Maka itu, ketika kita mindful, kita tidak lagi reaktif berlebihan terhadap apapun yang terjadi di sekitar kita. Jadi nggak mudah terprovokasi, marah, atau cemas. Jauh dari stres. Mindfulness itu seperti otot. Memang harus dilatih setiap hari. Anda bisa latih mindfulness dengan sejumlah cara berikut ini. Meditasi duduk. Jika dilakukan secara benar dan teratur, meditasi duduk bisa menyembuhkan. Durasi meditasi ini bisa antara 5 hingga 30 menit. Anda bisa duduk bersila di lantai atau duduk di kursi. Duduk dengan nyaman, punggung lurus. Perhatikan nafas yang masuk dan keluar dari lubang hidung Anda. Sadari nafas ini sepenuhnya. Nafas masuk, saya sadari, saya nafas masuk. Nafas keluar, saya sadari, saya nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar. Masuk. Jika sulit memperhatikan hembusan nafas, Anda bisa rasakan naik turunnya perut. Sadari perut naik turun ketika bernafas. Nikmati nafas ini. Jangan lupa sambil setengah senyum, karena ini merelakskan otot wajah, otak, dan tubuh. Ketika meditasi duduk, tidak jarang pikiran kita lari kemana-mana. Ketika ini terjadi, izinkan. Dan amati saja pikiran-pikiran ini tanpa menilai apakah ini baik atau buruk. Setelah itu, relakan. Lepaskan. Meditasi mindfulness melatih kita untuk menahan keinginan untuk menghakimi atau menilai. Membuat kita ingin tahu cara kerja pikiran kita. Dan memiliki pendekatan welas asih terhadap apapun dan siapapun. Termasuk terhadap diri sendiri. Selain meditasi duduk, bisa juga meditasi jalan. Ketika Anda meditasi jalan, rasakan betul kaki Anda menapak tanah. Sinkronkan nafas dengan langkah. Selangkah. Nafas masuk. Selangkah. Nafas keluar. Nikmati nafas ini. Nafas ini adalah tanda bahwa Anda hidup. Bisa juga mindful eating. Ketika makan, perhatian penuh pada apa yang kita makan. Lihat, ucap syukur untuk makanan hari ini dan orang-orang yang telah membantu menghadirkan makanan ini. Kunyah hingga lumat, nikmati setiap rasanya. Anda bisa praktekkan mindfulness kapan saja dan setiap hari. Salah satu kegiatan mindfulness kesukaan saya adalah beberes rumah. Cuci piring, nyapu, ngepel, atau masak. Semua saya lakukan dengan konsentrasi penuh dan saya nikmati. Buat saya, meditasi dan mindfulness adalah bagian dari proses mengenal diri. Semakin kenal dengan diri sendiri, pikiran, hati, dan hidup saya menjadi lebih tenang. Dengan mindfulness, kita bisa akui penderitaan kita dan belajar bagaimana mengatasinya. Kita tatap derita secara dalam, cari akarnya, dan pada akhirnya, lepaskan. Stres karena derita berkepanjangan hanya membuat kita sakit. Selalu ambil waktu untuk kembali ke diri sendiri dengan memperhatikan nafas kita di saat ini demi menghindari kecemasan dan menyembuhkan luka batin. Dengan mindfulness, semoga Anda juga merasakan ketenangan yang sama.
1: Bait Al-Hikmah merupakan salah satu perpustakaan Islam terbesar yang pernah ada dalam sejarah. Pusat ilmu pengetahuan ini terletak di Baghdad, Irak, didirikan pada abad ke-8 oleh Khalifah Harun al-Rasyid. Seiring perkembangannya, Bait Al-Hikmah tidak hanya berfungsi sebagai perpustakaan, tetapi juga menjadi perguruan tinggi, pusat penerjemahan berbagai karya ilmiah, serta pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang berpengaruh di dunia Islam. Kehadirannya menjadikan Baghdad sebagai salah satu pusat peradaban dan keilmuan termuka pada masanya.

0: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
1: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
2: Namanya juga warga negara plus 62.
1: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

tokoh terkenal bekali band nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

0: Bukan tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.
1: Apa sih alasan kamu telat?
2: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
3: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
2: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
3: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
1: Mana sih?
4: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
5: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

Ya, pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Ya, untuk Anda terima kasih kami ucapkan yang masih bersama di 90,7 MHz. Dan pendengar, ya, musik ini juga bisa mempengaruhi otak dan juga perasaan manusia pendengar, ya, karena musik ini merupakan bagian yang sangat dekat dengan kehidupan manusia. Ya, banyak orang yang mendengarkan musik ketika sedang bekerja, belajar, berolahraga, bepergian, atau sekadar bersantai, ya, seperti mendengarkan kami Pro 1 RRI Bengkalis yang kami siapkan juga lagu-lagu, ya, menemani Anda. Dan menariknya lagi pendengar, musik itu bukan hanya memberikan hiburan tetapi juga dapat berhubungan dengan berbagai proses di dalam otak dan memengaruhi kondisi emosional seseorang. Penelitian mengenai musik dan kesehatan ini menunjukkan bahwa aktivitas menikmati musik dapat memberi manfaat terhadap kesejahteraan emosional. Meskipun pengaruhnya dapat berbeda, ya, pada setiap orang. Dan ketika seseorang mendengarkan musik yang disukai, sejumlah bagian otak yang berkaitan dengan emosi dan sistem penghargaan dapat menjadi aktif. Tinjauan ilmiah yang diterbitkan oleh Nature Review ini menjelaskan pendengar rasa senang yang muncul ketika mendengarkan musik berhubungan dengan aktivitas jalur penghargaan dopamin di otak. Nah, sistem tersebut juga berperan, ya, dalam memberikan sensasi menyenangkan dan membantu manusia memproses pengalaman yang dianggap menarik atau bernilai. Nah, musik juga memiliki hubungan erat dengan emosi. Lagu-lagu tempo cepat misalnya dapat membuat sebagian orang merasa lebih bersemangat. Sedangkan musik dengan tempo yang lebih lambat dapat membantu menciptakan suasana yang tenang.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya Dek sekarang ya. Ntar kalau demam siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi, saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi, hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh. Makanya, kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan, Ma.
2: Tahukah Anda, ternyata Indonesia juga memiliki Laut Mati. Laut Mati Indonesia terletak di Pantai Tureleto, Provinsi Sumatera Utara. Pantai ini terdapat di ujung Pulau Nias, yang uniknya, walau berhadapan langsung dengan ombak besar Samudra Hindia, tapi airnya sangat tenang. Kadar garam di Pantai Tureleto yang cukup tinggi, membuat kita bisa merasakan sensasi mengapung tanpa takut tenggelam, sama seperti di Laut Mati. Hal ini menjadi keunikan tersendiri yang bisa dinikmati di Pantai Tureleto.

Satu lagu Melayu bersama Al-Hafiz Pendengar ya, Daku Rindu. Oke. Sudah mengantar kita pukul 10.43 menit waktu Indonesia Barat. Ya, terima kasih untuk Anda pendengar yang masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Ya, pendengar, merangkai bunga ya dalam vas agar terlihat elok, yaitu dilakukan dengan nama ikabana, bukan sekadar aktivitas menata bunga di dalam vas pendengar. Seni tradisional asal negeri Sakura ini merupakan sebuah disiplin spiritual dan ekspresi estetika yang mengintegrasikan aspek filosofis kehidupan. Secara eksplisit, istilah ikabana ya, ataupun ikebana ya, ini bermakna menghidupkan bunga. Berbeda dengan gaya merangkai bunga ala barat yang difokuskan pada kepadatan visual, ikabana justru menyoroti struktur garis, ruang kosong, dan ritme alam. Setiap tangkai, ranting, dan daun disusun secara asimetris guna merefleksikan harmoni yang natural. Secara histrografis pendengar, akar seni ikabana ini terlacak sejak abad ke-6 Masehi seiring masuknya ajaran Buddha ke Jepang, dan penataan bunga awalnya difungsikan sebagai ritual persembahan yang ataupun kudoku ya. Dan pendengar, berdasarkan catatan, seni ini dimulai terstruktur sebagai bentuk disiplin akademis dan estetika formal sejak abad ke-15 di Kuil Rokkakudo, Kyoto, di bawah naungan pendeta dari mazhab Ikanobo. Dan pendengar, hingga saat ini ya, Ikanobo ini diakui sebagai aliran ikabana tertua yang meletakkan dasar pemikiran bahwa merangkai bunga adalah bentuk meditasi mengenai ketidakkekalan masa atau mujo. Ya, masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Bengkalis. Sudah menunjukkan pukul 10.45 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang juga sudah disibukkan dengan berbagai aktivitas ya, mungkin merasa kelelahan dan juga bisa istirahat sejenak, nanti akan kembali melakukan berbagai aktivitas Anda. Kami masih menemani Anda pendengar ya di Lintas Bengkalis siang.

Pernahkah Anda tiba-tiba merinding saat berada di tempat yang dingin, mendengarkan lagu yang menyentuh, atau saat merasa takut? Ternyata itu adalah bentuk respon alami tubuh. Saat merasa dingin, otot-otot kecil di pangkal kulit akan berkontraksi sehingga rambut berdiri dan muncul sensasi merinding. Respon ini umumnya dipicu oleh udara dingin, emosi yang intens seperti takut, terharu, atau kagum, serta lonjakan hormon adrenalin yang membuat tubuh lebih waspada terhadap situasi tertentu. Jadi, saat kulit merinding, tubuh Anda sedang menunjukkan salah satu mekanisme alami yang bekerja secara otomatis.

Bait Al-Hikmah merupakan salah satu perpustakaan Islam terbesar yang pernah ada dalam sejarah. Pusat ilmu pengetahuan ini terletak di Baghdad, Irak. Didirikan pada abad ke-8 oleh Khalifah Harun al-Rasyid. Seiring perkembangannya, Bait Al-Hikmah tidak hanya berfungsi sebagai perpustakaan, tetapi juga menjadi perguruan tinggi, pusat penerjemahan berbagai karya ilmiah, serta pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang berpengaruh di dunia Islam. Kehadirannya menjadikan Baghdad sebagai salah satu pusat peradaban dan keilmuan termuka pada masanya.

0: Minang, pendengar mengakhiri kebersamaan kita di siang hari ini bersama saya Maimunah Ismail. Harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Pendengar, mohon maaf selalu kata-kata dan bahasa. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Kita akan segera bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Chelsea mengamankan tempat di putaran ketiga Carabao Cup usai menaklukkan Luton Town. Hari pertama pengambilan respek Merdekaran berlangsung ramai. Indonesia tergabung di grup A kualifikasi Piala Asia usia di bawah 17 2027. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga siang kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya, Safira Valia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari Liga Spanyol. Barcelona meraih kemenangan 2-0 atas Athletic Club pada pekan kedua Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Camp Nou Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Rafinha membuka keunggulan Barcelona pada menit ke-37 melalui penyelesaian setelah menerima umpan terobosan Pedri. Barcelona mempertahankan keunggulan 1 gol hingga babak pertama berakhir meski terus mendominasi permainan. Memasuki babak kedua, Fermin Lopez hampir menggandakan keunggulan, tetapi tendangan volinya masih mampu ditepis Unai Simon. Athletic Club nyaris menyamakan kedudukan pada menit ke-75, namun tembakan Oihan Sunset hanya membentur tiang gawang. Barcelona kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-82 setelah Fermin Lopez memanfaatkan kesalahan lini belakang Athletic Club. Laga ini juga menjadi debut Rodri bersama Barcelona setelah masuk menggantikan Rafinha pada menit ke-63. Kemenangan tersebut membawa Barcelona memuncaki klasemen sementara dengan 6 poin, unggul selisih gol atas Real Madrid.

0: Dari Liga Inggris, pendengar, Chelsea mengamankan tempat di putaran ketiga Carabao Cup usai menaklukkan Luton Town di Stamford Bridge dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Whipped in first time, great ball for Danny Welbeck to get his first Chelsea goal and put the Blues ahead.
2: Chelsea melaju ke putaran ketiga Carabao Cup setelah mengalahkan Luton Town 2 gol tanpa balas. Bermain di Stamford Bridge dini hari tadi, The Blues tampil dominan dan menciptakan sejumlah peluang sejak babak pertama. Cole Palmer dan Rhys James nyaris membuka keunggulan, tetapi kiper Luton Josh Kelly tampil gemilang. Tuan rumah akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-50 melalui sundulan Danny Welbeck. Penyerang anyar Chelsea tersebut menyebut umpan silang Malo Gusto dari sisi kanan untuk mencetak gol pada laga debutnya. The Blues kemudian mengandakan keunggulan pada menit ke-78 melalui gol bunuh diri Hakim Odofin. Usai pertandingan, pelatih Chelsea Xabi Alonso mengaku senang berhasil lolos ke putaran berikutnya dan mengapresiasi atmosfer di Stamford Bridge yang membantu selama jalannya laga.
3: Pertama-tama, kami sangat senang karena bisa lolos. Terlebih karena kami memainkan pertandingan kompetitif pertama kami di stadion ini. Atmosfernya bagus, kami mendapat dukungan yang baik. Begitu juga dengan penampilan tim yang memberikan banyak hal positif. Sekarang, kami perlu memulihkan diri dan memikirkan pertandingan pada hari Minggu yang akan menjadi ujian bagus di stadion ini.
2: Sementara itu, Luton Town lebih banyak bertahan dan kesulitan mengembangkan permainan. Casey Palmer sempat mengancam melalui tembakan jarak jauh, tetapi bola masih melebar tipis. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Luton Jack Wilshere tetap mengapresiasi performa para pemainnya di lapangan.
3: Banyak cinta, rasa hormat, dan kebanggaan kepada para pemain. Ini tempat yang sulit untuk didatangi. Kami sudah membicarakan rencana permainan, tetapi para pemain yang harus menjalankannya. Saya pikir kami melakukannya dengan sangat baik pada babak pertama. Kami membuat mereka frustrasi, meski seharusnya bisa memanfaatkan peluang lebih baik. Saya pikir kami lebih berkembang pada babak kedua.
2: Dengan kemenangan ini, Chelsea berhasil memastikan tempat di putaran ketiga Carabao Cup musim 2026-2027. Selanjutnya, The Blues akan menghadapi sesama tim Liga Primer Inggris, Leeds United, yang melaju usai mengalahkan Nottingham Forest pada putaran sebelumnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ring tinju pendengar, juara dunia kelas bulu putri WBC Tiara Brown akan menghadapi mantan juara sejati kelas super bantam Ellis Courtney. Pertarungan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 8 November 2026 di College Park Center, Texas, Amerika Serikat. Duel Brown melawan Courtney menjadi salah satu dari 4 laga perebutan gelar dunia dalam ajang MVPW 07. Brown datang dengan rekor sempurna 21 kemenangan, termasuk 11 kemenangan melalui knockout atau KO. Petinju Amerika Serikat itu merebut sabuk WBC kelas bulu pada Maret 2025 setelah mengalahkan Sky Nicholson. Brown kemudian mempertahankan gelarnya pada Juni 2026 dengan mengalahkan Hannah Rapp melalui keputusan angka. Sementara itu, Courtney sebelumnya menguasai 4 sabuk utama kelas super bantam sebelum naik ke kelas bulu. Pertarungan ini menjadi ujian pertama Courtney di divisi baru sekaligus peluang meraih gelar dunia pada kelas berbeda.

Dari ring tinju kita ke lapangan basket. FIBA dan NBA memperingati 25 tahun program Basketball Without Borders atau BWB yang berperan mengembangkan talenta muda dunia. Program yang diluncurkan pada 2001 itu berkembang dari satu camp di Eropa menjadi platform pembinaan bertaraf internasional. BWB mempertemukan pemain muda potensial dengan pemain, pelatih, serta pengalaman kompetisi dan pembinaan berstandar global. Hingga akhir 2025, BWB telah menggelar 84 camp di 36 negara dengan melibatkan 4.939 peserta dari 152 federasi nasional. Sebanyak 2.651 peserta kemudian memperkuat tim nasional kelompok umur, sedangkan 1.490 lainnya tampil bersama tim nasional senior. Dari seluruh peserta, 112 pemain berhasil bermain di NBA dan 13 pemain menembus kompetisi WNBA. Selain itu, BWB telah memberikan pelatihan kepada 10.000 pelatih, 500 wasit, serta menggelar 100 kegiatan sosial di berbagai negara. FIBA menilai BWB membantu menemukan talenta sejak dini, meningkatkan kesiapan pemain muda, sekaligus membuka jalur menuju tim nasional senior.

Informasi olahraga nasional kita awali dari lintasan lari. Hari pertama pengambilan respek merdekaran di Wisma Serbaguna GBK Jakarta kemarin berlangsung ramai. Antrean peserta bahkan terlihat sebelum layanan dibuka pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk mengambil perlengkapan lomba. Meski ramai, proses pengambilan respek berlangsung lancar dan tertib tanpa kendala berarti. Jersey berwarna merah dengan gambar Kepulauan Nusantara menjadi salah satu perlengkapan yang menarik perhatian peserta. Sejumlah peserta bahkan langsung mengenakan jersey dan mengabadikan kebersamaan bersama teman maupun komunitas. Panitia juga menghadirkan mini expo yang menyediakan makanan serta berbagai perlengkapan olahraga untuk mendukung persiapan peserta. Layanan pengambilan respek berlangsung hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat dan peserta dapat mengunjungi mini expo. Merdekaran dijadwalkan berlangsung besok dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia.

Berikutnya dari Timnas Indonesia. Indonesia tergabung di grup A kualifikasi Piala Asia usia di bawah 17 2027 berdasarkan hasil undian di AFC House Kuala Lumpur, Malaysia kemarin. Garuda Asia berada dalam satu grup dengan Myanmar sebagai tuan rumah, Afghanistan, Filipina, dan Kamboja. Indonesia sebelumnya menempati pot 1 bersama Thailand, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman, India, dan Iran. Sebanyak 35 negara dibagi ke dalam 7 grup dengan masing-masing grup berisi 5 tim dari pot berbeda. Skuad asuhan David Nascimento kini menjalani persiapan dengan memanggil 24 pemain termasuk melalui laga uji coba internasional. Indonesia telah menghadapi Malaysia pada Juli dan juga Uzbekistan pada Agustus sebagai bagian dari pematangan tim. Kualifikasi menggunakan format single round robin pada 8 hingga 20 November 2026 dengan hanya juara grup yang lolos. Ketujuh juara grup akan bergabung dengan 9 negara yang telah memastikan tiket putaran final Piala Asia U17 2027 di Uzbekistan.

0: Kabar dari sepak bola Indonesia, pendengar. Yunus Nusi menggantikan Zainuddin Amali sebagai komisaris PT Liga Indonesia Baru untuk musim kompetisi 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Ada kebijakan-kebijakan baru, termasuk juga secara quarterly kita melakukan pertemuan-pertemuan ownership.
2: Yunus Nusi resmi ditunjuk menjadi komisaris utama PT Liga Indonesia Baru LIB. Keputusan ini diambil dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS tahunan dan luar biasa PT LIB di kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu lalu. Direktur utama PT LIB Ferry Paulus mengatakan, Yunus menggantikan Zainuddin Amali yang mengundurkan diri dari posisi komisaris utama. Menurut Ferry, pengunduran diri Zainuddin Amali berkaitan dengan kesibukannya.
1: Dan satu ex officio representasi dari eksekutif komite atau ke sekjen, itu anggaran dasar kita tertera bahwa komisaris utama adalah ex officio eksekutif komite dalam kurung ketua umum, wakil ketua umum satu maupun dua, dan atau sekretaris jenderal. Nah, atas speech yang disampaikan oleh Pak Prof. Amali, ya, beliau mengundurkan diri karena alasan dan kesibukan beliau. Kemudian PSSI menunjuk Pak Yunus Nusi sebagai komisaris utama.
2: Penunjukan tersebut membuat Yunus menjadi penghubung federasi dalam pengawasan operator kompetisi sepak bola nasional. Yunus mengatakan penunjukannya merupakan tugas dan tanggung jawab untuk mewakili federasi. Ia mendapat mandat mengembangkan kompetisi sekaligus mempersiapkan Super League dan Liga Nusantara 2026-2027.
3: Beberapa hal yang waktu itu antara lain bagaimana kami PT Liga Indonesia Baru untuk mengamankan, mempersiapkan tentang supporter tamu yang telah disampaikan oleh Pak Dirut LIB, dan tentu baik di opening ceremony nanti maupun di kegiatan-kegiatan dan atau pertandingan-pertandingan berikutnya, kita akan memperhatikan dan menjadi prioritas utama bagi kami di PT Liga untuk mengamankan pertandingan demi pertandingan.
2: Selain Yunus, Glenn Sugita tetap berada dalam jajaran komisaris PT LIB sebagai perwakilan klub juara Super League. Posisi komisaris independen juga tetap dipercayakan kepada Muhammad Lutfi. Ferry menjelaskan posisi Glenn Sugita sempat dibahas untuk digantikan mewakili Persib sebagai klub juara. Namun keputusan RUPS akhirnya mempertahankan Glenn Sugita sebagai komisaris. Dari Jakarta, Wirabdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu pendengar, kesebelasan Isen Mulang Kalteng FC secara resmi diperkenalkan kepada ratusan supporter. Kehadiran Isen Mulang Kalteng FC diyakini akan membawa beragam keuntungan bagi Palangkaraya, terutama dalam menggerakkan berbagai sektor penting seperti UMKM, perhotelan, kafe, dan juga transportasi. Edis Rosso menyampaikan laporannya.

0: Kabar lainnya pendengar, sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh Rian Suryadi. Rian.
1: Iya, baik pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di kawasan Jakarta Selatan, tepatnya di lapangan Haki, yaitu lapangan tenis dan juga padel, di mana memang hari ini lembaga penyiaran Republik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI ini telah menggelar turnamen tenis di lapangan ini, yaitu dengan acara bertajuk RRI Tennis Cup 2026, di mana turnamen ini merupakan bagian dari rangkaian menyambut Hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. Dan diketahui juga benar bahwa turnamen tenis ini memang telah diikuti oleh 14 peserta yang berasal dari Kementerian Lembaga dan juga Badan Usaha Milik Negara ataupun BUMN. Dan pertandingan memang digelar dengan konsep ganda, dan para peserta ini beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Dan memang dari pantauan kami di dalam lapangan ini, pendengar, di lapangan 2 tepatnya itu memang sedang ada pertandingan antara Sekjen DPR RI dengan Kementerian Pertanian. Sementara untuk di lapangan 3 ini saat ini sedang berlangsung, yaitu dari BUMN PT Telkom melawan Kementerian Pertahanan. Dan memang tadi pun juga beberapa pertandingan telah dilangsungkan, seperti dari Kementerian KKP, kemudian ada juga dari perwakilan dari RRI sendiri, dan beberapa kementerian lembaga lainnya seperti BKN juga mengikuti kejuaraan ini. Dan tadi juga pendengar kami sempat mewawancarai Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo yang mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga ini telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat tali silaturahmi.
2: Ini kita selenggarakan, tapi intinya adalah bahwa kita ini menjadi tradisi tenis, ini menjadi tradisi kita untuk juga kesehatan olahraga, tapi juga ini sebetulnya juga menjadi sarana harmonisasi kita silaturahmi.
1: Kami juga sempat mewawancarai salah satu peserta dari Sekjen DPR RI yang mengapresiasi turnamen tenis yang diselenggarakan oleh LPP RRI kali ini, karena menurutnya kegiatan ini menjadi ajang untuk memperkuat persatuan, persahabatan, sekaligus silaturahmi melalui olahraga. Dan nantinya juga memang tidak hanya uang tunai, para peserta ini yang akan menjuarai kejuaraan ini akan diberikan berupa piala yang memang sudah disiapkan oleh LPP RRI, yaitu ada juara 3, juara harapan, juara keempat. Dan diharapkan juga memang turnamen ini dapat menjadi wadah untuk menemukan bibit-bibit maupun atlet tenis berbakat. Dan diharapkan juga memang turnamen ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan Hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari kawasan lapangan Haki Jakarta Selatan dengan Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari lapangan tenis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara.

0: Manusia lahir berbeda-beda dengan keunikan masing-masing yang menjadikannya istimewa. Keberagaman ini membuat kita bisa saling melengkapi dan mengisi celah kekosongan yang orang lain tidak punya. Kita tidak mungkin hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, bukan? Namun sayang, belum semua orang mau menerima perbedaan ini. Belakangan, kita sering dengar berbagai kasus kekerasan seksual dan perundungan yang berakar dari intoleransi. Data survei Koalisi Ruang Publik Aman KRPA menyebutkan, 3 dari 5 perempuan dan 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan di ruang publik termasuk di sekolah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menemukan, pada 2019, 123 kasus kekerasan seksual di sekolah terjadi pada siswa dan siswi. Riset Nama Baik Kampus di tahun 2019 mencatat, 174 kasus berhubungan dengan institusi perguruan tinggi. Sementara terkait perundungan, studi dari Program for International Student Assessment PISA 2018 menunjukkan 41% pelajar berusia 15 tahun di Indonesia pernah mengalami bullying beberapa kali dalam satu bulan. Sementara Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2018 juga mengungkap 2 dari 3 anak berusia 13 hingga 17 tahun pernah mengalami setidaknya satu jenis kekerasan selama hidupnya. Mulai dari kekerasan fisik seperti dipukul atau perusakan barang, kekerasan verbal seperti diancam atau diejek, sampai kekerasan sosial seperti pengucilan dan penyebaran rumor. 3 dari 4 anak-anak dan remaja melaporkan, pelaku kekerasan ini adalah teman sebayanya. Sekarang mari kita bayangkan, apa yang seorang penyintas kekerasan lalui di lingkungan sekolah? Di masa seharusnya seseorang berkembang secara kognitif dan sosial, seorang anak setiap harinya terbangun harus memikirkan strategi agar tidak jadi sasaran. Setiap menjadi sasaran si perundung, timbul kecemasan. Gangguan mental semakin buruk ketika ia melaporkan ke pihak yang seharusnya melindunginya, namun sang otoritas acuh dan berkata, "Ah, kan dia cuma bercanda. Namanya juga teman, biarin aja. Kamu itu jangan lemah. Kamu dong yang berubah biar lebih disukai." Atau, "Mungkin kamu yang salah sikap atau salah cara berpakaian." Perilaku agresif di kalangan anak muda hanya menambah bencana. Kekerasan yang berlangsung baik sekejap atau dalam kurun waktu tertentu tetap bisa berdampak panjang pada korban. Berbagai penelitian global menunjukkan perilaku agresif antar remaja, termasuk kekerasan dan perundungan, berkaitan dengan meningkatnya risiko gangguan jiwa di sepanjang hidup. Kemampuan sosial lemah dan minat belajar turun hingga terhambat proses pendidikan. Korban perundungan meningkatkan pertahanan diri, membatasi aktivitas dan mengubah rutinitas. Ia merasa terisolasi, kesepian, tertekan, dan takut akan masa depan. Ia juga cenderung menyalahkan diri, bahkan mengkritik diri dengan kejam. Kesenjangan, perbedaan kelas sosial, gender, agama atau kepercayaan, dan usia selalu saja dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain. Apakah itu bentuknya intoleransi, perundungan, atau kekerasan seksual? Saatnya bebaskan diri dari jebakan mental yang salah kaprah ini. Dengan cara, pahami, maklumi, dan terima bahwa setiap orang punya latar belakang berbeda, tanpa merendahkan. Tempatkan diri di posisi orang lain, karena empati akan menghentikan kita mencibir atau melakukan tindak kekerasan. Kenali nilai-nilai dalam diri yang bisa jadi akar bias. Cara pikir kelompok atau norma yang tidak lagi relevan biasanya tumbuh dari lingkaran keluarga atau pertemanan yang suka membandingkan perbedaan, entah suku atau gender dengan nilai patriarki yang kental, sehingga mudah melontarkan kata-kata melecehkan pada kelompok yang berbeda. Gunakan kekuasaan dan hak istimewa yang kita punya bukan untuk menindas, tapi untuk membantu menciptakan kesetaraan dan membantu hidup orang lain yang lebih rentan daripada kita. Tumbuhkan empati. Kita akan tergerak untuk meringankan kesulitan hidup orang lain karena tahu kita pun butuh welas asih ketika menjalani kesulitan hidup kita. Perluas pergaulan dengan mereka yang berbeda. Latih diri untuk bersikap baik, tidak berprasangka dan melabel negatif mereka yang terlihat berbeda. Ajak kenalan, bicara. Kenali latar belakang mereka dan keinginan mereka. Kita memperkaya diri ketika belajar tentang kehidupan dari kacamata atau cara pandang yang berbeda dari biasanya. Jika Anda mengetahui atau menemukan seseorang menerima tindakan intoleransi, kekerasan seksual, atau perundungan, ada beberapa langkah yang Anda bisa lakukan untuk membantu. 1. Pastikan berpihak pada korban kekerasan. Beri dukungan dengan tidak membenarkan sikap pelaku dan menyudutkan atau mempermalukan korban. Dengarkan korban tanpa menghakimi. Tunjukkan mereka tidak sendirian. Tanyakan situasi dan kebutuhannya. Perlu kita ingat, seberapapun semangatnya kita membantu korban, kita tetap perlu memprioritaskan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan korban. Jangan sampai semangat untuk membantu malah memberi masalah baru. Salah satu contoh paling nyata dari memberi masalah baru dalam semangat membantu korban adalah fenomena spill the case di media sosial. Meskipun kita berniat baik, namun banyak yang tidak sadar tindakan ini justru rentan membuat korban dilaporkan balik oleh pelaku menggunakan Undang-Undang ITE. Tentu kita tidak ingin membahayakan korban, bukan? Dokumentasikan dan bila korban setuju, laporkan kejadian yang Anda lihat. Tidak sedikit korban yang cenderung diam, tidak melapor saat menjadi korban kekerasan seksual dan perundungan. Untuk menghargai dan menjaga keamanan korban dan Anda, pastikan korban memberi izin bila Anda membantu melaporkan kejadian yang korban alami pada pihak yang memiliki kewenangan untuk menindak, seperti kepala sekolah, pimpinan universitas, manajer HRD, atasan, atau kepolisian. Hargai keputusan korban bila ia memilih untuk tidak melaporkan dan menyimpan semua dokumentasi yang ada. 2. Alihkan perhatian. 92% orang merasa terbantu saat ada orang lain yang mengintervensi kejadian pelecehan seksual. Ketika pelecehan terjadi, hindari bersikap heroik melawan pelaku untuk menyelamatkan korban. Riskan, karena ada potensi ego pelaku terluka, kemudian membalas dendam baik pada korban atau pada Anda. Alihkan perhatian dengan memanggil nama pelaku jika Anda mengenalnya, ajak bicara, atau minta salah satu di antaranya pergi, meninggalkan lokasi karena alasan tertentu. Apakah itu dipanggil orang tua, guru, atau atasan. Apapun strateginya, pastikan situasi dan kondisi saat itu tidak membahayakan diri Anda dan korban lebih lanjut. Bersikap tegas untuk tidak membenarkan perundungan yang sudah menjadi tradisi turun-temurun di lingkungan tertentu. Salah satu alasan mengapa perundungan terjadi terus-menerus, karena kita kerap mendiamkannya. Ini memberi kesan bahwa perundungan diterima. Tindak tegas perundungan dalam bentuk apapun, dan tanamkan nilai-nilai kebajikan. Semisal di sekolah, jalankan pendekatan yang ramah dan konstruktif dalam kegiatan inisiasi murid baru. Atau, buat pertandingan olahraga atau kesenian yang menyatukan angkatan yang berbeda. Sudah nggak zaman memarahi atau memberi sederet tugas dengan tujuan yang sebetulnya hanya merendahkan atau mempermalukan murid baru. Nggak ada manfaatnya, bukan? Berikutnya, hentikan segala jenis kekerasan. Dimulai dari diri sendiri. Ambil momen untuk refleksi. Biasakan diri untuk berpikir sebelum bertindak. Pikirkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan kita terhadap orang lain. Perlakukan orang lain selayaknya kita ingin diperlakukan, dengan kebaikan dan welas asih. Mari sungguh-sungguh bergerak bersama mencegah dan menangani kekerasan. Lihat perbedaan bukan lagi sebagai ancaman, tapi sebagai kesempatan untuk membuat perubahan. Mari kita gerak bersama, ciptakan ruang aman bersama. Stop perundungan, karena kita semua sayang teman. Mari saling mengenal, agar kita toleran.
1: Pro 1, kanal inspirasi.

Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatan, dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.

0: الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى مذكرا بذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام innallaha kana alaikum raqiba. Hadirin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala di antara sekian waktu kehidupan yang Allah masih amanahkan pada kita, kita masih diberikan kesempatan hidup dan terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala masih memiliki iman sampai dengan Jumat ini, dan kita wujudkan dengan menunaikan ibadah Jumat berjamaah. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Jumat kali ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Jumat terbaik di antara sekian Jumat yang pernah kita lalui. Hadirin, dalam hitungan khatib yang sederhana, seorang yang telah berusia 20 tahun dan dia muslim, setidaknya dia telah menunaikan Jumat dalam hidupnya kurang lebih sebanyak 650 kali. Jika usianya mencapai 30 tahun, maka setidaknya ia telah menunaikan Jumat sebanyak 1150 kali. Jika ia berusia 40 tahun, maka setidaknya ia telah menunaikan Jumat dalam hidupnya kurang lebih sebanyak 1650 kali. Demikian seterusnya berdasar hitungan usia yang Allah titipkan kepadanya. Namun pertanyaannya adalah, dari sekian Jumat yang telah dilalui itu, ratusan dan ribuan kali yang Jumat kita alami, dari sekian yang kita lalui, apakah seluruh kita yang pernah menunaikan itu paham dengan hakikat Jumat? Mengerti dengan makna Jumat? Mengapa Jumat dijadikan sebagai pengganti dari zuhur, khususnya untuk laki-laki? Jangan-jangan selama ini ada di antara kita sebagian muslim yang mengikuti Jumat dalam pekanan hanya menjadikan sebagai ibadah formalitas pekanan semata. Datang, duduk, kadang-kadang mengantuk, bahkan ada yang tertidur, kemudian mendengarkan khutbah, solat dua rakaat lantas pulang begitu saja. Apakah itu yang diinginkan dari Jumat, atau ada hikmah syariat yang dengan itu kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi batas-batas jemaah harian biasa? Hadirin, untuk itulah kemudian kita akan kaji dengan singkat hakikat Jumat dalam Al-Quran dan Sunnah, yang dengan itu insyaAllah Jumat ini kita akan berikan pesan pada dunia bahwa ada hikmah terpenting dalam Jumat yang kita akan tebarkan dalam kesempatan Jumat ini insyaAllah. Hadirin sekalian, ibadah Jumat, bahkan penamaan Jumat, akan kembali pada kisah jauh, bahkan sebelum kisah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dan diutus menjadi nabi dan rasul. Dulu, bahkan sejak zaman jahiliyah sampai awal-awal masa Islam, orang-orang Arab jahiliyah mereka terbiasa memiliki aktivitas harian sampai pekanan, dan di situ mereka namai hari-harinya dan mereka isi dengan aktivitas-aktivitas tertentu. Ada di antara mereka yang terbiasa berdagang, bisnis, disebut dengan tujar, jamak dari kata tajir. Ada di antara mereka bahkan para artis yang seringkali membuat lirik-lirik, menampilkan kemudian nyanyian-nyanyian dalam bentuk syair, dikenal dengan syair, diberi nama jamaknya dengan asy-syu'ara, sampai diabadikan dalam Al-Quran menjadi nama surah ke-26 itu, surah asy-syu'ara. Ada di antara mereka yang aktivitasnya mencari jimat-jimat terbaik, mencari mantra-mantra yang mereka desain
1: untuk ditampilkan dan menjadi bagian dari tujuan-tujuan ibadah orang sekitarannya. Dikenal dengan nama kahin, jamaknya kuhan atau dukun. Ada pula di antara mereka yang membuat mantra-mantra khusus yang digunakan untuk bisa menghantam, menyakiti, dan bahkan bisa, maaf, menghilangkan nyawa orang lain. Mereka dikenal dengan sahir, para penyihir, tukang santet. Hadirin, dalam sepekan, kegiatan mereka dengan variasi tadi, mereka tempuh, bahkan mereka namai waktunya dengan penamaan aktivitas waktu. Hari pertama, mereka namai dengan Yaumul Ahad, hari yang pertama beraktivitas. Diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi Ahad. Hari kedua, Yaumul Isnin, Isnin. Diserap ke dalam bahasa Indonesia, Senin, hari yang kedua. Hari ketiga mereka beri nama dengan Yaumul Thulatha, dari kata Thalatha, hari ketiga beraktivitas. Diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hari Selasa. Hari keempat mereka beri nama dengan Yaumul Arbi'a. Arbi'a dari kata Arba'ah, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hari Rabu. Hari yang kelima hari Kamis. Ahad sampai dengan Yaumul Khamis bertebaran mereka. Bahkan ada orang-orang yang berbisnis, ada orang-orang merantau, hingga ada yang pergi ke Syam, ada yang pergi kemudian ke Yaman, sampai diabadikan di Quran dengan surah Al-Quraisy itu. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlata syita'i was-saif. Musim dingin mereka berkelana, musim panas ada di tempat yang berbeda. Dagang, merantau, sudah jadi kebiasaan. Ahad, Kamis, menyebar. Syu'ara, para penyair demikian. Mereka pergi mencari ilham. Ada yang ke bukit-bukit, ada yang ke lembah-lembah. Sampai Allah firmankan kebiasaan mereka. Wasy'ara, wasy'ara. Dan para penyair itu, yattabi'uhumul ghawun. Kadang-kadang mereka melampaui batas dalam mencari inspirasi. Bahkan ada yang mereka itu wahum fi kulli wadin yahimun, datang ke lembah hanya untuk menuliskan dan mencari inspirasi-inspirasi. Apa tujuan mereka? Dukun membuat mantra, tukang sihir membuat jampe-jampe, yang syu'ara membuat lirik-lirik, yang berdagang kemudian pergi mencari kebutuhan-kebutuhan. Tujuannya apa? Hari yang keenam. Unik ya. Mereka tidak dinamakan lagi hari keenam ini dengan nama hitungan hari atau hitungan angka. Berbeda dengan sebelumnya. Ahad, Itsnin, Tsalatsa, Arba'a, Khamis. Tapi yang keenam tidak mereka namakan dengan Yaumus Sadis, tidak dengan Yaumus Sittah, bukan Yaumus Sudis, tapi mereka namakan dengan Yaumul Arubah. Yaumul Arubah, hari berbangga, berpesta, hari menampilkan sukses sebagai seorang Arab. Maka hasil pekerjaan selama Ahad sampai Khamis tadi, mereka akan bawa, mereka akan tampilkan dan pamerkan sama mereka. Di mana dipamerkan semua itu? Diberi nama pusatnya dengan Aswaq. Aswaq, ada suq dumatul jandal, ada suq uqad, pusat-pusat hiburan. Jadi setiap akhir pekan mereka berkumpul untuk memamerkan hasil pekerjaan mereka selama sepekan. Dunia, dunia, dunia. Ini kerja saya, ini kehebatan saya. Puncaknya mereka akan berkumpul di dekat Ka'bah sekitaran Jabal Qubais dan dipertontonkan, diperlombakanlah hasil kerja selama beberapa hari kebelakang itu. Maka orang yang paling banyak hartanya, maka akan diangkat sebagai hartawan terpandang dan dia punya kedudukan di masanya. Orang yang punya syair yang paling hebat, maka syairnya akan dituliskan, diberi nama dengan kasidah. Tujuh terbaik akan ditempelkan di dinding Ka'bah, diberi nama dengan mu'allakat, mu'allakatis sab'ah. Ada pangeran syu'aranya, amirus syu'ara, dikenal dengan Imr il-Qais. Ada al-Hutai'ah, ada Nabigah Adhibiyani, ada Zuhair bin Abi Sulma. Dituliskan mereka syair-syairnya, ditempelkan di dinding Ka'bah dengan tinta emas. Kelak kemudian diganti dengan kain kiswah bertuliskan tulisan ayat Al-Quran. Hadirin, dukun yang paling hebat, mantranya paling ajaib, tukang sihir yang paling luar biasa, akan dijadikan pijakan oleh mereka dan tumpuan dalam beraktivitas. Kalau mereka katakan pergi, pergi. Kalau mereka katakan diam, diam. Itulah kahin kuhan. Bangga mereka, tampilkan. Yang paling luar biasa, yang berhasil berada di atas, yang rendah menjadi budak. Yang paling banyak yang berkuasa, yang tidak punya harta, itu yang kemudian jadi pelayan dalam kehidupannya. Maka buruk semakin buruk, baik itu naik terangkat, yang ada cuma dunia saja. Di sepekan dunia, dunia, dunia. Dan mereka katakan, وَمَا يُحْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ. Gak ada yang bisa menghancurkan kebiasaan kami ini, kecuali waktu kami habis untuk hidup di dunia ini. Dunia, dunia, dunia. Turun Islam. Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 610 Masehi. Diutus Nabi, diberikan risalah, dimintakan menyebarkan risalah dakwah 615 Masehi. Awal-awal masa Islam masih ditemukan kebiasaan-kebiasaan demikian. Datang, dagang, berangkat, pergi, dunia, dunia, dunia. Maka hadirin sekalian, berkenan Allah Subhanahu wa taala di awal masa hijrah ke Madinah, kota Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nanti memancarkan cahaya yang kemudian dikenal dengan Munawwarah. Allah ingin tunjukkan bahwa orang yang setelah beriman, berislam, dia akan memiliki cara pandang berbeda dengan pandang jahiliyah. Akan memiliki kebiasaan berbeda dengan kebiasaan jahiliyah. Allah ingin rubah kebiasaan harian mereka, kebiasaan pekanan mereka. Maka di awal hijrah ke kota Nabi itu turunlah kemudian satu ayat yang dengan ayat ini akan merubah kebiasaan drastis dan mengirim pesan sinyal ke seluruh dunia. Turun Quran surah ke-62 ayat ke-9, paling kini sebelah atas di mushafnya. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada orang-orang beriman untuk merubah kebiasaan mereka dan jadi model, contoh, prototipe kehidupan yang baru. Seakan Allah ingin katakan, "Hei, saya turunkan ayat ini untuk beriman saja. Yang tidak beriman jangan harap berlaku ayat ini. Hei, Anda yang merasa beriman, Anda harus siap mengerjakan tuntunan ayat ini dan tunjukkan pada dunia ada perbedaan antara orang beriman dengan yang belum beriman. Yang sudah beriman maka mesti beralih cara hidupnya seperti yang saya akan turunkan ini." Apa yang Allah kemudian tunjukkan pada kita? Perhatikan ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Hadirin, kalimat pertama yang diturunkan lewat ayat ini, Allahu Akbar. Allah rubah penamaan yang tadi yaumul arubah, hari berbangga diri, hari pesta-pesta, hari untuk mewujudkan rasa lelah dalam urusan dunia, hari untuk bersantai, hari untuk pamer. Allah rubah semua hari nama-nama itu dengan yaumul jum'ah. Jum'ah berasal dari kata al-jam'ah, bukan sekedar kumpul. Kalau Anda cuma kumpul, itu banyak dalam bahasa Arab. Kumpul-kumpul biasa, ijtima'. Kumpul, datang, selesai, bubar, ijtima'. Tapi Jum'at tidak. Jum'at, perkumpulan yang banyak. Allah meminta setiap Jum'at, ayo kumpul, kumpul, kumpul, kumpul. Lebih dari kebiasaan sebelumnya. Anda sholat subuh berjamaah, biasa. Zuhur berjamaah, biasa. Jum'at disebut Jum'at, lebih dari biasanya. Perhatikan berapa banyak orang datang ketika Jum'atan. Jum'at. Tapi apakah cukup dengan Anda datang berdesak, bahkan ada yang berdiri, yang duduk, yang melihat? Kala. Perhatikan baik-baik. Makna yang kedua, Jum'ah, datang berkumpul. Yang kedua, saling memberikan perhatian antara yang berkumpul. Tiga, ini yang paling hebat. Membangun kekuatan, terhubung satu dengan yang lainnya. Jadi Jum'ah, kenapa disebut Jum'ah? Karena Allah seakan-akan memanggil kita, ayo kalian datang berkumpul. Berikan perhatian satu dengan yang lainnya. Dan bangun hubungan kekuatan yang kuat. Kenali satu dengan yang lainnya. Karena itu ayat Jum'at, surahnya diletakkan oleh Allah, diberi petunjuk pada malaikat Jibril, sampaikan pada Nabi Muhammad, letaknya setelah surat As-Saff, surah ke-61. Perhatikan baik-baik. Kita dikumpulkan dalam Jum'at, bukan sekedar kita datang saja. Allah inginkan kita datang, ayo saling memberikan perhatian, kemudian bangun kekuatan satu dengan yang lainnya. Di Anda itu datang Jum'at. Kenapa dinamakan Jum'at? Yang diinginkan dari Anda bukan cuma datang, duduk, kadang ngantuk, bahkan ada yang tertidur, sholat, pulang, itu bukan Jumat namanya. Kalau cuma kumpul-kumpul, jangankan Anda yang tidak beriman pun bisa kumpul-kumpul. Lihat berapa banyak 3.000 orang yang kumpul. Berapa banyak di lapangan orang kumpul. Berapa banyak di mall orang kumpul. Jadi kalau cuma datang, duduk, pulang, mereka pun bisa. Perbedaan orang beriman, datang, duduk, jalin ukhuwah, sambung kekuatan, dan berikan perhatian satu dengan yang lainnya. Demi Allah saya katakan, perhatikan Jumat di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumat yang menjadi Jumat solusi. Tidak ada orang datang Jumat di masa Nabi kecuali dikenali siapa dia. Tidak ada orang datang Jumat di masa Nabi kecuali dikenali siapa dia. Pernahkah Anda dengar kisah tentang sunnahnya salat tahiyatul masjid itu? Bukankah salah satunya dalam riwayat Jumat ketika datang seorang bernama Sulaik Al-Ghatafani, Al-I berasal dari Al-Ghatafani, berasal dari Ghatafan. Dia bukan orang Madinah. Masuk ke masjid Nabi. Nabi dalam keadaan sedang berkhutbah. Datang beliau ini, tiba-tiba langsung duduk. Oleh Nabi kemudian disampaikan kalimat umum untuk menunjuk pada suatu hal yang luar biasa. Perhatikan.
2: Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'ataini
1: Jika seorang di antara kalian masuk ke masjid, maka adab yang terbaik jangan langsung duduk tapi tunaikan salat 2 rakaat. Hadirin, kata para ulama hadis, hadis itu tidak hanya menunjuk tentang kesunahan tahiyatul masjid, tapi saat yang bersamaan Nabi ingin memberikan isyarat. Ada saudara kita yang baru datang, belum tahu hukum sunnah, dia bukan orang sini. Karena penduduk Madinah pada saat itu sudah paham, datang salat duduk. Orang ini datang langsung duduk. Nabi memberi isyarat, kenali siapa orang itu. Lihat siapa dia, apa kebutuhannya, ikatkan ukhuwah dengan dia. Silahkan cek, bukankah Anda pernah mendengar kisah datang seorang sahabat dari jauh, kemudian ada di komunitas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan, siapa yang berani menjamunya? Semua mengangkat tangannya, ya Rasulullah, kami menjamunya. Tidak pernah datang orang ke masjid dalam keadaan dia haus kecuali hilang hausnya. Tidak pernah bertemu orang lapar kecuali hilang laparnya. Tidak ada orang punya kesulitan kecuali selesai kesulitannya. Karena itulah Anda temukan Jumat di masa Nabi, Jumat solusi, Jumat ukhuwah, Jumat kenal satu dengan yang lainnya. Karena itu muncul hadis-hadis Nabi sebagai teori dan terapannya. Bukankah Anda dengar hadis ini? Al-mu'minu lil-mu'mini kalbunyani yashuddu ba'duhu ba'da. Mu'min satu dengan yang lainnya bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan. Mu'min satu dengan yang lainnya bagaikan satu tubuh yang kalau sakit saling merasakan. Apa aplikasinya? Salah satu syiarnya diterapkan dengan syiar ibadah Jumat. Hadirin, sampai tibalah masa pengorbanan itu. Diabadikan dalam Al-Quran, surah ke-59 ayat 9-10 itu. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Bahkan ada yang diantara mereka bisa memberikan yang terbaik untuk sahabatnya sekalipun dia membutuhkannya. Saya tanyakan pada Anda, berapa nilai Jumat dari kalimat ini saja yang sudah kita ikuti ratusan kali dalam Jumat yang Anda terapkan dalam kehidupan Jumat Anda? Jangan-jangan selama ini Anda datang Jumatan cuma duduk, kadang ngantuk, sholat, pulang, bahkan kenal pun tidak dengan yang duduk di samping Anda. Datang, yang di belakang tidak tahu, samping kanan tidak kenal, kiri tidak tahu. Bagaimana Anda bisa mengangkat syiar persatuan Islam, persatuan Islam, kenal saja tidak? Bagaimana bisa Anda menerjemahkan hadis Nabi, mukmin satu dengan yang lainnya bagaikan satu bangunan? Sekarang kebanyakan kita dikumpulkan, tiap hari kita dijamaahkan, tapi nilai Jumat dalam aktualisasi kehidupan sakit, dokter datang Jumatan dia minta solusinya. Ada pengusaha datang punya banyak pandangan, yang cari pekerjaan diberikan solusinya. Jika semua konsep Jumat diterapkan demikian, indah kehidupan kita, teman-teman sekalian. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, Jumat, Jumat. Dari sekian Jumat yang pernah kita lakukan, berapa praktek yang kita amalkan dalam kehidupan? Dua, selain menghadirkan tema persatuan, perhatian satu dengan yang lainnya, yang langsung dicontohkan oleh Nabi kemudian, juga yang kedua, ada perbedaan antara karakteristik orang beriman dengan yang belum beriman. Apa itu? Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Hadirin, jika jahiliyah di masa lalunya menghabiskan akhir pekannya dengan foya-foya saja, jalan, pamer, habiskan harta, ayo hadirkan suasana, mereka bernyanyi ria, mereka pesta, tampilkan keagungannya, tampilkan kehebatannya, kata Allah, orang beriman, kamu mesti beda tipikalnya dengan mereka. Setiap pekan saya panggil kalian di tempat yang terbaik, saya pindahkan dari pusat hiburan ke tempat terbaik di bumi, masjid. Saya kumpulkan orang-orang baik. Sekarang kalian mesti merenung, semua yang kalian kerjakan dalam sepekan itu satu saat akan kalian tinggalkan. Kata Allah, fas'au ila dzikrillah. Ada persiapan yang mesti kamu renungkan karena satu saat kamu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa persiapan yang kamu bawa? Seakan-akan luar biasa. Kata Allah, bergegaslah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, perhatikan. Allah meminta kita dalam setiap pekan, coba bukan hanya cari dunia. Kalau cuma cari dunia, jangankan Anda, orang jahiliyah lebih hebat dibanding Anda. Kalau cuma pesta-pesta setiap pekan, datang Anda pergi ke tempat tertentu, cari hiburan, macam-macam, Anda terlambat karena orang jahiliyah sudah dahulu melakukan itu. Perbedaan orang beriman dengan orang jahiliyah, kata Allah, dia akan evaluasi apakah aktivitas selama sepekan itu sudah menjadi zikir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang dimaksud dengan zikir itu dan bagaimana kita menghadirkannya? Insyaallah kita akan lanjutkan sambil disandingkan dengan doa pada kesempatan khutbah yang kedua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sekalian, setelah kita mengetahui bahwa Jumat-Jumat persatuan, tidak peduli siapa yang datang, Anda boskah, direkturkah, manajerkah, orang besarkah, kecilkah, sekuritikah, yang punyakah, kata Allah, ayo bersatu, rekatkan ukhuwah dan berikan perhatian. Tapi yang hebat, sambungkan tali persatuan itu untuk membawa misi yang terbaik menuju Allah Subhanahu wa taala. Fas'au ila dzikrillah. Dzikir jika disebutkan dalam Al-Qur'an, itu artinya segala persiapan, segala aktivitas yang menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya, amal saleh bekal akhirat. Quran, baca Quran disebut dengan zikir. Quran surah 15 ayat ke-9. Menghafal Quran disebut dengan zikir. Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Salat disebut dengan zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Bahkan Jumatan disebut dengan zikir. Quran surah ke-62 ayat yang ke-9. Berdoa disebut dengan zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Pasca salat Anda mengatakan kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, bagian dari zikir. Quran surah ke-4 ayat 103. Dan seharusnya semua aktivitas kita itu, jalannya zikir, makannya zikir, minumnya zikir, kerjanya zikir. Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 191. Hadirin sekalian, Allah menyentuh kita setiap pekan. Hei, orang yang sibuk dengan urusan dunianya, satu saat akan kamu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah sebuah pekerjaan engkau itu bisa mengantarkan engkau pulang ke akhirat dengan bekal yang cukup? Maaf, jangan-jangan Anda kejar dunia, dari gelap berangkat, pulang gelap lagi, tapi maaf ketika Anda tinggalkan belum cukup bekal akhirat Anda. Perhatikan kalimat ini, mohon maaf, kata Al-Qur'an, bahkan ada orang salat pun itu masih tidak paham apa yang dibaca dan dilakukan dalam salatnya. Anda bekerja, urusan pekerjaan ikut training dulu, sekolah luar biasa, dipahami luar biasa, sampai tidak ada pekerjaan yang tidak boleh dikerjakan kecuali paham yang dikerjakan. Urusan dunia Anda kejar-kejar, coba lihat urusan akhirat Anda. Jangan-jangan sampai Jumat ini pun kita pekanan Jumat masih belum mengerti tentang Jumat kita. Silahkan cek, Jumat kemarin kita terlambat, sebelumnya lagi kita terlambat, sekarang terlambat juga. Kalau sampai diberikan setiap Jumat belum kita semangat untuk mengerjakannya, berapa Jumat lagi dibutuhkan untuk bisa membuat Anda serius untuk mengerjakan Jumat? Di masa Nabi, Allahu Akbar, sampaikan Jumat bahkan beberapa saat sebelumnya sudah punya persiapan yang sangat luar biasa. Hadirin, saya ingin mengajak kita berubah. Jumat ini kita harus tunjukkan pada dunia bahwa kehidupan kita sebagai orang beriman tidak hanya menyiapkan urusan dunia. Maka mari kita persiapkan aktivitas kita untuk menuju Allah dengan penuh kebaikan. Dan perhatikanlah, sekarang banyak orang-orang telah berubah untuk memulai membuka lembaran hidupnya. Mu'af di Mesir berusaha menghafalkan Quran untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Usianya dulu masih 4 tahun, matanya buta. Ketika kemudian dia hafal Quran, ditanya oleh reporter pada saat itu, "Kenapa Anda menghafal Quran?" Perhatikan jawaban Mu'af. "Saya bermohon kepada Allah. Ketika saya kembali kepada Allah dalam suasana kiamat itu, saya menghadap Allah sendirian. Tidak ada ayah yang mengantar saya, ibu yang menemani saya. Maka saya menghadap Allah dengan keadaan gemetar. Tangan saya gemetar, kaki saya gemetar. Saya akan katakan kepada Allah pada saat itu, ya Rabb, saya telah berusaha menghafal Quran dalam keadaan mata saya buta sebagai persiapan bekal saya untuk menghadap kepadamu. Kalau bekal ini engkau pandang kurang mendapatkan ridhamu, tolong kurangi siksaan saya di neraka dengan Quran yang telah saya hafalkan ini." Anak 4 tahun, belum baligh, mata buta, berusaha menghafal Quran sebagai persiapan menuju Allah Subhanahu wa taala. Anda diberikan 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Kalau sampai hari ini masih sibuk dalam urusan dunia dan Anda pun yakin bahwa suatu saat telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, coba lihat diri Anda. Jangan-jangan sampai sekarang pun, jangankan menghafal, baca Quran pun Anda masih belum punya waktu. Kalau Allah berikan pada Anda 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, belum cukup mendekatkan diri Anda dengan Allah, butuh berapa waktu lagi Anda bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Karena itu hadirin sekalian, mari kita berusaha rubah hidup kita mulai hari ini. Pulanglah ke rumah, lihat istri Anda, lihat anak-anak Anda, karena Allah tawarkan satu surga untuk satu keluarga. Quran surah ke-13 ayat ke-23 sampai dengan 24. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Kami siapkan surga Aden untuk satu keluarga penuh bagi orang-orang yang terbaik, plus dengan bapak-bapaknya, pasangan hidupnya, semua keturunannya.
saya berikan kabar gembira dari Al-Quran. Ketika Anda memasukinya, malaikat menunggu di pintu surga mengatakan ucapan selamat, salamun alaikum bima sabartum, selamat Anda semua sabar bisa masuk ke surga ini, silakan nikmati, fa ni'ma uqbad dar, nikmat surga yang sangat indah ini. Karena itu mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Jumat ini menjadi Jumat perubahan untuk kita semua. Selalu evaluasi setiap aktivitas kehidupan kita, bukan berarti Anda harus tinggalkan dunia, tapi niatkan pekerjaan Anda untuk zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Mulai hari ini ayo jaga keadaan diri kita, silakan cari dunia dengan penuh kebaikan, tapi arahkan kepentingannya untuk bekal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma rabbana la tad'a lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafarta. Duhai Allah, kami bermohon kepadamu, jika di Jumat ini ada satu di antara kami datang membawa lumuran dosa, maka mohon kepadamu ya Rabb, sentuh hatinya ya Allah, sentuh jiwanya, jangan sampai ia meninggalkan ya Allah masjid ini kecuali engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Allahumma wala hamman illa farajtah. Jika ada yang datang ke Jumat ini membawa kegelisahan, maka mohon ya Rabb, jangan biarkan ia meninggalkan masjid ini kecuali engkau telah tenangkan keadaan jiwanya. Allahumma ya Allah, wala asiran illa yassartah. Jika ada yang datang ke Jumat ini membawa kesulitan dalam hidupnya, di rumah tangganya, pekerjaannya, kehidupan sosialnya, maka mohon ya Allah, jangan biarkan ia meninggalkan Jumat ini kecuali engkau telah mudahkan segala urusan kehidupannya. Allahumma ya Allah, asli ahwalana, asli ahwalana ma yuqribuna ilaika ya rabbal alamin. In kana wahdun minna fi hadzal masjid ba'idan anka ya Allah, faqribhu ilaika ya rabbal alamin. Duhai Allah, mohon rubah keadaan kami, perbaiki keadaan kami ya Allah pada keadaan yang lebih mendekatkan diri kami kepadamu. Jika di Jumat ini, di tempat ini, ada orang yang masih jauh darimu ya Allah, jauh dari menunaikan salat, abai dari Al-Quran, sering berbuat maksiat, maka mohon ya Allah, sentuh kelembutan hatinya ya Allah, sentuh jiwanya ya Allah, jangan sampai engkau wafatkan ia ya Allah sekalipun di hari ini kecuali engkau telah terima taubatnya ya Rabbal Alamin. Mohon berikan kesempatan dia untuk bertaubat ya Arhamar Rahimin. Berikan kesempatan padanya membuka lembaran baru untuk lebih hidup dalam ridhamu ya Arhamar Rahimin. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Rabb, idza kana hadha al-yawm ya Allah iftitahan jadidatan li hayatina faj'al baqiyata hayatina hayatan thayyibah. Ya Allah, memang jika Jumat ini adalah pembuka lembaran baru dalam kehidupan kami, maka mohon bimbing kami ya Allah untuk memanfaatkan sisa kehidupan kami lebih baik dalam pandanganmu ya Rabbal Alamin. Wa idza kana hadhi al-jum'ah ya Rabb akhir hayatina faj'al akhir hayatina husnul khatimah. Namun jika Jumat ini ya Allah adalah Jumat terakhir dalam kehidupan kami dan kami mesti wafat di hari ini, maka mohon ya Allah, jadikan wafat kami husnul khatimah. Qawwi lisanana ya Rabbi naqul kalimat at-tauhid la ilaha illallah. Ya Allah, kuatkan lisan kami jika pun kami mesti kembali di hari ini kepadamu untuk dapat mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa tujibu ya Allah lana, dan kau menjawab seruan kami ya Rabb. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Duhai hamba-hambaku, hei jiwa-jiwa yang tenang, ayo cepat kembali kepada aku.

الأزواج والأبناء. اللهم يا رب يا الغفور اغفر لنا ولا تضيع دموعنا. يا الله mohon ampuni kami ya رب yang belum mampu mengemban amanah dengan baik dalam kehidupan ini, sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang anak. Jika engkau amanahkan kepada kami belum mampu kami tunaikan dengan baik, kurangi hisab kami di akhirat nanti ya Allah. Ringankan hisab kami ya Rabb. Ampuni dosa kami ya Allah. Tubna ilaika ya arhamar rahimin. Kami bertobat kepadamu ya Allah di Jumat ini. Allahumma ashhad. Ya Allah mohon saksikan ya Allah. Kami ingin merubah. Kami bertobat kepadamu ya Allah. Jangan sia-siakan air mata kami ya arhamar rahimin. La tudayyi'tumu hada. Allahumma anzil barakataka ya Allah fi hadzal masjid. Ya Allah turunkan keberkahan di masjid ini ya Allah. Wa anzil rahmataka wa sakinataka fi baitina ya Allah. Dan turunkan rahmat ya Allah dan sakinah dalam kehidupan keluarga kami. Allahumma hdina siratakal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ansurna wa ansur ikhwatana fi Falastin wa fi Iraq wa fi Afghanistan wa fi Suriya wa fi Rahinya. Allahumma mohon bantu dan tolong ya Allah saudara-saudara kami di Palestina, di Irak, di Afghanistan, di Rahinya. Wa'fu anna ya Allah waghfir lana dhunubana an dha'fina fi nusratihim. Mohon ampuni kami ya Allah dan ringankan hisab kami yang tak mampu menolong mereka dengan segenap kemampuan kami. Ampuni kami ya Allah, ringankan hisab kami yang hanya bisa menonton bagaimana Masjid Al-Aqsa saat ini ya Allah. Ampuni kami ya Allah yang belum mampu membuka Masjid Al-Aqsa untuk ibadah ya Arhamar Rahimin. Ringankan hisab kami ya Allah. Ringankan hisab kami dari hari kiamat ya Allah. Ampuni kami ya Rabb. Allahumma hdi umara'ana. Ya Allah berikan hidayah pada para pemimpin kami ya Allah. Liyakunu adala, agar mampu berbuat adil dalam kepemimpinan mereka ya Rabbal Alamin. Wahdi ulama'ana ya Allah. Liyakunu mukhlasin fi amalihim. Dan berikan hidayah kepada ya Allah ulama-ulama kami, agar mereka ikhlas dalam beramal dalam kehidupan mereka. Allahumma wahid sufufana. Ya Allah kami rindu dengan persatuan ya Rabb. Satukan saf orang-orang Islam ya Allah. Allahumma jannibna anil ikhtilafat wa anil iftiraq. Ya Allah mohon hindarkan kami dari perselisihan, hindarkan kami dari perpecahan, satukan kami dalam maslahat ya Allah. Ya Allah laqad wa'adtana ya Allah biqaulika wa'tasimu bihabdillahi jami'an. Engkau berkata dan berfirman dalam ayatmu ya Allah, bersatulah kalian dengan tali Allah seluruhnya. Maka kami mohon kepadamu ya Rabb. Allahumma ansurna ya Allah fil ittihad bihablik. Ya Allah bantu kami ya Allah, mohon tolong kami untuk bersatu sesuai dengan ketentuanmu ya Rabbal Alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لقد دعوناك كما أمرتنا فأجب دعانا كما وعدتنا. يا الله engkau perintahkan kami untuk bermohon, berdoa kepadamu, dan engkau janjikan untuk mengabulkan doa-doa kami. Maka kami mohon ya Allah kabulkan doa-doa kami. Jangan sia-siakan air mata kami. Jika semua ini telah kami tempuh belum engkau kabulkan juga ya Allah, maka tunjukkan kepada kami dengan cara apa lagi kami mesti bermohon kepadamu. Subhana rabbil azzi yasif. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus salah. Yarhamukumullah.

0: disesuaikan dengan kondisi kabut asap. Kalau kondisi udaranya masih aman, perkuliahan bisa tetap dilakukan seperti biasa. Tapi kalau kabut asap semakin parah, menurut saya lebih baik dilakukan secara daring agar kesehatan mahasiswa dan dosen tetap terjaga. Saya berharap kondisi kabut asap ini bisa segera membaik dan kualitas udara kembali normal. Dan saya juga berharap untuk pemerintah dan masyarakat bisa lebih
1: peringatan Maulid Nabi ini, Maulidin Nabi, lahirnya Nabi, kita peringati kelahiran Nabi, mengingat kelahiran Nabi. Dari mengingat inilah akan menimbulkan kecintaan kita umat Islam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi ini suri tauladan kita bagi umat Islam untuk membentuk.
2: Pokok-pokok berita utama, pendengar, Polda Riau dan Polres Jajaran saat ini sudah menetapkan 40 tersangka pembakar hutan dan lahan. Berikan pelayanan kesehatan sebanyak 21 puskesmas di Kota Pekanbaru tetap buka di hari libur selama bencana karhutla. Walter Rios yang juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Walter Rios yang selengkapnya edisi hari Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya, Dini Oktariani.

0: Pendengar, Polda Riau dan Polres Jajaran saat ini sudah menetapkan 40 tersangka pembakar hutan dan lahan. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
1: Polda Riau bersama jajaran terus mengintensifkan penegakan hukum terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan. Direktorat Reskrim Sus Polda Riau beserta Polres Jajaran hingga saat ini telah menangani puluhan perkara karhutla sepanjang tahun 2026. Direktur Reskrim Sus Polda Riau Kombes Pol Ade Kuncoro dalam keterangan pers pada Jumat siang mengatakan terdapat 37 perkara karhutla yang telah ditangani jajaran Polda Riau sepanjang 2026. Dari jumlah perkara tersebut, polisi telah menetapkan 40 orang sebagai tersangka dengan luasan lahan yang terbakar mencapai 904 hektar.

0: besar terkait tanah ini menunjukkan bahwa kebakaran yang terjadi itu adalah unsur kesengajaan, yaitu membuka lahan dengan cara membakar. Dan ini tujuannya adalah untuk usaha perkebunan, baik itu perkebunan sawit maupun untuk perkebunan hortikultura yang lain. Kemudian selain dengan unsur kesengajaan, kami juga ada beberapa perkara yang kita tangani itu dilakukan akibat kelalaian dalam pembakaran sampah. Jadi di mana apinya tidak bisa dikendalikan yang menyebabkan kebakaran yang hebat sehingga merambat kepada lahan-lahan yang ada sekitarnya. Terhadap setiap perkara, penyidik melakukan pendalaman secara menyeluruh untuk memastikan sumber dan penyebab kebakaran serta mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab berdasarkan fakta dan alat bukti yang ditemukan.
1: Kabid Humas Polda Riau Kombespol Akmadi terus mengingatkan masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Pihaknya akan melakukan penegakan hukum terhadap siapapun yang melakukan pembakaran hutan.
2: Jadi pembukaan lahan dengan cara membakar dapat menimbulkan dampak yang luas terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat serta potensi menimbulkan keragaman ekonomi dan sosial. Polda juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan sampah secara sembarangan, khususnya dalam kondisi cuaca panas yang sering serta ketika angin berpotensi menyebabkan api dengan cepat.
1: Dari total 40 orang tersangka, berbagai modus pun terungkap beragam. Sebagian besar yang ditemukan membuka lahan dengan cara membakar untuk perkebunan. Ada juga yang bermula dari pembakaran sampah yang kemudian api tidak terkendali dan merambat ke lahan lain. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
3: Di tengah ancaman asap karhutla Riau, Dr. RSUD Arifin Ahmad ingatkan bahaya gangguan suplai oksigen terhadap pertumbuhan organ vital janin bagi ibu hamil. Alwi Suryatmaja melaporkan.
4: Dampak kebakaran lahan dan hutan di Provinsi Riau tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan. Dokter spesialis pulmonologi dan kedokteran respirasi RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau, Dr. Said Trianda Syafitra menjelaskan bahwa ibu hamil memiliki kebutuhan oksigen yang lebih besar karena harus memenuhi kebutuhan tubuh ibu sekaligus janin yang dikandungnya.
5: Kemudian ibu hamil ini yang saya tadi katakan juga bahwa sebenarnya ada dua yang dia harus berikan suplai oksigen, dirinya sendiri dan janin di dalamnya. Apabila terjadi gangguan suplai oksigen ke janin, yang kita ketahui adalah proses janin itu adalah proses pembentukan organ-organ tubuh seperti jantung, otak, ginjal mungkin. Nah, ketika terjadi gangguan oksigen, tentu yang ditakutkan adalah tidak sempurna pembentukan dari organ-organ vital pada bayinya, sehingga yang ditakutkan adalah timbul kecacatan pada janin. Nah, mungkin saya highlight di sini buat untuk ibu hamil lebih waspada lagi, lebih alert lagi jika misalnya tidak ada keperluan yang mendesak untuk keluar, lebih baik di rumah. Meskipun ya sudah pakai masker sih, memang sudah, cuman lebih baik sih tidak terpapar langsung.
4: Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Provinsi Riau, Eva Revita, menyampaikan bahwa karhutla merupakan tantangan serius saat ini yang terus dihadapi Provinsi Riau. Dampaknya tidak hanya dirasakan terhadap lingkungan, tetapi juga berpengaruh terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat.
6: Seperti hari ini, kabut yang sebenarnya tidak terlihat begitu pekat, namun dari hasil pantauan, dua hari ini sangat luar biasa berbahaya buat kesehatan kita. Asap yang diakibatkan karhutla ini tidak mengenal batas wilayah dan dapat masuk ke ruang-ruang kehidupan kita tentunya, termasuk ke kantor, ke sekolah, ke fasilitas pabrik. Karena itu upaya menghadapi karhutla tidak cukup hanya dilakukan ketika bencana itu terjadi. Pengetahuan, kesiapsiagaan, pencegahan, dan kemampuan mengambil tindakan yang tepat harus kita sadari dan kita bangun sejak dini.
4: Dengan kondisi kualitas udara yang masih perlu diwaspadai, masyarakat dihimbau untuk menerapkan langkah perlindungan kesehatan, terutama bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, anak-anak, dan lansia. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
3: Pendengar, berikan pelayanan kesehatan sebanyak 21 puskesmas di Kota Pekanbaru tetap buka di hari libur selama bencana karhutla. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
7: Untuk memastikan masyarakat terdampak kabut asap mendapatkan pelayanan kesehatan, pemerintah Kota Pekanbaru meminta seluruh puskesmas tetap beroperasi selama bencana kebakaran hutan dan lahan. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan sebanyak 21 puskesmas di Kota Pekanbaru akan difungsikan sebagai posko utama penanganan masyarakat yang terdampak asap karhutla.
8: Saat ini yang biasanya puskesmas itu waktu libur atau tanggal merah itu biasanya tutup, tapi karena ini adalah situasinya yang memang mengharapkan membutuhkan untuk dibuka, maka mereka akan buka selama bencana asap ini tetap terus berjalan. Dan kita menyiapkan di situ ada masker, ada vitamin, termasuk juga peralatan-peralatan terkait yang tentunya berdampak terkait isu tersebut.
7: Kebijakan tersebut mendapat respons positif dari masyarakat. Salah seorang warga Pekanbaru, Vina, menilai langkah pemerintah Kota Pekanbaru menjadikan puskesmas sebagai garda terdepan penanganan warga terdampak karhutla sangat membantu, terutama ketika masyarakat membutuhkan pelayanan pada hari libur.
9: Dengan adanya kebijakan pemerintah yang menjadikan puskesmas sebagai garda terdepan dalam menangani masyarakat terdampak karhutla, ini memang betul-betul sangat baik, Pak. Apalagi puskesmas itu tetap buka meskipun hari libur. Jadi jika saya atau warga-warga setempat yang mengalami keluhan kesehatan akibat kabut asap bisa langsung berobat ke puskesmas tersebut. Dan kami pun juga terbantu dengan adanya obat-obatan yang disediakan puskesmas. Jadi masyarakat, warga, dan saya pun tidak perlu khawatir kalau mengalami batuk, sesak, atau gangguan kesehatan lainnya akibat asap karhutla.
7: Pemerintah Kota Pekanbaru berharap pengoperasian puskesmas selama kondisi karhutla dapat memberikan perlindungan sekaligus memudahkan masyarakat mendapatkan penanganan kesehatan, terutama bagi warga yang mengalami gangguan akibat paparan asap. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
3: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya dari Kabupaten Bengkalis. Kualitas udara di sejumlah wilayah Kabupaten Bengkalis memburuk akibat kabut asap. Masyarakat diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan dan tidak melakukan pembakaran yang dapat memperburuk kondisi udara. Berikut laporan Nur Fitriani.
10: Kualitas udara di sejumlah wilayah Kabupaten Bengkalis memburuk seiring munculnya kabut asap. Kondisi ini membuat masyarakat diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama anak-anak yang termasuk kelompok rentan. Sekretaris DLH Kabupaten Bengkalis, Margatin, menyebut kualitas udara di Pulau Bengkalis sempat berada pada kondisi tidak sehat. Kondisi serupa juga terpantau di daratan Sumatera, khususnya Mandau dan Pinggir.
11: Merupakan kelompok rentan dan anak-anak ini kan merupakan penerus kita. Demi anak cucu kita, sama-sama kita menjaga lingkungan kita.
10: Margatin juga mengimbau masyarakat tidak melakukan pembakaran, baik untuk pembukaan lahan maupun pembakaran sampah rumah tangga. Sementara itu, kondisi kualitas udara yang memburuk juga berdampak pada aktivitas belajar siswa. Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis menerapkan pembelajaran jarak jauh dan meminta orang tua memastikan anak tetap mengikuti pembelajaran dari rumah. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Mutu Saili meminta orang tua untuk mengawasi anak dan tidak membiarkan mereka beraktivitas di luar rumah selama pembelajaran jarak jauh.
12: Di saat proses penerapan pembelajaran jarak jauh ini kan percuma saja kita terapkan pembelajaran jarak jauh kalau ternyata anak-anaknya masih berbeda. Terus yang kedua, jika memang terpaksa harus keluar, kami mohon untuk menggunakan masker, ya. Terus juga perbanyak minum air putih, dan kami sarankan jika ada didapati gejala-gejala seperti batuk, pilek dan segala macamnya, mohon segera langsung ke fasilitas kesehatan terdekat yang dekat rumah.
10: Dinas Pendidikan menegaskan pembelajaran jarak jauh bukan berarti libur. Pihak sekolah diminta memastikan guru tetap melaksanakan pembelajaran secara maksimal, termasuk melalui tugas dan pembelajaran daring. Masyarakat juga diimbau bersama-sama menjaga kualitas lingkungan dengan menghentikan pembakaran dan mengurangi aktivitas di luar ruangan selama kualitas udara belum membaik. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
3: Pendengar, masih dari Bengkalis, Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Saleh Siregar mengimbau masyarakat tidak memanfaatkan kondisi hujan sebagai alasan untuk kembali melakukan pembakaran atau membuka lahan dengan cara dibakar. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis, melaporkan.
13: Hujan yang mengguyur sejumlah wilayah di Kabupaten Bengkalis membantu memadamkan titik api dan menekan potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla. Namun, pemantauan di sejumlah lokasi tetap dilakukan untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api. Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Saleh Siregar mengimbau masyarakat untuk tidak memanfaatkan kondisi hujan sebagai alasan untuk kembali melakukan pembakaran atau membuka lahan dengan cara membakar. Menurutnya, kebakaran tidak hanya dapat terjadi akibat pembukaan lahan, tetapi juga bisa dipicu kelalaian seperti membuang puntung rokok sembarangan maupun lupa mematikan api saat beraktivitas di kebun. Varian menyebutkan hingga saat ini tidak ditemukan hotspot di wilayah Kabupaten Bengkalis. Kondisi tersebut diharapkan dapat terus dipertahankan dengan keterlibatan seluruh pihak dalam menjaga lingkungan. Kapolres juga mengungkapkan aparat kepolisian juga telah menetapkan 3 orang tersangka dalam perkara pembakaran hutan dan lahan.
14: Situasi saat ini yang kita sudah hotspot tidak ada di Bengkalis, bisa kita pertahankan dengan seluruh pihak peduli dengan lingkungannya.
13: Sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bengkalis Roni Afriadi mengatakan proses pendinginan masih dilakukan di kawasan Pematang Pudu meskipun wilayah tersebut telah diguyur hujan. Ia juga menjelaskan hujan yang turun di wilayah Mandau belum merata hingga ke kecamatan pinggir. Berdasarkan pemantauan, penggunaan drone masih ditemukan di 2 titik yang membutuhkan proses pendinginan.
15: Pagi ini masih ada pendinginan bang di Mampudu, sudah diguyur hujan dari sore sampai malam tadi, masih terdapat 2 titik lah bang yang masih perlu dilakukan pendinginan. Malam tadi di Mandau hujan bang, hujan cuman masih tadi kan sebagian dah masuk ke dalam ngecek lokasi pakai drone, ternyata masih ada ini, masih ada 2 titik yang perlu di pendinginan bang.
13: Untuk mempercepat penanganan, apel bersama juga telah dilaksanakan pada Kamis pagi. Tim gabungan kemudian bergerak menuju lokasi untuk melakukan pendinginan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
3: Pendengar, kabut asap yang terjadi saat ini turut mengganggu aktivitas mahasiswa. Kondisi udara yang kurang nyaman membuat mahasiswa mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menyesuaikan kegiatan perkuliahan. Selengkapnya, Dian Septi Nurani melaporkan.
16: Kondisi kabut asap membuat aktivitas mahasiswa di luar ruangan menjadi kurang nyaman. Mahasiswa juga lebih berhati-hati saat bepergian ke kampus serta mengurangi aktivitas yang tidak diperlukan. Salah seorang mahasiswa, Nazwa Maulana Hespi, mengatakan kabut asap cukup mengkhawatirkan karena tidak hanya mengganggu aktivitas tetapi juga menimbulkan kekhawatiran terhadap kesehatan.
17: Perkuliahan sebaiknya menyesuaikan dengan kondisi kabut asap. Kalau kondisi udaranya masih aman, perkuliahan bisa tetap dilakukan seperti biasa. Tapi kalau kabut asap semakin parah, saya lebih baik dilakukan secara daring agar kesehatan mahasiswa dan dosen tetap terjaga. Saya berharap kondisi kabut asap ini bisa segera membaik dan kualitas udara kembali normal. Dan saya juga berharap untuk pemerintah dan masyarakat bisa lebih serius dalam mencegah kebakaran lahan dan menjaga lingkungan supaya kejadian seperti ini tidak dapat terulang kembali.
16: Sementara itu, mahasiswa lain, Petria Elsa Putri, mengaku lebih berhati-hati dalam beraktivitas di tengah kondisi kabut asap. Ia memilih mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker saat harus bepergian.
18: Ini juga berpengaruh ya, cukup mempengaruhi terutama ketika harus bepergian ke kampus atau melakukan kegiatan di luar ruangan. Dan saya jadi lebih sangat berhati-hati lah dan berusaha mengurangi aktivitas di luar kan. Memang tidak saya perlukan gitu. Untuk menjalani aktivitas perkuliahan di tengah kondisi kabut asap ini, saya tetap mengikuti kegiatan perkuliahan seperti biasa dengan menyesuaikan kondisi yang ada. Kalau harus keluar pun saya menggunakan masker dan berusaha membatasi aktivitas di luar ruangan.
16: Mahasiswa berharap kondisi kabut asap segera membaik sehingga aktivitas dapat kembali berjalan normal. Upaya pencegahan kebakaran lahan juga diharapkan ditingkatkan agar kondisi serupa tidak kembali terjadi. Kontributor RRI Pekanbaru Dian Septinurani melaporkan.
3: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pembelajaran jarak jauh tidak hanya untuk siswa, tetapi seluruh warga sekolah termasuk guru. Selain itu, juga wali murid dihimbau awasi anak selama pembelajaran daring diberlakukan oleh Dinas Pendidikan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
19: Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis meminta orang tua memastikan anak tidak beraktivitas di luar rumah selama pemberlakuan pembelajaran jarak jauh atau daring. Kebijakan tersebut diterapkan menyusul kondisi kualitas udara yang masih kurang baik di sejumlah wilayah Kabupaten Bengkalis. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Mutu Saili mengatakan pembelajaran daring berlaku bagi seluruh warga sekolah, termasuk guru dan kepala sekolah. Pihak sekolah diminta menyusun teknis pembelajaran yang efektif agar kegiatan belajar tetap berjalan selama kondisi udara belum membaik. Mutu Saili menegaskan perubahan sistem pembelajaran tersebut bukan berarti siswa diliburkan. Karena itu orang tua diminta ikut memastikan anak-anak tetap mengikuti pembelajaran dan tidak keluyuran atau melakukan aktivitas di luar rumah.
20: Dan bagi orang tua kami harap mohon betul untuk menjaga anak-anaknya semua, jangan sampai ada yang berkeluyuran keluar rumah, terutama selama proses pembelajaran jarak jauh ini. Karena percuma aja kita terapkan pembelajaran jarak jauh, tapi ternyata anak-anaknya justru malah berkeluyuran di rumah.
19: Sementara itu, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Marengatin mengatakan kondisi udara yang tidak sehat tetap perlu diwaspadai meskipun secara kasat mata kabut asap tidak selalu terlihat. Menurutnya, masyarakat perlu memperhatikan informasi indeks standar pencemar udara atau ISPU sebagai salah satu indikator kondisi kualitas udara.
21: Yang partikel yang terkecil ini 2,5 ini dia lebih mudah masuk ke lewat organ pernapasan kita, karena memang langsung bisa sampai ke paru-paru. Jadi kami mohonlah masyarakat lebih aware kalau seandainya mau beraktivitas di luar ruangan tetap menggunakan masker kalau kondisi udara memang lagi tidak sehat.
19: Marengatin juga mengingatkan dan mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kesadaran melindungi kesehatan terutama saat harus beraktivitas di luar ruangan. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
3: Mendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Asy-Syakirin Pekanbaru menjadi momentum bagi masyarakat untuk mengingat kembali kelahiran dan keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selengkapnya, Ribi Ralika Tasya melaporkan.
22: Peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam digelar untuk mengingat kelahiran Rasulullah sekaligus menumbuhkan kecintaan umat Islam kepada Nabi sebagai suri tauladan. Penceramah Ikwan Sriyono mengatakan peringatan Maulid Nabi menjadi salah satu cara untuk mengingat kelahiran Rasulullah yang diharapkan dapat menumbuhkan kecintaan umat Islam kepada Nabi. Untuk membentuk karakter generasi muda, Ikwan menyebut peringatan Maulid dapat menjadi sarana menumbuhkan kecintaan serta rasa ingin tahu terhadap sifat dan akhlak Rasulullah.
23: Peringatan Maulid Nabi ini Maulidin Nabi, lahirnya Nabi. Kita peringati kelahiran Nabi, mengingat kelahiran Nabi. Dari mengingat inilah akan menimbulkan kecintaan kita umat Islam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi ini suri tauladan kita bagi umat Islam. Untuk membentuk karakter-karakter generasi muda sekarang ini, menumbuhkan cinta kepada Nabi, menumbuhkan rasa ingin tahu sifat Nabi, sehingga anak-anak muda kita ini bisa mencontoh akhlaknya Rasulullah.
22: Sementara itu, masyarakat Nelka menilai peringatan Maulid Nabi penting karena menjadi momentum untuk mengingat kembali perjuangan dan keteladanan Rasulullah.
24: Menurut saya, peringatan Maulid Nabi ini sangat penting karena menjadi momentum bagi kita untuk mengingat kembali perjuangan dan keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai generasi muda, saya berharap setelah mengikuti kegiatan ini, kita tidak hanya mengetahui kisah Nabi saja, tetapi juga bisa menerapkannya seperti lebih jujur, menghargai orang lain, dan menjaga sikap dalam kehidupan sehari-hari.
22: Melalui peringatan Maulid Nabi, masyarakat diharapkan tidak hanya mengenang kelahiran Rasulullah, namun juga menghidupkan nilai-nilai keteladanan beliau dalam kehidupan sehari-hari. Kontributor RRI Pekanbaru, Ribi Ralika Tasya, melaporkan.

0: Pendengar, untuk selanjutnya kita akan beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSPS Pekanbaru terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Selain meningkatkan kesiapan fisik dan taktikal pemain melalui latihan serta laga uji coba, manajemen juga memastikan berbagai aspek pendukung termasuk administrasi dan kelayakan stadion telah dipersiapkan jelang laga kandang perdana menghadapi Persiraja pada 19 September 2026 mendatang. Khairani Januarini melaporkan.
1: PSPS Pekanbaru terus menggeber persiapan menghadapi kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Memasuki fase akhir pramusim, tim berjuluk Askar Bertuah itu mulai memantapkan kesiapan pemain, baik secara fisik maupun taktikal. Program latihan dan sejumlah pertandingan uji coba yang telah dijalani memberikan perkembangan positif terhadap kondisi tim. Para pemain juga dinilai semakin memahami skema permainan yang disiapkan tim pelatih. Antusiasme pemain selama mengikuti program persiapan menjadi modal penting sebelum kompetisi resmi dimulai. PSPS Pekanbaru dijadwalkan mengawali perjalanan di Liga 2 musim 2026-2027 dengan melakoni laga tandang menghadapi PSIS Semarang pada 11 September 2026. Manajemen bersama tim pelatih telah menyiapkan sejumlah kebutuhan untuk menghadapi pertandingan perdana laga kandang di Stadion Kaharudin Nasution pada 19 September 2026. Ketua Panitia Pelaksana PSPS Pekanbaru Muhammad Isnaini mengatakan, dari sisi administrasi persiapan pertandingan terus dilakukan. Dalam waktu dekat, Stadion Kaharudin Nasution Rumbai juga dijadwalkan menjalani asesmen dari Polda Riau sebagai salah satu persyaratan penyelenggaraan kompetisi.
2: Ini minggu depan akan dilaksanakan asesmen stadion oleh Dinkom Info dari Riau sebagai syarat untuk gelaran kompetisi. Untuk persiapan perjalanan lain terkait dengan kualitas tadi, jika ada yang kekurangan dan ini kita tambahin.
1: Persiapan yang semakin matang turut mendapatkan perhatian dari kelompok supporter. Kenny, salah seorang supporter Kurt Vanot PSPS Pekanbaru, berharap tim kebanggaan masyarakat Pekanbaru tersebut mampu mempertahankan tren positif dan memberikan prestasi lebih tinggi pada musim ini.
3: Harapan kita, Kurt Afiar bisa memberikan yang terbaik dalam segi permainan, dalam segi taktik. Ya, intinya juga kita pengennya ke Liga 1, Kak. Karena dalam kondisi supporter dan antusias masyarakat sangat menginginkan itu, Kak.
1: Ia berharap PSPS tidak hanya mampu bersaing di Liga 2, tetapi juga mengakhiri musim dengan tiket promosi ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Polda Riau dan Polres Jajaran saat ini sudah menetapkan 40 tersangka pembakar hutan dan lahan. Berikan pelayanan kesehatan sebanyak 21 puskesmas di Kota Pekanbaru tetap buka pada hari libur selama bencana Karhutla. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.

0: Dangdut adalah kita.
1: Selamat 7 MHz di Republik Indonesia Bengkalis program masa 1. Baik pendengar, pukul 13.53 menit waktu Indonesia Barat, dan kita akan terima Anda dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita. Di line telepon 0823-883-6742 bagi Anda yang ingin bergabung, kita akan terima di line telepon yang telah saya sebutkan tadi di 0823-883-6-4742. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ari.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Mbak Yati?
2: Alhamdulillah sehat, Kak.
1: Alhamdulillah.
2: Kakak sehat juga, kan?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Alhamdulillah. Lagunya, Kak.
1: Lagu apa itu?
2: Lagunya Permaisuri Cinta.
1: Permaisuri Cinta. Oke.
2: Okay. Salamnya ya, Kak. Nah, buatnya Kak Ari, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tetap semangat menjalankan tugas. Buatnya Cinta, semoga sehat, dilindungi Allah, berkah melimpah rezekinya.

0: Manda di line telepon 0823 8836 4742. Halo Prodangdut. Halo Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Waatan.
0: Dengan?
1: Waatan di Sungai Rawa.
0: Waatan di Sungai Rawa. Oke, Waatan mau request lagu apa ini Waatan?
1: Lagu Sepajangnya Karang dari Langsir S.
0: Oke, silakan salamnya.
1: Salam sama banyak hari, semua sehat selalu. Buatnya Dalang di Mekalan Jambi, semoga sehat selalu.
0: Yeah.
1: Buatnya Nana, keluarga di Mundam, semoga sehat selalu. Buatnya Mbak Rudi, keluarga semoga sehat selalu. Buatnya Nani Anggur di Nampi, semoga sehat selalu. Buatnya Noonga di Tanjung Layang, semoga sehat selalu. Buatnya Berlis di Nampi, semoga sehat selalu.
0: Buatnya Elia
1: Balik Bangkung, semoga sehat selalu.
0: Oke, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan pendengar, kembali kita akan terima Anda yang ingin bergabung di line telepon 0823 8836 4742. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dan siapa?
2: Ini dengan Pak Harun dari Trek Baru Kampung Harapan Senapit.
0: Oke, apa kabarnya Pak Harun?
2: Sehat, Ari, apa kabar?
0: Saya alhamdulillah sehat walafiat ya.
2: Nah, langsung request lagu Ri.
0: Lagu apa tuh?
2: Lagunya dari Imam Arifin, Mau Tak Mau.
0: Mau tidak mau. Oke, silakan.
2: Mau Tak Mau. Salam-salam ketemu untuk Ari. Semoga diberikan kesehatan, murah rezeki, dipanjangkan umur. Juga untuk Tony di Banten, Romi di Bengkalis, Mak Ongah di Tanjung Layang, Pak Umat di Tanjung Pisang. Nah, itu aja Ri.
0: Oke, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, sebelum kita hadirkan lagu-lagu yang sudah di request, masih kita terima untuk satu penelpon di 0823 8836 4742. Halo Prodangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Tony?
3: Alhamdulillah, Sofia, keluarga berkabar hari.
0: Saya alhamdulillah, sehat walafiat.
3: Alhamdulillah, lagu hari.
0: Lagu apa tuh?
3: Suka sama suka.
4: Suka sama suka.
3: Nyanyinya bagi apa? Oji Haremik.
4: Oji Haremik.
0: Oke, saya carikan, silakan.
3: Salam, tamu, Bapak Akun tadi di Senapit, mudah selalu, Pak. Buat Joko, keluarga juga, buat Nyewa Obing, buat semua-semua lagi monitor Prodang itu selalu. Bapak Hari juga, mudah sehat, panjang umur, buat rezeki. Spesial buat Omah sama anak lah, mudah-mudahan selalu, bahagia selalu. Okay. Amin, Rabbal Alamin. Ada bagi lagunya bagi.
0: Iya, nanti saya juga hadirkan ya.
3: Lagu Ojah Haramik ya bagi ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, sebelum kita terima Anda kembali, kami akan hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu yang sudah di request tadinya. Tetaplah bersama kami dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Dangdut adalah kita.
1: Semoga 7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis program 1. Baik pendengar, kembali kita akan terima Anda dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo Pro Dangdut. Oke, terputus. Dan mungkin bisa kita dicoba kembali di 0823-8836-4742 bagi yang ingin bergabung di sore hari ini. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Semakin asik, semakin kompak dan jaya selalu di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Arya Pukabo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya baik-baik saja. Mbak Dina, gimana kabarnya?
2: Amin, ya makin sukses selalu. Tak tanggung-tanggung sekarang deh, ya. Makin asik ini nampaknya. Kata awak tak ingat awak dah. Asik dia main Melayu je nampak.
1: Okay.
2: Sukses selalu untuk hari. Moga diberkahkan rezeki. Semangat selalu.
1: Okay.
2: Lagu saya Kak Ari.
1: Apa tuh?
2: Minta lagu Selalu Rindu je lah Kak Ari.
1: Selalu Rindu. Okay.
2: Tapi versi Remi ya Kak Ari.
1: Saya
2: jadi cewek. Ada kan?
1: Oke.
2: Oke deh, kalau begitu salam untuk Ari, moga sehat dan kekompakan selalu di RRI, semakin jaya selalu.
1: Amin.
2: Jatuh untuknya Ibu Yati sama Om. Jatuh untuknya Ayah Joko dengan cintanya, tuatan tadi. Jatuh untuknya Mamang kita juga dengan cintanya tuh, moga kan abadi selalu. Untuk Nana juga, untuk Rana juga. Jatuh untuknya Kak Eli. Jatuh untuknya Kak Mary juga yang dihantua. Dan untuknya Mak Onga, Nenek Anggun, Mak Jah. Dan untuk Pak Harun juga, moga sehat selalu.
1: Okay.
2: Jatuh untuknya Bun Sabariah, moga-moga diberi sehat dan cepat sembuh. Oke, Kak Ari, sepersiangnya titip doa aja lah. Mudah-mudahan kita diberi sehat dan semangat dan berhati-hati jelas selalu ya, Kak Ari.
1: Okay.
2: Terima kasih, Kak Ari. Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar tadi ada Rumi ya, dan di belakang Rumi kembali kita akan terima Anda yang ingin bergabung di sore hari ini di line telepon 0823-8836-4742. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Ada nama Onga Niri di Tenggelayang.
1: Mak Onga, apa kabarnya Mak Onga?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
3: Hari apa kabo?
1: Saya alhamdulillah sehat walafiat. Oke, okay, mau enggak mau request lagu apa ini?
3: Lagu Onga Dangdut Ocuri.
1: Judulnya?
3: Judulnya Takonang Ri.
1: Takonang.
3: Takonang. Yo, salam-salam Ri.
1: Oke, silakan.
3: Kalam untuk Rumi tadi, untuk Atan, untuk Pak Arun di Karimano, Pak Arun terlupa lho, untuk Pak Arun. Iya, terlupa lho sama kampung Pak Arun. Untuk Pak Muiz.
1: Iya.
3: Untuk Pak Sreni. Untuk Galang.
1: Iya.
3: Apa kabur semua. Untuk orang tanya layang hari.
1: Ya.
3: Semoga sehat selalu ambil layang. Itu jari.
1: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berdengar tadi ada Maunga ya, dan di belakang Maunga kembali kita akan terima Anda yang ingin bergabung di sore hari ini dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita masih terima di 0823-8836-4742. Halo Pro Dangdut.
4: Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana?
4: Apa kabar, Ri?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
4: Jadi itu kabar ulah ya dapat. Heeh. Lagu lari.
1: Lagu apa tuh?
4: Dari Joni Skandar ya, Rapita.
1: Apa judulnya?
4: Rapita.
1: Rapita.
4: Lagu lama, Dri. Ada, Ri.
1: Penyanyinya siapa ya? Joni Skandar.
4: Almarhum
1: ya?
4: Joni Skandar. Joni.
1: Oke, okay, oke, okay, oke, okay, saya carikan.
4: Ada, Ri.
1: Iya, silakan salamnya.
4: Yo, salam sepesannya buat Ari, buat seluruh keluarga, buat adik kami Romi tadi, buat keponakan, buat mamanya, buat selalu, buat Tony, buat Pak Sohaimi, buat Aul itu di Kampung Kata Tiga. Itu aja, Ri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar. Ya, sebelum kita terima Anda kembali, kami akan hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu yang sudah di request di sore hari ini.

0: 97,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis Programa 1. Baik pendengar, pukul 14:42 waktu Indonesia Barat. Dan kita masih akan terima untuk dua penelpon terakhir ya di 0823-8836-4742. Di 0823-8836-4742. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Apa kabar orang handsome?
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Tengku Ardiansa.
1: Cuaca gimana?
0: Alhamdulillah.
1: Cuaca
0: cerah.
1: Yeah. Tidak berasap.
0: Cukup
1: tidak
0: cerah. Nampaknya masih bagus lah ya.
1: Kalau dalam studio itu pasti cerah. Ada mixer.
0: Tengku Ardiansa lagi di mana ini posisinya nih?
1: Lagi memancing, bukan memancing suasana ya.
0: Memancing keributan berarti.
1: Memancing Pro Dangdut.
0: Oke.
1: Okay. Lagu.
0: Lagu apa Pohari tuh?
1: Penyanyinya dari Pony Sela. Judul lagunya Asik Asik Boy.
0: Apa?
1: Amboy Asiknya.
0: Amboy Asik, ya. Yeah.
1: Iya. Kirim-kirim boleh?
0: Oke, okay, silakan.
1: Tapi bukan kirim uang ya. Kalau kirim uang, kirim rekening. Pertama untuk Bung Ari ya, selamat bertugas ya, salam sehat ya. Terus buat akronya juga yang lagi bebas tugas ya, salam sehat semuanya. Ada Pak Soimi ya. Pak Soimi, kalau gak bisa gabung, pergi ke studio. Ketemu sama Bung Ari. Salam sehat. Terus ada Bung Muhammad Iqbal ya, selamat bertugas di lapangan ya. Terus ada Galang di Pekalan Jambi, ada Wokbing ya di Sepahat, ada Haji Alam bersama Haji Yati ya.
0: Yeah.
1: Kalau lapar pergi ke rumah Haji Yati makan yuk.
0: Yeah,
1: okay. Dekat ya. Oke, okay, terima kasih Bung Ari, ditunggu lagunya, selamat siang.
0: Terima kasih kembali.
1: Thank you.
0: Baik, mendengar tadi ada Tengku Ardiansa ya, dan di belakang Tengku Ardiansa, kembali kita akan terima Anda yang ingin bergabung di 0823-8836-4742. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Muiz di Mangari.
0: Pak Muiz di mana nih posisinya Pak Muiz?
2: Posisinya Desa Pincik, Kecamatan Pisako, Daerah Siak.
0: Oke, Daerah Siak. Oke Pak Muiz, mau request lagu
2: iya.
0: Apa
2: ya
0: Pak Muiz?
2: Request lagunya dari Romai Rama adalah Kehilangan.
0: Kehilangan, oke.
2: Okay. Ya, salam-salamnya untuk Maonga, untuk Pak Harun di Parik Baru. Dan untuk semua-semua sahabat RRI Bengkalis.
0: Okay.
2: Untuk Bang Ari sama petugas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar. Itu tadi merupakan penelpon terakhir kita di sore hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dan tetaplah bersama kami Radio Republik Indonesia Bengkalis Programa 1.

0: terdengar pukul 15 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat. Kami jeda lagu hiburan di ruang dengar Anda untuk sama-sama kita menyimak laporan terkini Menteri Kehutanan pimpin Rakor Pengendalian Karhutla di Polda Riau. Dan saat ini pendengar, saya sudah tersambung bersama dengan reporter Santi Yunas. Silakan Santi.
1: Di The Presisi Mapolda Riau di Malaysia hari ini dilaksanakannya rapat koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang dipimpin langsung oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Dalam rapat ini hadir pula PLT Gubernur Riau Estef Arianto, kemudian Pangdam 19 yang ditambung saya Majen TNI Hadi Agus Hadi Waluyo, dan juga Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan, dan seluruh dari pemerintah dan juga dari BMKG juga turut hadir pada siang hari ini. Dan tadi di agenda Menteri Kehutanan ke wilayah Riau, yakni meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan yang ada di area perumusan Kabupaten Pelalawan, kemudian dilanjutkan dengan pemimpin rapor pada siang hari ini. Dan tadi memang sudah ada beberapa paparan yang disampaikan oleh PLT Gubernur Riau dan juga Kapolda terkait kebakaran hutan dan lahan yang ada di wilayah Provinsi Riau. Dan juga Kapolda sudah menyampaikan untuk terkait penindakan hukum di saat ini hingga bulan Agustus 2026 sudah ada 40 orang tersangka pembakar hutan dan lahan yang ditahan oleh pihak kepolisian daerah Riau beserta Polres Jajaran. Dan tadi juga beberapa di antara peserta rapor juga masih melakukan rapat terkait hal ini, karena memang kebakaran hutan dan lahan di wilayah Riau ini juga masih terjadi dan kepulan air pun masih menyelimuti wilayah Riau, sehingga kualitas udara pun yang dirasakan masyarakat sudah masuk ke level berbahaya yang keluar yang terdeteksi pada pagi hari tadi. Dan hingga kini rapat masih terus berlangsung yang dilaksanakan di Gor Presisi Mapolda Riau, dan nanti kami akan mengupdate lebih rinci bagaimana hasil rapor dan juga peninjauan yang dilakukan oleh Menteri Kehutanan di wilayah perumusan yang merupakan lokasi paling luas terbakar di saat ini di wilayah Kabupaten Pelalawan. Langsung dari Gor Presisi Mapolda Riau, kembali ke studio.
0: Terima kasih Santi untuk laporan Anda.
2: RRI Pro 1. Seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
3: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
2: Ya kalau demam, tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
3: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
2: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
3: Wah. Ma, Ulan ma.
4: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat! Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: cara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Baru kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Rini Wulandari dengan Switch untuk Anda semua di kesempatan sore hari ini. Selamat sore, kembali saya sapa Anda semua pendengar. Pendengar, siapa di antara Anda yang niatnya ingin mulai berinvestasi emas digital karena praktis tetapi justru bisa berujung rugi kalau kurang teliti dalam memilih platform, pendengar. Jadi modus penipuannya pun gak selalu terlihat mencurigakan sejak awal, karena pelaku bisa saja menyamar sebagai pihak terpercaya dan menawarkan keuntungan yang menggiurkan. Pastinya kondisi ini membuat investor pemula lebih mudah lengah, apalagi kalau misalnya mungkin Anda gampang tergoda dengan iming-iming cuan yang cepat, ya. Jadi investasi emas digital memang praktis, tapi tetap perlu teliti, pendengar, sebelum buru-buru mentransfer uang atau memberikan data pribadi Anda. Modus penipuannya pun juga cukup beragam, mulai dari tawaran investasi palsu, akun yang mengaku sebagai pihak resmi, hingga jebakan pembayaran yang dibuat seolah-olah meyakinkan. Jadi biar Anda tidak mudah terkecoh dan uang malah melayang, ada beberapa modus penipuan emas digital yang patut untuk Anda waspadai, pendengar. Pertama itu adalah tawaran investasi emas dengan keuntungan yang tidak masuk di akal. Jadi modus ini biasanya dimulai dari pesan atau unggahan yang menawarkan investasi emas dengan iming-iming keuntungan besar dalam waktu yang cukup singkat. Sekilas mungkin terlihat menarik, ya, apalagi kalau misalnya pelaku memakai nama perusahaan, logo, ataupun juga tampilan platform yang dibuat semirip mungkin dengan layanan resmi. Nah, kalau ada tawaran cuan tinggi yang terasa terlalu mudah, pendengar, sebaiknya jangan langsung dipercaya, ya. Biasanya pelaku sengaja membuat calon korban merasa harus buru-buru setor uang dengan alasan promonya hanya berlaku hari itu saja atau mungkin kuotanya terbatas. Begitu uang sudah ditransfer, urusannya malah bisa jadi panjang karena dana yang sulit ditarik ataupun juga korban kembali diminta membayar biaya tambahan. Jadi untuk Anda, pendengar, sebelum tergiur, sempatkan dulu untuk mengecek legalitas perusahaan dan memastikan platform yang ditawarkan benar-benar resmi. Baik, pendengar, sebelum kita lanjutkan kebersamaan pada kesempatan sore hari ini, saya informasikan terlebih dahulu untuk Anda pendengar, waktu seruan azan asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya nanti akan masuk pada pukul 15.33 menit waktu Indonesia Barat.

kisah. Suatu hari ada orang yang sedang mengomel tentang seseorang yang telah melakukan perzinaan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar percakapan mereka. Namun beliau terus berjalan dengan tenang. Beberapa waktu kemudian, orang-orang tadi menemukan bangkai seekor keledai dengan kaki yang berserakan. Maka seketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada mereka, "Pergilah dan makanlah daging keledai yang mati ini." Sontak saja dua orang tadi terkejut dengan menjawab, "Bagaimana mungkin daging keledai yang mati bisa dimakan?" Jawab mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali berkata, "Kamu menghina saudaramu adalah lebih buruk daripada memakan daging keledai yang mati." Kisah ini kami petik dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kita dapat mengetahui bahwa fitnah sesungguhnya memiliki efek yang lebih buruk daripada memakan daging.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang, tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, bermenang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Plat A Banten, plat B Jakarta, plat C apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

pendengar, apakah Anda pernah tiba-tiba mendapatkan pesan dari akun yang mengaku sebagai customer service platform emas digital? Nah, sekilas mungkin pesannya terlihat meyakinkan karena pelaku memakai nama, logo, bahkan gaya komunikasi yang mirip dengan layanan resminya, pendengar ya. Padahal bisa saja mereka sedang mencari celah untuk mengorek data pribadi, kemudian juga kode OTP ataupun juga informasi akun Anda. Biasanya korban akan diarahkan untuk mengklik ya tautan tertentu atau mengikuti instruksi dengan alasan akunnya sedang bermasalah. Setelah informasi penting diberikan, pelaku dapat menggunakannya untuk mengambil alih akun ataupun juga melakukan transaksi tanpa sepengetahuan pemilik. Nah, jadi untuk Anda pendengar, kalau ada pihak yang meminta OTP, PIN, kemudian juga password ataupun juga data sensitif ya lewat chat, sebaiknya langsung berhenti dan hubungi layanan resmi melalui kanal yang sudah terverifikasi. Jadi ini juga bisa menjadi salah satu modus ya penipuan emas digital ya yang mungkin sering menjebak Anda ya. Jadi mengaku sebagai customer service dari platform resmi atau juga mungkin melewat link palsu untuk transaksi atau login ya. Jadi sebaiknya harus lebih waspada pendengar, dan jika Anda mungkin ingin bertransaksi emas digital, pastikan platform yang Anda pilih adalah platform resmi ya, terus juga platform yang sudah diawasi oleh pemerintah juga pendengar ya. Dan mungkin sebelum melakukan transaksi, Anda harus lebih waspada terlebih dahulu pendengar ya. Baik pendengar, untuk Anda semua di kesempatan sore hari ini, selanjutnya nanti tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, Anda akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Padang untuk mengikuti lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Dan nanti kebersamaan kita masih akan terus berlanjut rangkaian informasi dan musik di Riau Sore hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.

0: Pendengar, sari berita, kepolisian daerah Riau tetapkan 40 tersangka pembakaran hutan dan lahan seluas 904 hektar selama 2026. Komisi Penanggulangan AIDS KPA Kabupaten Bengkalis mencatat terdapat 35 kasus baru penyakit virus HIV terjadi di daerah tersebut. Berikut inilah berita Korwil 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi hari ini Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Tito Oktri.
1: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari RRI Pekanbaru. Kepolisian daerah Riau menetapkan 40 tersangka pembakaran hutan dan lahan selama periode 2026 yang terjadi di sejumlah kabupaten di Provinsi Riau. Luas lahan yang terbakar mencapai 904 hektar. Santiunas melaporkan.
2: Polda Riau bersama jajaran terus mengintensifkan penegakan hukum terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan. Direktorat Reskrim Sus Polda Riau beserta Polres Jajaran hingga saat ini telah menangani puluhan perkara karhutla sepanjang tahun 2026. Direktur Reskrim Sus Polda Riau Kombes Pol Ade Kuncoro dalam keterangan pers pada Jumat siang mengatakan terdapat 37 perkara karhutla yang telah ditangani jajaran Polda Riau sepanjang 2026. Dari jumlah perkara tersebut, polisi telah menetapkan 40 orang sebagai tersangka dengan luasan lahan yang terbakar mencapai 904 hektar.

0: Kabid Humas Polda Riau Kombespol Akmadi terus mengingatkan masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Pihaknya akan melakukan penegakan hukum terhadap siapapun yang melakukan pembakaran hutan.
1: Jadi pembukaan lahan dengan cara dibakar dapat menimbulkan dampak yang luas terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat serta potensi

0: cepat menyebar.
1: Dari total 40 orang tersangka, berbagai modus pun terungkap beragam. Sebagian besar yang ditemukan membuka lahan dengan cara membakar untuk perkebunan. Ada juga yang bermula dari pembakaran sampah yang kemudian api tidak terkendali dan merambat ke lahan lain. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
2: Pendengar, kabut asap kiriman dari luar daerah mulai menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Natuna. Kondisi tersebut membuat nelayan dan juga masyarakat meningkatkan kewaspadaan akan dampak terhadap keselamatan dan juga kesehatan. Informasi selengkapnya dilaporkan Marjani dari RRI Ranai.
3: Nelayan di wilayah Kecamatan Berpulau di Kabupaten Natuna dihimbau meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di laut menyusul kabut asap kiriman dari luar daerah yang menyelimuti wilayah Natuna. Camat Pulau Laut Bambang Irawan mengatakan kondisi kabut asap dapat menyebabkan jarak pandang di laut menjadi terbatas sehingga nelayan perlu lebih berhati-hati selama melaut. Ia meminta nelayan memastikan seluruh peralatan komunikasi dalam kondisi baik sebelum berangkat. Peralatan komunikasi dinilai penting untuk menunjang koordinasi serta memudahkan nelayan meminta bantuan apabila terjadi kondisi darurat. Bambang juga mengingatkan nelayan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan selama berada di perairan. Menurutnya, kewaspadaan menjadi hal penting ketika kondisi jarak pandang terganggu akibat kabut asap.
4: Terkait dengan kabut asap ini, Pak, saya mengimbau kepada semua nelayan yang memiliki pompong untuk waspada. Aktifkan alat komunikasi yang bisa dikomunikasikan bila ada sesuatu hal, Pak, untuk di laut.
3: Sementara itu, pemerintah Kecamatan Bunguran Barat turut mengambil langkah untuk membantu masyarakat menghadapi kabut asap kiriman akibat kebakaran hutan dan lahan dari luar daerah. Camat Bunguran Barat Sapi'i mengatakan pemerintah kecamatan akan membagikan masker kepada masyarakat sebagai salah satu upaya mengantisipasi dampak kabut asap terhadap kesehatan warga.
5: Kami himbauan untuk memakai masker dan kami insya Allah akan bagi masker gratis kepada masyarakat.
3: Pemerintah berharap masyarakat tetap waspada dan mengurangi aktivitas di luar ruangan jika kondisi kabut asap semakin pekat. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu menjaga kesehatan masyarakat selama kabut asap masih menyelimuti wilayah Natuna. Dari Ranai, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Marjani melaporkan.
2: Pemerintah Kota Pekanbaru memastikan sebanyak 21 puskesmas di daerah tersebut tetap beroperasi pada hari libur selama bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla. Puskesmas dimaksud juga difungsikan sebagai posko utama penanganan masyarakat yang terdampak. Reporter Haryu Gunawan dari RRI Pekanbaru menurunkan laporannya.
6: Untuk memastikan masyarakat terdampak kabut asap mendapatkan pelayanan kesehatan, pemerintah Kota Pekanbaru meminta seluruh puskesmas tetap beroperasi selama bencana kebakaran hutan dan lahan. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan sebanyak 21 puskesmas di Kota Pekanbaru akan difungsikan sebagai posko utama penanganan masyarakat yang terdampak asap karhutla.
7: Saat ini yang biasanya puskesmas itu waktu libur atau tanggal merah itu biasanya tutup, tapi karena ini adalah situasinya yang memang mengharapkan membutuhkan untuk dibuka, maka mereka akan buka selama bencana asap ini terus berjalan. Dan kita menyiapkan di situ ada masker, ada vitamin, termasuk juga peralatan-peralatan terkait yang tentunya berdampak terkait isu tersebut.
6: Kebijakan tersebut mendapat respons positif dari masyarakat. Salah seorang warga Pekanbaru, Vina, menilai langkah pemerintah Kota Pekanbaru menjadikan puskesmas sebagai garda terdepan penanganan warga terdampak karhutla sangat membantu, terutama ketika masyarakat membutuhkan pelayanan pada hari libur.
8: Dengan adanya kebijakan pemerintah yang menjadikan puskesmas sebagai garda terdepan dalam menangani masyarakat terdampak karhutla, ini memang betul-betul sangat baik, Pak. Apalagi puskesmas itu tetap buka meskipun hari libur. Jadi jika saya atau warga-warga setempat yang mengalami keluhan kesehatan akibat kabut asap bisa langsung berobat ke puskesmas tersebut. Dan kami pun juga terbantu dengan adanya obat-obatan yang disediakan puskesmas. Jadi masyarakat, warga, dan saya pun tidak perlu khawatir kalau mengalami batuk, sesak, atau gangguan kesehatan lainnya akibat asap karhutla.
6: Pemerintah Kota Pekanbaru berharap pengoperasian puskesmas selama kondisi karhutla dapat memberikan perlindungan sekaligus memudahkan masyarakat mendapatkan penanganan kesehatan, terutama bagi warga yang mengalami gangguan akibat paparan asap. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
2: Pendengar, tren titik panas atau hotspot di Sumatera Barat menunjukkan penurunan. Namun kondisi tersebut belum sepenuhnya menghilangkan potensi kabut asap karena ada kiriman dari provinsi tetangga yang mengarah ke sejumlah wilayah perbatasan Sumatera Barat. Dari RRI Padang, Melati Oktawina menurunkan laporannya.
0: Tren data hotspot kita terus menurun.
9: Pemantauan hotspot di Sumatera Barat secara berkala terus dilakukan. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup DLH Sumatera Barat Des Rizal kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, berdasar pemantauan, menunjukkan hotspot di daerah ini mengalami penurunan. Kendati demikian, kata Des Rizal, pemerintah masih mewaspadai asap kiriman yang bergerak menuju sejumlah kabupaten yang berada di wilayah perbatasan. Di antaranya Darmas Raya, 50 kota, dan sejumlah daerah lain yang berada di sisi timur dan selatan Sumatera Barat. Ia menginformasikan kondisi udara di sejumlah wilayah masih beragam. Darmas Raya menjadi salah satu daerah yang perlu mendapat perhatian karena terpantau berkabut dengan asap yang cukup tebal dan masuk kategori tidak sehat. Sementara itu, Sijunjung juga terpantau berkabut. Sedangkan kondisi di Padang Pariaman relatif lebih ringan, Kota Solok masih cukup cerah, dan Padang terpantau membaik setelah hujan yang terjadi.
0: Namun kondisi provinsi tetangga nih yang kita khawatirkan terus asap kiriman ini yang terus mengarah ke daerah-daerah perbatasan kita di Kabupaten Kabupaten. Alhamdulillah juga kita dengan kondisi hujan ini membantu dari Kota Padang dan yang kita khawatirkan daerah perbatasan.
9: Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Sumatera Barat Des Rizal menambahkan, dalam melakukan pemantauan, ada dua alat pengukur kualitas udara yang terintegrasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Masing-masing alat berada di Kota Padang dan Padang Pariaman. Des Rizal menambahkan alat pemantau di Padang Pariaman masih aktif dan dapat digunakan. Sementara itu, alat pemantau kualitas udara di Kota Padang mengalami kerusakan sejak Juni lalu. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menyurati Kementerian Lingkungan Hidup untuk meminta perbaikan alat tersebut. Melati Oktawina melaporkan.
2: Pemerintah dan kepolisian resor Kabupaten Natuna perkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui pelibatan masyarakat dan juga program edukasi serta patroli rutin. Analia Widi dari RRI Ranai menurunkan laporannya.
10: Kepolisian Resort Natuna bersama pemerintah Kabupaten Natuna terus memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla melalui edukasi, patroli, serta pelibatan aktif masyarakat. Langkah tersebut dilakukan sebagai antisipasi terhadap potensi karhutla di tengah kondisi kekeringan di wilayah Natuna. Kapolres Natuna AKBP Novian Aris Effendi mengatakan jajaran Babin Kaptimnas tetap aktif memberikan penyuluhan kepada masyarakat di wilayah binaannya. Kegiatan tersebut juga disertai dengan ajakan kepada masyarakat untuk bersama-sama melakukan patroli guna mencegah terjadinya pembakaran lahan yang dapat memicu karhutla.
11: Kita laksanakan untuk penyuluhan ataupun melakukan mengajak masyarakat untuk melakukan kegiatan patroli bersama.
10: Sementara itu, Bupati Natuna Chen Suilan menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat pencegahan karhutla. Chen Suilan menyatakan pemerintah Kabupaten Natuna akan menerbitkan surat edaran terkait larangan pembakaran lahan. Selain itu, pemerintah daerah juga akan mengatur pemberian penghargaan bagi masyarakat yang memberikan informasi mengenai adanya aktivitas pembakaran lahan.
12: Kasih hadiah kepada orang yang memberikan info terjadi pembakaran dan keluarkan edaran bagi pembakar itu akan dikenakan pidana. Ibu Bupati tidak akan apa, Ibu Bupati akan tegas. Ya, pastikan bikin edaran hadiah bagi yang melaporkan di mana daerah ada pembakaran lahan. Karena kita tidak mau setiap tahun ini pasti ada oknum-oknum yang akan melakukan pembakaran. Kita tidak mau seperti itu dan tidak ada toleransi.
10: Polres Natuna dan pemerintah Kabupaten Natuna juga mengajak masyarakat berperan aktif menjaga lingkungan dan segera melaporkan apabila menemukan aktivitas pembakaran yang berpotensi menimbulkan kebakaran hutan. Kolaborasi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat dinilai penting agar potensi karhutla dapat ditangani dan dicegah. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Pendengar, kita beralih ke Bengkalis. Kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Siak berada di lahan gambut dan mendekati kawasan sumur minyak PT Bumi Siak Pusako. Seluruh tim bersiaga termasuk Bupati Siak hingga Kamis dini hari tadi. Muhammad Fiza melaporkan.
14: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terjadi di kawasan gambut sekitar Taman Nasional Zamrud, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Riau pada Rabu malam. Kebaran api bahkan mendekati sumur minyak PT Bumi Siak Pusako atau BSP dengan jarak sekitar 50 hingga 100 meter. Bupati Siak Afni Zulkifli turun langsung memimpin pemadaman bersama tim gabungan yang terdiri dari TNI Polri, BSP, Manggala Agni, BPBD, Masyarakat Peduli Api, dan tim pemadam swasta. Bupati Afni bertahan di lokasi hingga pukul 2 dini hari. Sementara personel TNI terus berjaga hingga pagi untuk memastikan api tidak kembali mendekati sumur minyak. Bupati Afni mengatakan pemadaman malam hari terpaksa dilakukan karena api semakin mengelilingi area sumur minyak. Kondisi tersebut juga menjadi tantangan karena lokasi merupakan wilayah jelajah harimau Sumatera dan terdapat potensi satwa liar lainnya.
15: Ini sumur minyaknya ada 3 ya, dan api sudah mulai mendekat. Kalau malam kita nggak bisa ngapa-ngapain karena ini wilayah jelajahnya harimau Sumatera dan beruang. Jadi kita memang tadi sudah bikin sekat bakar, sudah bikin embung. Besok pagi baru bisa, cuma menunggu 6 jam memang resikonya api menyebar. Jadi saya memohon mudah-mudahan besok prioritasnya tetap di Dayun karena ini merupakan objek vital nasional, sumur minyak BSP dan dekat dengan Taman Nasional. BPBD kita suruh turun lagi.
14: Sementara itu perwakilan BSP mengatakan apabila api mendekati sumur minyak akan dilakukan penembakan air untuk menjaga sumur minyak.
16: Kalau minyak sipil nggak ada di bawah, tapi kalau ada misalnya api sudah terbang nanti kita akan tembak.
14: Terdapat 5 titik yang dinilai beresiko karena berada dekat sumur minyak. Pemadaman juga terkendala minimnya sumber air dan sulitnya akses menuju lokasi. Tim kemudian membuat embung sebagai sumber air alternatif dan melakukan pendinginan di sekitar pipa minyak serta membuat sekat bakar. Hingga Kamis pagi, tim gabungan masih melakukan pemantauan untuk memastikan bara api terkendali. Luasan lahan yang terbakar belum dapat dipastikan karena masih menunggu pengecekan lanjutan. Perhatian utama petugas saat ini menjaga sumur minyak BSP dari ancaman api di kawasan gambut. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
2: Masih dari Bengkalis, Komisi Penanggulangan AIDS KPA Kabupaten Bengkalis mencatat terdapat 35 kasus baru penyakit virus HIV terjadi di daerah tersebut. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bengkalis bersama dengan KPA menjemput bola untuk program sosialisasi bahaya HIV/AIDS di desa. Muhammad Iqbal menurunkan laporannya.
17: Komisi Penanggulangan AIDS KPA Kabupaten Bengkalis mencatat sebanyak 35 kasus baru HIV ditemukan selama periode Januari hingga Juni 2026. Temuan tersebut berasal dari 8 fasilitas pelayanan kesehatan yang tersebar di Kabupaten Bengkalis. Sekretaris KPA Kabupaten Bengkalis Rita Puspita menyebutkan, penemuan kasus baru tersebut paling banyak berasal dari Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau dan 15 kasus. Disusul oleh RSUD Bengkalis sebanyak 9 kasus. Selain itu, Puskesmas Duri menemukan 4 kasus, Puskesmas Batu Panjang 2 kasus, Puskesmas Bengkalis terdapat 2 kasus, sedangkan Puskesmas Sungai Pakning, Puskesmas Tenggayun, dan Rumah Sakit Tursina masing-masing mencatat 1 kasus. Dari sisi jenis kelamin, penemuan kasus masih didominasi laki-laki. Dari total 35 kasus, sebanyak 32 kasus atau 91,4% merupakan laki-laki, sedangkan perempuan sebanyak 3 kasus atau sekitar 8,6%. Berdasarkan pekerjaan, kasus terbanyak ditemukan pada pegawai dan karyawan swasta sebanyak 9 orang. Wira swasta 7 orang, belum diketahui 6 orang dan tidak bekerja 5 orang. Sementara untuk buruh kasar 3 orang, ibu rumah tangga 3 orang, ASN 1 orang, dan pekerja migran 1 orang. Rita menegaskan data tersebut menunjukkan pentingnya memperluas screening dan memastikan masyarakat yang berisiko maupun yang memiliki indikasi tertentu dapat memperoleh memperoleh pemeriksaan secara rutin atau secara dini. Setelah penemuan kasus baru, KPA Kabupaten Bengkalis juga mencatat 307 orang dengan HIV positif sedang menjalani pengobatan antiretroviral. Menurut Rita, upaya penanggulangan HIV tidak cukup hanya dengan menemukan kasus, akses terhadap pengobatan harus terus diperkuat agar pasien tetap terhubung dengan layanan kesehatan dan mampu menjalani pengobatan secara berkelanjutan.
18: Bahwa total kasus baru sampai 2026 saja sudah 35 kasus baru mulai. Ini yang dapat diklinik saja gitu. Jadi HIV-nya adalah fenomena gunung es. Satu yang kita dapatkan, kita harus urut lagi. Misalnya seorang PSK menularkan dengan seorang laki-laki. Laki-laki itu harus kita urut lagi, ada istrinya 3.
17: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Bengkalis Ismail menyatakan, pemerintah desa siap membantu mensosialisasikan bahaya serta upaya pencegahan penularan HIV/AIDS di tengah masyarakat. Menurut Ismail, keterlibatan desa penting karena edukasi mengenai HIV harus dilakukan hingga ke tingkat masyarakat paling bawah.
19: Bagaimana kita memprogramkan ke desa? Sebenarnya kita memiliki beberapa sumber dana yang pengarahan itu bisa dari kabupaten. Termasuklah juga penggunaan DD yang memang belakangan ini juga banyak digunakan termasuk dengan TB ya. Kemudian kita juga memiliki program dana bermasa 1 miliar satu desa. Artinya maksimal satu desa itu akan dapat 1 miliar. Di sini kita bisa memasukkan program itu.
17: Ismail juga menyebutkan desa memiliki sumber anggaran yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pemberdayaan dan edukasi masyarakat, termasuk kegiatan sosialisasi yang berkaitan dengan pencegahan HIV/AIDS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Pendengar, Yayasan Rumah Bahagia Kabupaten Bintan terus memberikan pendampingan dan juga pelayanan intensif bagi lansia, penyandang disabilitas dan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Program penanganan didesain khusus sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok masyarakat tersebut. Berikut disampaikan Reni Ilda Valantra dari RRI Tanjung Pinang.
20: Yayasan Rumah Bahagia Kabupaten Bintan terus memberikan pelayanan dan pendampingan bagi kelompok lanjut usia, penyandang disabilitas, serta orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Ketua Yayasan Rumah Bahagia Viven Sumanti mengatakan, khusus ODGJ, pihaknya menerima pasien yang diserahkan keluarga maupun dinas sosial untuk mendapatkan penanganan sementara sebelum dirujuk ke rumah sakit jiwa. Saat ini ada 3 ODGJ yang berada di Rumah Bahagia. Selain itu, Rumah Bahagia juga memiliki sekolah lansia yang diikuti sekitar 40 orang. Para lansia mendapatkan berbagai kegiatan seperti pembinaan, keagamaan, kesehatan, serta aktivitas untuk menjaga kebugaran.
21: Selama proses perawatan, mereka di sini dan dijaga oleh teman-teman Rumah Bahagia, dikasih makan, dan disiapinlah sarana-sarananya pada saat mereka tinggal di sini. Kegiatan kemasyarakatan seperti ini. Kita juga punya sekolah lansia yang dibina oleh Rumah Bahagia. Dan ini pesertanya adalah kakek dan nenek yang ada di Rumah Bahagia dan sekitar Rumah Bahagia.
20: Sementara itu, dalam kunjungannya ke Rumah Bahagia, Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung Republik Indonesia Reda Mantovani turut memberikan bantuan kepada para penghuni. Menurutnya, kepedulian terhadap kelompok rentan juga penting untuk membangun rasa empati di tengah masyarakat.
22: Dari nama aja menjadi harapan bahwa para penghuninya yang tinggal di situ akan hidup bahagia. Kedatangan kami ke sini pun dengan memberi bantuan, sebenarnya itu juga bukan murni untuk para penghuni sini, tetapi juga untuk untuk kami ini yang memberi bantuan untuk manfaat untuk kami, yaitu membentuk karakter bahwa kami itu harus peduli terhadap mereka. Dengan kepedulian ini akhirnya terbentuklah karakter manusia yang penuh empati.
20: Reda juga mengatakan pemberian bantuan bukan hanya bermanfaat bagi penerima, tetapi juga membentuk karakter dan kepedulian dari pihak yang memberikan. Ia berharap kepedulian tersebut dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara masyarakat dan aparat. Enilda Palantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berupaya mempercepat pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan warga melalui strategi penarikan investasi berbasis potensi daerah serta pengembangan industri pengelolaan. Dari RRI Bukittinggi, Nofri menurunkan laporannya.
1: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mendorong penarikan investasi berbasis potensi daerah sebagai langkah strategis dalam mengentas kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadli menyampaikan bahwa percepatan penanggulangan kemiskinan harus dilakukan melalui penataan dua arah, yaitu meningkatkan pendapatan warga serta menekan biaya pengeluaran. Pernyataan itu disampaikan Ahmad Fadli selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan pada Rapat Koordinasi Program Pembangunan Daerah di Kantor Bupati. Ahmad Fadli menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan proaktif menjemput peluang investasi dengan menawarkan kepastian berusaha, kemudahan akses lahan, serta kesiapan sumber daya manusia. Kawasan Batipuah diproyeksikan sebagai salah satu wilayah prioritas penjajakan investasi karena memiliki letak serta akses yang dinilai sangat strategis. Pemerintah daerah mengarahkan pengembangan industri agar mampu mengolah bahan baku sektor pertanian dan hortikultura mentah menjadi produk bernilai tambah tinggi.
4: Bagaimana meningkat derajat ekonomi masyarakat lebih baik dengan cara yang pertama meningkatkan penghasilan masyarakat, yang kedua menekan pengeluaran masyarakat. Dalam konteks menekan itu di sini banyak peran pemerintah yang terlihat, yang namanya subsidi, yang namanya bantuan langsung dan lain sebagainya. Tentu selain menekan pengeluaran ini, yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana cara kita untuk menaikkan ekonomi masyarakat agar masyarakat kita memiliki penghasilan perekonomian yang lebih baik.
1: Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadli menyampaikan agar keberadaan industri di daerah dapat memberikan manfaat langsung berupa penyerapan tenaga kerja lokal dan kemitraan dengan para petani. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar turut mendorong perusahaan di wilayahnya untuk mengoptimalkan dana tanggung jawab sosial atau CSR guna mendukung program pendidikan serta pemberdayaan ekonomi. Irsyad melaporkan.
2: Pendengar, pengembangan panas bumi di Gunung Tandike, Kabupaten Tanah Datar kembali menjadi perhatian. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat meminta pemerintah pusat tidak memperpanjang izin investor yang dinilai belum menunjukkan keseriusan menggarap potensi panas bumi sejak penugasan diberikan pada 2017 lalu. Dari RRI Padang, Dodik Setio menurunkan laporannya.
5: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat merekomendasikan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM agar tidak memperpanjang penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi atau PSPE kepada PT Hitai Balai Kaba Energi. Investor asal Turki tersebut sebelumnya mendapat penugasan untuk mengembangkan potensi panas bumi di wilayah Gunung Tandike, Kabupaten Tanah Datar. Kepala Dinas ESDM Sumatera Barat, Helmi Herianto, pada RRI kemarin mengatakan rekomendasi tersebut diberikan karena investor dinilai belum menunjukkan keseriusan dalam menggarap potensi panas bumi Gunung Tandike. Sejak penugasan diberikan pada 2017 hingga saat ini, menurutnya belum terlihat proses pengembangan di lapangan.
23: Kita dari Pemprov juga memberikan masukan kepada Kementerian ESDM terkait perpanjangan ini. Ya, kalau kita melihat kita ini tidak serius ya untuk mengelola panas bumi di Sumatera Barat. Karena apa? Sudah sekian tahun berlarut-larut, mereka tidak bisa menyelesaikan sosial isu di lapangan. Nah, untuk itu pada kesempatan ini kami memberikan masukan kepada Kementerian ESDM, kalau bisa ya tidak diperpanjang.
5: Menurut Helmi, prospek panas bumi di kawasan Tandike cukup besar dengan potensi mencapai 128 MW. Potensi tersebut dinilai dapat mendukung pengembangan energi terbarukan sekaligus memperkuat ketahanan energi Sumatera Barat. Terkait kekhawatiran masyarakat mengenai dampak lingkungan, Helmi mengatakan panas bumi merupakan sumber energi terbarukan dengan emisi gas rumah kaca yang relatif rendah dibanding pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Ia menjelaskan air ataupun uap panas bumi yang digunakan untuk memutar turbin dapat didinginkan dan dipompa kembali ke dalam bumi. Menurutnya, pola pengelolaan tersebut telah diterapkan pada pengembangan panas bumi di Solok Selatan untuk menjaga siklus dan ketersediaan sumber energi. Dodi Istio melaporkan.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Pendengar, kita beralih ke Bukit Tinggi. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat memastikan komitmennya dalam menjaga kualitas pemilihan Wali Nagari atau Pilwana Badunsana. Alwan Ahmad Fauzan melaporkan.
24: Tokoh masyarakat, nenek mama, halim ulamanya, dan pemudanya, masyarakat semua, untuk bagaimana menciptakan Pilwana ini, Pilwana bersaudara Badunsana.
0: Pelaksanaan pemilihan wali nagari Pilwana di Kabupaten Pasaman Barat didorong tetap mengedepankan persaudaraan dan kebersamaan di tengah masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pasaman juga berharap proses demokrasi di tingkat nagari dapat melahirkan pemimpin definitif sekaligus menjaga hubungan kekeluargaan masyarakat. Hal itu disampaikan Bupati Pasaman Barat Yulianto, bahwa perbedaan dalam Pilwana merupakan hal wajar dalam demokrasi. Namun menurutnya, perbedaan tersebut tidak seharusnya menjadi alasan untuk merenggangkan hubungan antar warga yang memiliki ikatan keluarga dan kekerabatan. Menurutnya seluruh bakal calon wali nagari yang mengikuti proses seleksi merupakan bagian dari masyarakat nagari masing-masing. Siapapun yang nantinya terpilih tetap harus dipandang sebagai bagian dari keluarga besar nagari. Bupati Yulianto mengajak seluruh peserta dan masyarakat menerima setiap tahapan serta hasil pilwana dengan lapang dada. Sehingga dukungan terhadap wali nagari terpilih juga penting diberikan. Agar pemerintah nagari dapat berjalan dengan baik dan pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga.
24: Wali Nagari di Pasaman Barat ini definitif yang sudah sekian tahun PD dan PD ya, itu pelaksanaan tidak maksimal terhadap masyarakat. Nah, untuk itu kita sepakat bersama DPRD untuk melaksanakan pilwana. Dan dalam pilwana itu dipersyaratkan maksimal 5 calon. Kalau lebih, nah ini akan dilaksanakan seleksi dan tentu secara aturan dan peraturan ya.
0: Sebagaimana diketahui, seleksi bakal calon wali nagari dilaksanakan melalui sistem komputer based test atau CBT di SMK Negeri 1 Pasaman Barat. Peninjauan dilakukan Bupati Yulianto untuk memastikan tahapan seleksi berlangsung dengan tertib, transparan, objektif, dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Penerapan sistem CBT menjadi salah satu upaya mendukung proses seleksi yang lebih terukur, sehingga tahapan tersebut diharapkan dapat menjaring bakal calon wali nagari yang memiliki kemampuan dan kesiapan untuk memimpin pemerintahan nagari. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Alana Fauzan, RRI Bukittinggi melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengajukan 3 proyek baru untuk pembangunan jalan lanjutan ke pemerintah pusat nantinya. Selengkapnya dilaporkan Rizvan Badrian dari RRI Tanjung Pinang.
3: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengajukan 3 proyek pembangunan jalan lanjutan melalui program Impres Jalan Daerah ke pemerintah pusat. Seluruh persyaratan di level daerah telah rampung dan tinggal menunggu realisasi pada tahun ini. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan PUPP Kepri, Rodi Yantari mengatakan, Pemprov Kepri memprioritaskan pembangunan lanjutan Jalan Gulindang 12 sisi kedua dari Tugu Sirih hingga Koalimara 1 Tanjung Pinang senilai Rp40 miliar. Rodi menjelaskan, total anggaran dari 3 usulan proyek infrastruktur tersebut mencapai Rp75 miliar. Pemerintah daerah berharap minimal separuh dari total pengajuan tersebut dapat disetujui oleh pemerintah pusat.
6: Usulannya sudah 2 tahun yang lalu, sekarang sudah finalisasi, tinggal menetapkan SK dari Presiden. Impresnya dari Presiden berapa dapat Kepri, sekian, sudah prioritaskan jalan Gulindang 12 lanjutan sisi jalur kedua.
3: Saat ini usulan IJD tahun 2026 telah memasuki tahap finalisasi di tingkat pusat. Penetapan pagu anggaran tersebut kini tinggal menunggu tanda tangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Program IJD merupakan kebijakan strategis nasional yang menggunakan dana APBN untuk membantu perbaikan jalan di daerah. Melalui skema ini, pusat fokus meningkatkan konektivitas antar wilayah serta memacu produktivitas ekonomi lokal.
6: Impres jalan daerah itu satu yang di Gulindang, satu lagi lanjutan jalan Nusantara Kijang, satu lagi yang di Tembeling. 3-3 itu kalau bisa syukur, kalau tidak kami nomor 1 utama di Gulindang. Misalnya dapatnya cuma 30, berarti Gulindang sendirian.
3: Pada tahun 2024, Kepri sebelumnya telah menerima alokasi dana IJD sebesar Rp532 miliar. Anggaran tersebut sukses menggarap perbaikan 14 ruas jalan sepanjang 76 km di 6 kabupaten kota. Reporter Rizvan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Kepulauan Riau bersama musisi Timur Batam sukses menggelar konser amal bertajuk Pray for Flores tadi malam. Konser tersebut diinisiasi oleh berbagai elemen muda dan juga musisi sebagai wujud solidaritas untuk masyarakat terdampak bencana gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur NTT. Seperti dilaporkan Nurul Mahfud dari RRI Batam.
7: Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Provinsi Kepri sukses menggelar kegiatan Pray for Flores yang berlangsung di alun-alun Engku Putri Batam dengan melibatkan masyarakat dan sejumlah musisi timur. Kegiatan itu diisi dengan open donasi sebagai upaya menggalang bantuan bagi warga NTT yang membutuhkan dukungan pasca gempa. Ketua DPD KNPI Kepri Andi Kusuma menilai antusiasme masyarakat yang hadir dan ikut berdonasi menunjukkan kuatnya semangat kemanusiaan serta kepedulian warga Batam terhadap masyarakat yang sedang tertimpa musibah. Menurutnya, kegiatan solidaritas seperti ini penting untuk terus dilakukan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Selain membantu mengumpulkan bantuan, kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat rasa persaudaraan dan gotong royong di tengah masyarakat.
8: Kita sama-sama berduka cita atas kejadian musibah yang tentunya menimpa saudara-saudara kita yang ada di NTT dan Flores minggu lalu. Ya, gempa bumi yang menyebabkan korban cukup banyak dan kita berduka atas kejadian tersebut. Nah, bermula dari situ mereka juga mengajak berkolaborasi bersama KNPI tentunya untuk mengadakan konser amal, tapi memang konsepnya adalah konsep anak muda.
7: Musisi Pray for Flores, Lorenzo Franco da Cunha mengatakan, para musisi timur di Batam sangat mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Menurutnya, keterlibatan para musisi merupakan bentuk kepedulian terhadap warga NTT yang saat ini membutuhkan bantuan akibat dampak gempa.
9: Ini memang pure kami memang, betul-betul kami memang bakat dan kemampuan di dunia musik kami salurkan, ya, untuk Flores lah begitu kata. Kita sama-sama, kita satukan hati untuk Flores, dan di sana mereka sangat kalah membutuhkan juga. Ya, saya sangat terima kasih buat warga Batam, sudah antusias sekali datang semalam, itu luar biasa ramainya. Ya, tanpa dipikirkan kakakku, memang dari awal mungkin kami punya konsepnya seperti musisi jalanan lah, ngamen lah begitu istilahnya, tapi yang datang puji Tuhan banyak sekali.
7: Lorenzo mengungkapkan musibah gempa di NTT tersebut juga memiliki kedekatan emosional bagi para musisi timur yang berada di Batam. Sebab terdapat keluarga dari sejumlah musisi yang wilayah tempat tinggalnya di NTT turut terdampak gempa. Karena itu kegiatan Pray for Flores tidak hanya menjadi ruang bagi para musisi untuk berkarya, tetapi juga menjadi sarana menggalang solidaritas. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.

0: Pendengar, sebelum berpisah kembali kami sampaikan sari berita Korwil hari ini. Kepolisian daerah Riau tetapkan 40 tersangka pembakaran hutan dan lahan seluas 904 hektar selama 2026. Komisi Penanggulangan AIDS KPA Kabupaten Bengkalis mencatat terdapat 35 kasus baru penyakit virus HIV yang terjadi di daerah tersebut. Pendengar, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tito Oktri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Dengerin selengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasinya. RRI Indonesia Inspirasi.
1: Saatnya kita ikuti Warta Berita Daerah.

Halo seluruh pendengar, bersama kembali kita dalam Warta Berita Daerah Sore. Pokok-pokok berita utama. Pemerintah Kabupaten Bengkalis terus mempercepat pemutakhiran data terpadu sosial ekonomi nasional.

0: Suasana kabut asap saat ini tidak mengganggu pelayaran di Selat Bengkalis dan Selat Malaka. Berikutlah warta berita daerah sore selengkapnya edisi Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Hari Zardi. Kami awali informasi pertama, pemerintah Kabupaten Bengkalis terus mempercepat pemutakhiran data terpadu sosial ekonomi nasional atau DTSEN untuk memastikan program perlindungan sosial lebih tepat sasaran. BPS Kabupaten Bengkalis menegaskan masyarakat yang masuk desil 1 hingga 4 tidak serta-merta menerima bantuan sosial. Berikut laporan Nur Fitriani.
1: Pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama Dinas Sosial dan Badan Pusat Statistik terus mendorong percepatan pemutakhiran data terpadu sosial ekonomi nasional atau DTSN. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan data yang digunakan dalam berbagai program perlindungan sosial benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan. Dalam sosialisasi percepatan pemutakhiran DTSN dan mekanisme sanggah status ekstrut penerima bantuan sosial, Kepala BPS Kabupaten Bengkalis Sudiro menjelaskan masih ada masyarakat yang menganggap masuk dalam desil 1 hingga 4 berarti otomatis menerima bantuan. Padahal status desil hanya menjadi salah satu dasar untuk mengusulkan masyarakat sebagai calon penerima bantuan.
2: Desil 1 sampai 4 itu adalah satu tiket untuk bisa diusulkan. Jadi bukan berarti langsung serta-merta dapat bantuan. Kenapa? Karena memang setiap bantuan atau setiap program itu punya karakteristik atau kriteria tersendiri.
1: Sudiro menjelaskan, setiap program pemerintah memiliki sasaran dan kriteria masing-masing. Selain status desil, jumlah kuota yang tersedia juga menjadi salah satu pertimbangan dalam penetapan penerima. Artinya, meskipun jumlah masyarakat dalam desil rendah cukup besar, belum tentu seluruhnya dapat di-cover oleh satu program bantuan. Kondisi inilah yang menjadi salah satu alasan pemutakhiran DTSN dinilai penting. Data yang akurat diharapkan dapat membantu pemerintah menentukan masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria penerima program. Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebelumnya juga menekankan pemutakhiran data tidak boleh hanya berorientasi pada penyelesaian administrasi, namun harus memastikan data benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat. Dengan demikian, masyarakat yang memang berhak mendapatkan perlindungan sosial tidak terlewatkan, sementara data masyarakat yang sudah tidak memenuhi kriteria dapat diperbaiki. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Pemerintah Kabupaten Bengkalis menyiapkan mekanisme sanggah sebagai ruang bagi masyarakat untuk melakukan koreksi terhadap data penerimaan bantuan sosial yang dinilai tidak sesuai kondisi. Pemutakhiran data juga mencakup validitas data kependudukan dan kriteria penerima program. Berikut laporan Nur Fitriani.
1: Pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama Dinas Sosial dan Badan Pusat Statistik terus melakukan pemutakhiran data terpadu sosial ekonomi nasional atau DTSN. Pemutakhiran data ini menjadi bagian penting dalam upaya memastikan program perlindungan sosial pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat sesuai kondisi dan kriteria yang ditetapkan. Salah satu yang dibahas dalam sosialisasi pemutakhiran DTSN adalah mekanisme sanggah terhadap status eksklud penerima bantuan sosial. Mekanisme ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keberatan jika data yang tercatat dinilai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Kepala BPS Kabupaten Bengkalis Sudiro menyebut salah satu persoalan yang dapat mempengaruhi proses penerima bantuan adalah data kependudukan yang belum valid atau belum terbaca dalam sistem.
2: Contohnya misalnya dia masuk desil 2 gitu, tapi nggak dapat bantuan. Ternyata karena memang misalnya karena sekarang udah basisnya KTP ya, yeah. Ternyata KTP-nya bermasalah gitu, belum bisa gitu ya terbaca online gitu, jadi harus dikan lagi ke dukcapil apa dinas kependudukan ya misalnya.
1: Selain data kependudukan, pemutakhiran juga diperlukan untuk memastikan kondisi sosial ekonomi masyarakat benar-benar tergambar dalam data. Bagi masyarakat, adanya mekanisme sanggah dinilai penting, terutama jika terdapat perubahan kondisi ekonomi atau data kependudukan yang belum tercatat.
3: Kalau memang ada data yang tidak sesuai, menurut saya masyarakat perlu diberi kesempatan untuk menyampaikan sanggahan supaya data yang digunakan pemerintah benar-benar sesuai dengan kondisi kita di lapangan, dan bantuan juga bisa lebih tepat sasaran.
1: Pemerintah Kabupaten Bengkalis menegaskan mekanisme sanggah harus digunakan secara objektif dan tidak boleh dimanfaatkan untuk memasukkan data yang tidak sesuai. Setiap sanggahan akan ditindaklanjuti melalui proses verifikasi dan validasi sehingga data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat. Pemutakhiran data SEN diharapkan dapat memperkuat ketepatan sasaran program perlindungan sosial sehingga masyarakat yang memang berhak mendapatkan bantuan tidak terlewatkan. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.

0: Sampai hari ini pelayaran bagi para pelaut, baik kapal penumpang maupun kapal para nelayan, belum terganggu dengan kondisi kabut asap. Perjalanan antara provinsi dan antar negara masih lancar. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
1: Kabut asap yang meliputi sejumlah wilayah dalam beberapa hari terakhir belum mengganggu aktivitas pelayaran di wilayah Bengkalis. Kesabandaran dan otoritas pelabuhan KSOP Bengkalis memastikan aktivitas kapal feri penyeberangan, kapal penumpang antar pulau hingga pelayaran tujuan antar negara masih berjalan normal. Kepala Seksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli KBPP KSOP Bengkalis Febri mengatakan, hingga Jumat 28 Agustus 2026 belum ada penundaan keberangkatan kapal akibat kondisi kabut asap maupun cuaca. Menurutnya, kondisi tersebut membuat aktivitas pelayaran di wilayah kerja KSOP Bengkalis masih dinilai layak dan aman untuk dilalui. Meskipun demikian, pihaknya tetap mengingatkan seluruh nakoda kapal agar meningkatkan kewaspadaan karena kondisi cuaca dapat berubah sewaktu-waktu. Febri menjelaskan berdasarkan data cuaca yang diperoleh dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG pada Jumat 28 Agustus 2026, tinggi gelombang di wilayah perairan Bengkalis berada pada kisaran 0,3 hingga 0,5 meter atau masih dalam kategori intensitas gelombang rendah. Sedangkan untuk jalur pelayaran dari Bengkalis menuju Muar dan Malaka, Malaysia, tinggi gelombang berada pada kisaran 0,3 hingga 0,8 meter dengan intensitas gelombang sedang. Ia menambahkan, secara umum kondisi pelayaran di wilayah Bengkalis dan Selat Melaka masih terpantau aman dan lancar. Namun aspek keselamatan tetap menjadi prioritas bagi masyarakat pengguna jasa transportasi laut.
2: Asap 4 hari kebelakang, 4-3 hari kebelakang sebelum kita dapat hujan itu, untuk jarak pandang alhamdulillah tidak ada gangguan. Tidak ada gangguan istilahnya untuk jarak pandang kapal cukup jelas lah gitu kan. Memang untuk udara mungkin agak ya seperti di Pekanbaru dapat instruksi untuk libur sekolah kan.
1: Sementara itu, salah seorang warga Bengkalis yang bekerja di Malaysia, Ahmad Jumari, mengaku perjalanan pulangnya dari Muar menuju Bengkalis menggunakan kapal feri berlangsung aman.
3: Rasanya kabut ke kemarin? Malaysia kabut juga waktu balik. Kabut juga di Malaysia pun ada kabut. Oh, di kapalnya waktu balik ke sini?
4: Tapi aman lah, kabutnya aman. Kabutnya pun tak apa-apa lah waktu saya balik semalam.
3: Mak, kalau ditengok dari Malaysia ke Bengkalis ini, mana yang buat nampaknya kabut asap?
4: Tapi
1: dengan kondisi jarak pandang angin dan gelombang yang masih mendukung, aktivitas pelayaran di Bengkalis hingga saat ini masih berlangsung seperti biasa. Meskipun para pelaut diminta untuk tetap memantau perkembangan cuaca dan mengutamakan keselamatan selama berlayar. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Informasi selanjutnya, jajaran Satlantas Polres Bengkalis yang bertugas di Duri tetap siaga dengan kondisi kabut asap. Sampai saat ini tidak ada laporan kecelakaan akibat kabut. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
1: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla yang sempat menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Bengkalis, Riau, mulai berkurang setelah hujan mengguyur hampir merata dalam beberapa hari terakhir. Kondisi tersebut turut berdampak positif terhadap jarak pandang dan aktivitas lalu lintas, khususnya di wilayah Kecamatan Mandau dan Pinggir. Kepala Satuan Lalu Lintas Kasat Lantas Polres Bengkalis, AKP Sandra Amelia, mengatakan, hingga saat ini situasi lalu lintas di wilayah Mandau dan Pinggir masih aman dan terkendali. Menurutnya, kondisi jarak pandang saat ini sudah mulai membaik. Selain itu, selama kabut asap terjadi, pihaknya belum menerima laporan adanya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kondisi kabut. Sandra menyebutkan hujan di sejumlah wilayah Kabupaten Bengkalis dalam beberapa hari terakhir cukup membantu mengurangi titik api dan juga konsentrasi api. Meskipun kondisi mulai membaik, Sandra mengingatkan masyarakat agar tetap berhati-hati dan berkendara karena kabut asap belum sepenuhnya hilang.
5: Lintas di wilayah Duri Pinggir akibat kabut asap karhutla itu sampai dengan saat ini situasi lalu lintas masih aman terkendali. Memang ada beberapa hari yang lalu terdapat kabut, namun jarak pandang itu masih lebih dari 1 km untuk yang di tol, sedangkan untuk dalam kota itu jarak masih aman. Kemudian untuk laka lantas sejauh ini tidak ada, belum tercatat satupun kejadian kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh jarak pandang akibat asap karbon lah.
1: Menurut Sandra, menyalakan lampu kendaraan pada siang hari dapat membantu meningkatkan visibilitas kendaraan sehingga lebih mudah terlihat oleh pengguna jalan lainnya. Sementara itu, kondisi kabut asap juga menjadi perhatian dalam aktivitas pelayaran di wilayah perairan Bengkalis. Koordinator Lalu Lintas Angkutan Laut dan Kepelabuhan Kantor Kesabandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Bengkalis, Haryanto, mengatakan pihaknya telah memberikan peringatan kepada pemilik kapal dan nakoda terkait kondisi cuaca serta kabut asap yang terjadi.
6: Kalau cuaca bang, memang kita mewarningkan ke apa, memang cuaca kita agak ini bang, apa berawan bang, memang kami informasikan ke nakoda tiap hari bang terkait asap juga panjang. Kapal bilang di laut insya Allah aman katanya bang, untuk ombak semua aman bang.
1: Namun demikian, Ari memastikan kondisi jarak pandang di perairan Bengkalis hingga saat ini masih dalam keadaan batas aman untuk beraktivitas pelayaran. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Bupati Sia pastikan titik karhutla di Kecamatan Dayun berhasil dipadamkan. Wakapolda Riau turut pantau lokasi kebakaran di dekat objek vital nasional. Reporter Muhammad Fiza melaporkan.
7: Bupati Sia Afni Zulkifli memastikan titik api kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sekitar Kecamatan Dayun berhasil dipadamkan. Kondisi sumur minyak PT Bumi Sia Pusako atau BSP dan kawasan Taman Nasional Zamrud juga dinyatakan aman. Bupati Sia Afni Zulkifli mengatakan saat ini tim masih melakukan proses pendinginan di lokasi kebakaran. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan sumber api dan bara yang masih tersisa benar-benar padam.
8: Awalnya kami itu memutuskan untuk tidak melakukan kegiatan malam. Cuma sekitar jam 9, api makin mendekat, Jenderal. Sudah sampai di depan sini. Kita punya dua titik utama. Satu titik di sini, satunya titiknya di situ. Ini kita berdiri di sini, ini posisi yang terbakar. Nah, posisinya ini gambut. Kalau dari helikopter kan dikirimin gambar, kami harus bikin temu gelang di sini. Persoalannya, alatnya kan cuma ada tiga. Nah, sementara Taman Nasional di sini. Karena kalau nggak cepat temu gelang, bahan bakar kan banyak. Ini bahan bakar semua, gitu. Kalau yang di sini udah selesai nih, bahan bakarnya udah. Artinya udah terputus lah gitu, Jenderal.
7: Sementara itu, Wakapolda Riau Brigjen Pol Hengki Haryadi yang memantau langsung perkembangan di lapangan memastikan setiap langkah yang dilakukan petugas di lapangan agar bekerja maksimal di dekat wilayah alat vital nasional tersebut.
9: Pada kesempatan ini perlu kami sampaikan bahwa saat ini sudah dilakukan upaya-upaya penanggulangan, terutama untuk mencegah menyebarnya api ke objek vital nasional. Nanti kita lihat juga ada sekatan sehingga tidak bisa api meresap ataupun dekat ke sumur ini. Kemudian sekarang sedang diupayakan untuk membuat sekat untuk mengelilingi titik api.
7: Sementara itu, Bupati Afni menambahkan meski titik api telah berhasil dipadamkan, kondisi di wilayah Siak masih dalam siaga selama 24 jam. Pemantauan tetap dilakukan karena potensi munculnya titik api baru dapat terjadi kapan saja dan dari berbagai lokasi. Reporter Maud Fiza, RRI Bengkalis.
0: Informasi terakhir, Saudara, Bupati Siak Dr. Afni hadiri Rakerda Persatuan Perangkat Desa Seluruh Indonesia, Kabupaten Siak, dan menyampaikan pesan kepada seluruh peserta agar tetap semangat melayani masyarakat di tengah kondisi fiskal yang tidak baik-baik saja. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
7: Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli memberikan arahan pada Rapat Kerja Daerah atau Rakerda Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI Kabupaten Siak tahun 2026. Dalam arahannya, Bupati meminta seluruh perangkat desa tetap semangat bekerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Bupati Afni mengatakan, perangkat desa memiliki peran penting karena berhadapan langsung dengan masyarakat. Karena itu, setiap tugas harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan sepenuh hati. Meski kondisi pemerintahan dan kemampuan daerah saat ini menghadapi berbagai tantangan, ia mengingatkan seluruh peserta Rakerda agar tidak menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan untuk menurunkan semangat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, kepentingan dan kebutuhan masyarakat di desa harus tetap menjadi perhatian utama.
8: Karena setiap kampung dan setiap desa memiliki kepentingan dan persoalan yang berbeda-beda. Tapi hari ini kita harus sami nawa atau ona ketika kita diseragamkan. Jadi Bapak Ibu perangkat desa, kita nggak boleh ngeluh. Kita harus survive dengan itu. Tidak ada alasan untuk kita berhenti melayani rakyat. Kita boleh kesal, kita boleh kecewa, kita boleh marah, tetapi sumpah setia kita kepada rakyat ketika kita dilantik harus kita jalankan. Saya tegaskan,
7: Bupati Afni berharap Rakerda PPDI Kabupaten Siak menjadi momentum memperkuat kebersamaan dan meningkatkan komitmen perangkat desa dalam menjalankan tugas. Ia juga mengajak seluruh perangkat desa terus menjaga komunikasi dan bekerjasama dengan pemerintah daerah demi kepentingan masyarakat. Reporter Mortfiza, RRI Bengkalis.
0: Dengan laporan dari Muhammad Fiza tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rizadin mengundur diri. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat sore.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Para pendengar RRI dimanapun berada, bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Pada kesempatan ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan. Mudah-mudahan dengan sehatnya jasmani dan rohani, mudah-mudahan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat dan bisa bertemu dengan beliau di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada, tema tausiah kita pada sore ini, mati membawa iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'un. Iman itu ada 70 cabang. Pendengar RRI dimanapun berada, banyak orang yang mengaminkan doa imam dalam doanya. Imam berdoa, sehabis sholat, Allahumma ahina bil iman wa amisna bil iman. Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan beriman, matikan kami dalam keadaan beriman. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan mati membawa iman? Banyak orang yang bisa menjaga sholatnya. Banyak hari ini orang yang istiqomah puasa Senin Kamisnya, istiqomah baca Qurannya, tapi tak jujur dalam hidupnya. Padahal jujur itu kata Nabi bagian dari iman. Banyak yang sholat tapi rusak silaturahimnya. Banyak yang bisa istiqomah baca Quran tapi tak bisa memuliakan tamu. Jujur, silaturahim, memuliakan tamu adalah bagian dari cabang iman. Pertama, jujur. Kalaulah kita ingin sempurna mati, ingin membawa iman, mesti kita harus jujur. Tak cukup hanya sholat saja, tak cukup hanya baca Quran saja, mesti kita harus jujur. Maka kata Nabi mengatakan dalam hadisnya, da'ma yuribu ila ma la yuribu, fa inna sadaqatu tumanina fa innal kaziba ribat. Tinggalkan olehmu, kata Nabi, sesuatu yang meragukan. Pindahlah kepada sesuatu yang tidak meragukan. Fa inna sadaqatu tumanina. Sesungguhnya kejujuran akan melahirkan ketenangan. Fa innal kaziba ribat. Sesungguhnya kebohongan akan melahirkan kegelisahan. Hari ini banyak orang yang pintar, tapi sedikit orang yang jujur. Maka orang-orang tua kita dulu menjelang anaknya merantau ke negeri jiran Malaysia, malamnya mereka memberikan pesan, nak, kalau sampai engkau nanti dirantau orang, pesan bapak dan ibu kepada engkau, berkata benar, berjalan lurus. Dua pesannya. Dia tidak memesankan, nak, kalau punya nanti duit yang banyak, kirimkan ke kampung, beli tanah, tanam sawit. Enggak. Tapi yang dipesankan justru, sampai di negeri orang, berkata benar, berjalan lurus. Jangan mencuri. Jangan mencari nanti harta-harta yang tak halal. Ini pesan orang-orang tua kita dulu. Begitulah pentingnya kejujuran. Maka kalaulah kita berbicara hari ini tentang kejujuran, banyak hari ini harta-harta yang tak jujur itu disebut dengan uang asam. Ketika seorang anak pulang memberikan duit kepada maknya, maknya bertanya, nak, bukankah gajimu cuma 2 juta sebulan? Ini 1 juta yang kau berikan kepada mak. Ini uang apa? Mak, di tempat kerjaku itu gaji saya memang sedikit, uang asamnya banyak. Uang asam inilah yang hari ini dihaluskan oleh orang. Maka sejak orang banyak makan uang asam,
maka kenalah orang penyakit asam lambung, asam urat. Dulu orang tak pernah kena penyakit asam lambung, asam urat, jarang. Maka mesti kita harus jujur. Orang tua kita dulu sampai memiliki 15 orang anak, 14 orang. Ke-15 orang itu begitu berat memberikan makan. Mereka juga bisa dulu ketika bekerja, mungkin tak jujur. Mungkin ketika mungkin memasakkan getah dalam tempatnya, dikasih tanah, dikasih batu, mereka bisa. Tapi kenapa orang tua kita dulu tak mau mencampurkan dengan batu atau tanah supaya getah itu menjadi berat? Karena orang tua kita dulu, dia punya ilmu sedikit, tapi mereka amalkan. Yang mereka cari itu keberkahan. Maka dulu kalaulah anak punya 15 orang, kelahi anak dalam rumah, orang tuanya hanya batuk sedikit saja, katanya, wah, baru batuk

Kalau ingin mati membawa iman, mesti kita harus jujur dalam hidup dan kehidupan ini. Apapun pekerjaan kita, demi Allah, apapun pekerjaan kita, kalaulah kita naik, kalaulah kita kaya dari ketidakjujuran, Allah tidak akan memberikan ketenangan. Bukankah Allah mengatakan huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin? Allah hanya menurunkan ketenangan hanya di hati orang-orang mukmin. Tanda orang-orang mukmin adalah jujur. Kemudian yang kedua, yang kedua, kalau kita ingin mati membawa iman, banyak hari ini orang yang sholat, bisa dia baca Quran, bisa dia puasa, tapi justru memutuskan silaturahim. Padahal cabang iman yang 70 cabang itu termasuk menjaga silaturahim. Maka kata Nabi, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan usianya, hubungkanlah silaturahim. Apa makna silaturahim? Sila itu hubungan, rahim itu kasih sayang. Jadi hubungan rahim. Maka hari ini ada kadang-kadang orang lebih condong kepada orang lain daripada yang satu rahim. Condong kepada orang lain daripada keluarga sendiri yang satu rahim. Ketika yang datang ke rumahnya anak kawannya dikasih THR 50 ribu. Ketika ponakan kontan yang datang, ponakan kandung datang dikasih 2 ribu. Lebih condong ke orang lain daripada condong kepada keluarga sendiri. Maka ini memang kita mesti harus pahami apa makna yang silaturahim itu sebenarnya. Maka ini janji Nabi dalam hadisnya tadi, kalau ingin lapang rezeki, paliyassir rahimahu, hubungkanlah silaturahim. Banyak kita tengok di tengah-tengah masyarakat, ketika anak-anak bisa berangkat mungkin ke sumber berjalan-jalan, bisa jalan-jalan mungkin ke kebun binatang, habis dana 400 ribu hanya menengok monyet, menengok buaya, 400 ribu habis. Tapi emaknya yang pernah dia dikandung di rahimnya tak pernah ngasih duit sekali setahun, 100 ribu tak pernah. Kalau untuk nengok monyet, untuk nengok buaya 500 ribu habis. Kalau untuk ke sumber 2 juta habis. Maka kalau ingin panjang umur, yang pertama tingkatan silaturahim itu antara anak dengan orang tua. Karena Nabi mengatakan ridho Allah wa fi ridhol walidain. Ridho Allah itu tergantung pada ridho orang tuamu. Maka kita mesti harus mendapatkan ridho orang tua kita agar Allah itu menjadi ridho. Walaupun anak kita hafiz Quran tapi melawan, 30 juz hafalannya itu tidak bermakna karena orang tuanya tak ridho. Kalau orang tua tak ridho, Allah tak ridho walaupun dia hafal Quran sekalipun. Para pendengar RRI dimanapun berada, maka kalau hari ini mungkin silaturahim itu rusak, rusak silaturahim, maka perbaiki. Mungkin selama ini dengan orang tua tak baik, jarang kita pulang, tidak bisa pulang telepon, tanya kabarnya. Kemudian kalaulah selama ini tak bagus hubungan dengan ayah, perbaiki hubungan dengan ayah. Kalaulah selama ini tak bagus hubungan dengan kakak kita, adik kandung kita, paman kita, ponakan kita, perbaiki. Kenapa Allah masih hidupkan kita hari ini? Allah berikan kesempatan kita untuk bertaubat, memperbaiki hubungan baik dengan manusia, dan memperbaiki hubungan baik dengan Allah. Maka Allah hidupkan kita sampai hari ini. Maka yang kedua adalah memperbaiki silaturahim. Kemudian yang ketiga, memuliakan tamu. Banyak hari ini orang yang bisa sholat berjamaah, banyak orang yang hari ini bisa berpuasa, bisa baca Quran, tapi tak bisa memuliakan tamu. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billah falyuqim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, dia memuliakan tamunya. Betapa banyak hari ini orang yang bisa setiap waktu biasa salat ke masjid berjamaah, tapi giliran tamu datang ke rumahnya, dia tidak bisa memuliakan tamunya. Maka kita mesti bisa belajar dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bagaimana beliau memuliakan tamu? Allah ceritakan dalam Al-Quran, ketika malam-malam datang tamu ke rumah Nabi Ibrahim. Datang tamu. Ketika datang tamu, Nabi Ibrahim mempersilakan masuk. Setelah itu Nabi Ibrahim ke belakang, mengambil pisau, kemudian menyembelih sapi, anak sapi yang agak besar badannya. Disembelih, dimasakkan. Kemudian dihidangkan kepada tamu. Begitulah mulia.

nya Nabi Ibrahim ketika memuliakan tamu. Jadi beliau tidak bertanya, beliau masak, beliau hidangkan. Maka kalau ingin kita ingin mencontoh nanti Nabi Ibrahim alaihi salam, mencontoh sunnah Nabi, datang tamu bantai sapi di rumah kita. Ustaz, sapi tak ada. Bantai kambing. Ustaz, kambing tak ada. Bantai ayam. Ustaz, ayam tak ada. Bantailah roti gabin 7.000 rupiah. Bantai. Yang penting kita memuliakan tamu. Para pendengar RI dimanapun berada, maka kita mesti hidup di atas dunia ini, mesti kita memuliakan tamu. Karena iman itu tak cukup sholat saja, iman itu membutuhkan bagaimana kita bisa memuliakan tamu. Kemudian setiap tamu yang datang ke rumah kita, tamu itu akan memberikan keberkahan, kemudian akan membuat keburukan rumah. Jadi tamu datang ke rumah kita memberikan keberkahan, setelah tamu pulang dia bawa keburukan rumah. Kemudian tamu yang datang ke rumah kita itu, ketika kita hidangkan makanan, kita hidangkan minuman, maka malaikat di langit berdoa. Yang memimpin doanya adalah malaikat Jibril. Ya Allah, kata malaikat Jibril, gantilah setiap makanan yang dimakan oleh tamu, gantilah setiap minuman yang diminum oleh tamu, ya Allah. Apa jawaban malaikat? Amin, kata malaikat yang lain. Yang begitu banyak malaikat mendoakan kita. Maka berbahagialah Bapak Ibu pendengar RRI dimanapun berada, yang selama ini kita senang hati ketika memuliakan tamu yang datang ke rumah kita. Jadi yang kita dapatkan doa dari malaikat, yang kita dapatkan adalah keberkahan hidup di rumah tangga kita. Kemudian ketika datang tamu ke rumah kita, jangan sesekali kita membeda-bedakan tamu. Kadang-kadang ketika ada tamu datang, orang tua menyuruh, nak tengok siapa yang di luar. Ya, ada tamu ya, pakai mobil Pajero Sport. Buka pintu nak. Ambil Fanta, ambil Sprite. Oh, dibawa lah minuman Fanta. Tapi giliran yang datang itu orang miskin, hanya dikasih air putih. Jadi jangan membeda-bedakan tamu. Saudara pemirsa dan pendengar RRI dimanapun berada, maka ketika kita membeda-bedakan tamu itu, kita juga yang rugi. Kalaulah kita, kalau orang kaya yang datang ke rumah kita, kita berikan Fanta, belum tentu orang yang kaya itu akan bisa itu meminum Fanta yang kita berikan. Ketika disuguhkan, Pak minum Fanta Pak, maaf Pak, lambung. Ketika orang kaya ditawarkan, Pak makan kacang tujin, asam urat. Tapi kalau orang miskin yang kita beri makanan, apapun dimakannya. Artinya selain kayu dan batu aja yang tidak dimakannya, sulit itu dimakannya. Maka beruntung kita kalau dapat orang-orang miskin yang menjadi tamu kita, dia makan, justru akan memberikan keberuntungan terhadap rumah kita. Karena rumah kita akan mendatangkan keberkahan di saat rumah kita itu banyak datang tamu ke rumah kita. Kemudian setiap tamu yang datang ke rumah kita, kita muliakan. Jika mereka jauh datang ke rumah kita, mungkin datang ke Pekanbaru, tamu dari Tembilahan, datang jam 23:30, jangan bertanya lagi, kalian udah makan atau belum, jangan ditanya lagi. Langsung mungkin telur yang ada, goreng telur untuk memuliakan mereka. Karena doa orang musafir diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar dimanapun berada, mudah-mudahan tiga yang kita bahas pada hari ini, mudah-mudahan kita bisa nanti mati membawa iman. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

meminta agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang pendusta. Sesungguhnya Allah tidak suka orang yang melampaui batas lagi pendusta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya benar itu menunjukkan kepada kebajikan. Kebijakan itu menunjukkan kepada syurga. Seseorang tidak ada henti-hentinya berlaku benar, dan ia memeriksa kebenaran hingga di sisi Allah dicatat berupa kebajikan. Sesungguhnya dusta itu menunjukkan kepada kejahatan. Sesungguhnya kejahatan itu menunjukkan kepada mereka. Seseorang yang tiada henti-hentinya berlaku dusta, memeriksa pada perbuatan dosa di sisi Allah, dicatat sebagai seorang pendusta atau pembohong. Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Walaupun ia sholat dan mengira bahwa ia menjadi seorang muslim, yaitu apabila ia berbicara, ia dusta. Apabila berjanji, ia engkar. Dan apabila dipercaya, ia khianat.

0: Kalau sholat kamu ingin sempurna, maka sempurnakan dulu wudhunya. Awas hati-hati bu ya, bu. Lihat baik-baik. Kata para ahli hadis, kenapa Nabi mengajarkan wudhu dulu? Padahal orang ini yang salahnya sholatnya. Kenapa wudhunya yang diajarkan? Kata para ahli hadis, ini menunjukkan ada kaitan antara wudhu dengan sholat. Kalau orang benar wudhunya, pasti benar sholatnya. Kalau orang wudhunya salah, akan berdampak pada tidak sempurna sholatnya. Silakan ibu cek, anak ibu wudhunya seperti flash, cepat, kilat. Secepat kilat, itu pasti menunjukkan sholatnya bermasalah. Nah sekarang bagaimana Nabi menunjukkan wudhu yang benar? Yuk kita lihat pelan-pelan. Buka Quran surah kelima ayat ke-6, paling kiri sebelah atas. Ayo lihat sini, lihat. Kata Nabi, kalau sholatnya ingin sempurna, dimulai dari wudhu. Ya ayyuhalladzina amanu, kalimat wudhu dibuka dengan kalimat iman. Idza qumtum ila shalah, kalau kamu ingin sempurna dalam menunaikan salat, faghsilu wujuhakum, maka mulai dengan menyempurnakan wudhu. Lihat baik-baik, saya tidak bermaksud mengajarkan, hanya mengulang kembali apa yang kita pelajari. Yang pokok dalam wudhu itu ada 4, sisanya sunnah. Awas kalau yang 4 ini tidak sempurna, maka batal wudhunya. 1, faghsilu wujuhakum, basuh wajahnya. Kalau disebutkan wajah dalam bab wudhu, itu tidak ada yang lain kecuali bagian tampak muka. Gitu ya. Kalau yang punya jenggot, itu termasuk janggutnya di selai-selai. Kalau bapak tidak kalau tidak punya jenggot atau belum punya jenggot, tidak usah maksa. Karena sunnah dalam hadis jenggot itu sunnah merawat, bukan menumbuhkan. Silakan buka tentang babul liha, bab jenggot. Itu hadis-hadis tentang sunnah jenggot, sunnah merawat. Merawat bagi yang punya jenggot. Tapi yang tidak punya jenggot, jangan dipaksakan. Beli arang, sok. Beli timun, tidak usah. Ya, tapi kalau ada jenggotnya, silakan rawat dengan baik. Supaya menampakkan nilai-nilai kemuliaan. Tahan. Sekarang kita mulai. Bagaimana cara berwudu yang baik? Perhatikan baik-baik. Kata Quran, faghsilu, membasuh wajah, kalimat Qurannya menggunakan kata ghasala. Ghasala itu ambil airnya, tumpahkan di tempat yang dibasuh. Ambil airnya, tumpahkan di tempat yang dibasuh. Mohon izin, tahan sebentar. Mas, sini mas. Ayo, punten ya, nyenken bantosan, kadia sekedap. Sifat wudhu cuma ada 3. 1, pakai keran. 2, pakai gayung. 3, air yang mengalir. Ya, seperti di sungai, ada air mengalir itu gak ada masalah. Tapi kalau menggunakan gayung, atau semisalnya, Nabi itu diriwayatkan dalam hadis itu sangat menghemat air. Bahkan pernah beliau kemudian berwudu, kalau kita kemudian hitung itu hanya sejumlah pak seakua gelas pak cukup. Atau yang kedua menggunakan keran ya. Kalau sekarang kita ada keran, contoh ini kerannya, ya kerannya agak tinggi sedikit, dan kita sesuaikan. Ambil airnya, misal contoh, ghasalah. Ghasala itu bukan ditumpahkan, ambil air, tumpahkan di tempat yang akan dibasuh begini. Yang telunjuk itu kemudian menghapus atau menghilangkan kotoran di sela-sela mata, contoh. Yang jempol menghilangkan kotoran di sela-sela telinga bagian belakang di sini. Ya. Jadi kalau misalnya saya mulai, ambil airnya, kemudian saya tumpahkan di sini. Yang telunjuk membersihkan di jari-jari di sini, di sela-sela mata. Yang jempol kemudian membersihkan di sela-sela di bawah telinga sini. Kemudian di selesai, selesai. 1. Tahan sebentar ya, ini praktek dulu sebentar. 2. Wa aydiyakum ilal marafiq, ini yang sering keliru. Dan tangan sampai siku. Ingat, tangan bahasa Arabnya yad, yadun. Tapi dalam ibadah itu selalu diberikan batas. Misal ini kafun, ini asabi'a, ini sampai sini rusgun, sampai sini bapak ibu sekalian, ini namanya mirfak, jamaknya marafik, sampai sini katif, dari sini ke sini itu yad, tangan. Dalam bab sholat, bab wudu, bab ibadah, tidak pernah Al-Quran dan hadis menyebutkan tangan kecuali diberikan batasnya. Contoh, kita saat akan takbir, Allahu Akbar. Lihat An-Nasai nomor hadis 886. Kata Nabi, fawada'a,
1: kaffahul yumna, maka orang salat itu meletakkan telapak tangan yang kanannya alal yusra, di punggung yang kirinya. Jadi begitu takbir Allahu Akbar, yang kanan meletakkan di punggung kiri. Apa batas meletakkannya? Cuma sampai tiga. Satu, yang telapak ke punggung begini, jadi boleh begini. Yang kedua, pergelangan ketemu pergelangan begini, rusgun ala rusgun. Jadi begitu takbir Allahu Akbar, ini boleh. Tapi enggak usah diukur, Pak ya. Jangan telat. Allah. Pas cepat. Boleh nanti lebih sedikit ke sini. Yang tidak boleh, awas ini dilarang dalam hadis. Yang tidak boleh kata Nabi, jangan engkau bersedekap seperti orang sombong. Kata para ulama, bagaimana ketika tangannya bertemu dengan mirfaknya begini? Ah, ini awas sedekap yang dilarang, hati-hati. Kadang-kadang ada orang menes ke puncak subuh-subuh salatnya begini. Ya? Awas nih. Cuman tiga, kalau tidak begini, begini atau begini. Dan saat mengangkat itu cepat, Pak. Hadisnya cepat. Fa wada'a, fa itu di ilmu nahu harfu atbin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf yang menyambungkan dua peristiwa tanpa jeda, cepat. Jadi antara mengangkat dengan meletakkan langsung angkat Allahu Akbar. Tidak ada gerakan lain. Oh, maaf, saya tidak bermaksud menyalahkan. Saya alhamdulillah ada koleksi 1235 kitab hadis. Saya mencari gerakan dari ngangkat ke meletakkan begini, tidak menemukan gerakan lain. Karena itu jangankan hadis-hadis yang sahih, di kitab hadis palsu pun pemalsu hadis tidak tertarik memalsukan hadis ini. Saking jelas, jadi saat mengangkat langsung begini. Kenapa saya penting terangkan? Karena ada sebagian saudara-saudara kita merasa tidak enak, Ustaz. Kalau saya takbir masa kiri duluan, sedangkan kiri kurang bagus, yang bagus kanan. Saya mah pengennya begini aja lah. Begitu takbir kanan duluan baru tutup dengan kiri. Jadi begitu diangkat, Allah kanan masuk, kiri begini tutup. Kadang-kadang kaki naik dikit. Nah, itu maaf. Saya tidak bermaksud menyalahkan, tapi saya belum menemukan hadisnya. Dan pemalsu hadis pun tidak tertarik memalsukan hadis ini karena saking jelasnya angkat tutup. Jelas ya? Nah, sekarang lihat sini. Dalam bab wudu, bahasa Qur'annya mengatakan wa aydiyakum ilal marafiq, dari tangan sampai siku. Ila dalam ilmu nahu harful ghayah, huruf yang menunjuk pada tujuan, batas dari ke. Ana minal an sa'adhab min Menes ila Bekasi. Saya setelah ini akan pergi dari Menes ke Bekasi. Jadi saya berangkat dari mana? Menes. Tujuannya kemana? Bekasi. Tujuan dalam bahasa Arab menggunakan ila, harfu ghayah. Dari Menes ke Bekasi, Menes ila Bekasi. Dalam wudu, lihat, aydiyakum ilal marafiq, ila sampai siku, bukan dari siku ke tangan. Jadi saat kita mengambil air wudu, ambil airnya, tumpahkan dari sini ilal marafiq sampai ke siku ke sini. Balikan lagi ke depan. Jadi bukan kerannya dibeginikan, sikunya dibeginikan, takut, bukan. Jadi bukan siku diteruskan ke bawah, yang tepat itu ambil airnya, kemudian basuh dari sini sampai dengan ke sikunya. Hati-hati, ini ada maknanya. Dan jika benar di hadis muslim, jika orang wudunya benar seperti ini, maka bersamaan dengan jatuhnya air wudu itu, jatuh pula dosa-dosa dan kotoran yang melekat pada anggota tubuhnya. Tidak cukup dengan amin, nanti kita lihat dulu. Teruskan, saya baru caranya dulu nih. Awas. Tiga, wamsahu biruusikum, wamsahu, lihat, untuk wajah pakai gosala, basuh, tangan gosala, basuh. Tapi ketika berpindah pada yang ketiga, wamsahu, berubah jadi masaha. Tahan sebentar ya. Calik, duduk sini aja. Lihat sini. Ya, pilih, duduk di sini atau ngapus. Nah, sudahlah. Datang sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri, luar biasa. Cuman di Menes ini. Ini awas, ini penting ini, Bu ya, penting. Saking pentingnya susah dihapusnya tuh. Udah sini aja. Masaha. Masaha. Sudah. Masaha artinya mengusap. Kalau yang tadi membasuh, kalau masaha mengusap. Jadi yang ketiga ini tidak usah dibasuh. Jangan tumpahkan air di tempatnya, tumpahkan airnya kemudian usap tempatnya. Pertama, wamsahu bi ru'usikum. Masya Allah, kata Allah, bagian ketiga usap kepalanya. Awas, hati-hati. Tangan selesai pindah, pindah kemana? Bukan ke rambut, tapi kepala. Kepala. Jadi dalam bab wudu yang diusap bukan rambutnya, kepalanya. Itulah keadilan Allah. Kalau yang diusap kepalanya, semua manusia yang hidup pasti punya kepala. Tapi kalau yang diusap rambutnya, ada ketidakadilan karena tidak semua orang punya kepala, punya rambut. Tuh. Nah, sekarang lihat sini. Ketika kita diminta mengusap kepala, bahasanya masaha. Masaha itu begini. Ini saya punten. Bismillah. Ini ya. Ambil airnya, tumpahkan, baru kemudian diusapkan ke kepalanya. Paham ya? Kalau yang ghusala, ambil, tumpahkan di tempat yang akan dibasuh. Tapi kalau masaha, hati-hati, ambil airnya, tumpahkan, baru diusap. Jadi bukan diambil air, tumpahkan di kepala begini. Paham? Nah, tahan sebentar. Dan ini menggunakan huruf ba, masya Allah. Ba, lihat, wajah tidak pakai ba, tangan tidak pakai ba, tapi khusus untuk kepala pakai ba. Wamsahu bi, huruf ba dalam ilmu nahu. Coba dibuka yang suka ngaji. Buka kitab Bughnil Labib an Kutubil A'arib halaman 29 sampai dengan 59. Di situ ada penjelasan karya Ibnu Hisham Al-Ansari. Ibnu Hisham Al-Ansari. Itu ada penjelasan tentang makna huruf ba. Huruf ba itu punya 14 arti dalam bahasa Arab. Ada ilsaq, ada istighraq, ada muhabah, ada ba li tab'id. Ba li tab'id dibagi dua. Tab'id ma'al hudud wa tab'id bila hudud. Nah, yang ba ini, ba, kenapa pakai ba? Kata para ulama, dari huruf ba yang 14 ini ada tiga makna yang diterapkan dalam ayat wudu. Satu, istighraq. Istighraq itu membasuh keseluruhan. Jadi kalau kita ingin wudu, ambil airnya tumpahkan, basuh keseluruhan dari depan sampai ke belakang begini. Balikan lagi. Yang kedua, at-tab'id ma'at tahdid. Sebagian tapi dengan batas. Kata Imam Asy-Syafi'i, di mana batasnya ubun-ubun? Diboleh kalau kita mau wudu, misalnya ibu tidak bisa membasuh keseluruhan. Sedang pakai kerudung misalnya, jilbab enggak bisa dibuka. Tempat wudunya terbuka. Anda tinggal ambil air wudu, kemudian tumpahkan sedikit, boleh diusapkan bagian kepala sampai ubun-ubun, sah wudunya. Tiga, at-tab'id min duni tahdid. Sepanjang disebut bagian kepala, masuk kepala enggak ada batas. Ini kepala bukan? Ini kepala? Ini kepala? Nah, jadi kalau Anda berwudu mengusap bagian kepala, itu sudah sah walaupun bagian tertentu diusap di kepalanya. Kapan ini dipraktikkan? Kata Imam Malik, kata Imam Abu Hanifah, ini dipraktikkan kalau seorang memiliki satu sakit di kepalanya yang tidak memungkinkan dibasuh keseluruhan. Misal, mohon maaf. Ya, ada orang misalnya, mohon maaf ya, tiba-tiba sedang jalan di kebun, tuh jatuh durian. Anak durian lah ya, jangan duriannya yang besar. Tiba-tiba nimpa misalnya. Durian teh bahasa rangatnya kadu, Bu, ya. Kadupak, kaduhung, ya, dan seterusnya. Kadu. Nah, nimpa kepalanya, bocor misalnya. Kemudian dalam bocor itu diperban. Kata dokter tidak boleh kena air. Saat bagian kepala yang tidak boleh kena air itu, bukan berarti wudunya kemudian bisa batal atau boleh tayamum karena tidak bisa mengusap kepala. Kata para ulama, boleh dia mengusap bagian kepala yang lain yang tidak terluka. Itulah kenapa Allah memberikan huruf ba di sini untuk kemudahan bagi kita dalam menunaikan wudu. Tapi pastinya yang dibasuh kepalanya bukan rambutnya. Jadi kalau ada laki-laki sudah dandan, sisiran, rapi, tiba-tiba keran dibuka, yang diusap cuma rambutnya, lek lek lek lek lek lek lek lek, nah, itu batal wudunya. Tidak sah. Harus diulang. Terakhir kaki. Kaki dibasuh sampai dengan bagian mata kakinya, dan ini tidak perlu saya terangkan karena mudah bagi kita untuk mempraktikkannya. Tapi yang ingin saya jelaskan satu ini saja. Perhatikan baik-baik. Yang empat ini wajib wudu. Tambahannya sunnah. Niat dimasukkan dalam wajibnya. Lihat sini. Kumur-kumur sunnah. Telinga sunnah. Istinsyak sunnah. Yang empat ini wajib. Tapi terlepas dari wajib dan sunnahnya, perhatikan baik-baik. Kenapa ini disebut dengan wudu? Dan hebatnya
0: Al-Quran mengistilahkannya dengan taharah. Taharah. Apa itu taharah? Apa itu suci? Taharah. Apa itu taharah? Suci. Apa itu suci? Taharah. Ada taharah, ada nadhafah, itu beda. Kalau nadhafah, bersih luarnya, tapi belum tentu bersih dalamnya. Bisa jadi luarnya bersih, tapi dalamnya najis. Misal, hewan yang paling najis apa? Yang haram. Misal, hewan tadi itu, hewan babi misalnya. Misal, dibersihkan, dimandikan, disisir, sampai bersih. Bersih tidak? Bersih, bersih. Tapi halal tidak? Suci tidak? Tidak. Al-khinziru nazifun walakinnahu ghairu tahir. Babinya bisa bersih, tapi tetap tidak halal, tidak suci dia. Tetap haram, tetap najis. Paham? Tapi kalau bersih luarnya dan suci dalamnya, maka kalimatnya berubah dari nadhafah jadi taharah. Taharah. Orangnya disebut dengan tahir. Kalau rajin dikerjakan disebut dengan mutatahir. Wudu dalam Quran disebut dengan taharah. Seakan-akan memberikan pesan, maaf, orang yang wudu itu bukan hanya bersih fisik luarnya saja. Jadi kalau orang wudunya bersih, bukan cuma wajahnya yang bersih. Kalau wudunya benar, bukan kotoran di tangan saja yang hilang, tapi mohon maaf, fisik-fisik dalamnya itu ikut suci. Fungsi tangannya jadi bersih, fungsi wajahnya jadi bagus, fungsi lisannya jadi bagus. Makanya kata Nabi, kalau orang benar wudunya bersamaan dengan air wudu yang menetes, maka tumpahlah kotoran-kotoran di bagian fisik-fisik tubuhnya. Jadi kalau kita benar wudunya kumur-kumur, kukumur, masukkan misalnya, masukkan, keluarkan bersamaan dengan keluarnya air itu, maka kotoran-kotoran di lisan pun ikut keluar. Tangan dibasuh, bersamaan dengan dibasuhnya tangan, fungsi tangan yang kotor-kotor itu ikut hilang. Hadis Muslim. Makanya orang yang setelah selesai wudu dia berdoa, apa wudunya? Apa doa wudunya? Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan Allahumma minat waj'alni minal, lihat sini, minal mutatahirin, minat tawabin. Lihat-lihat. Bapak Ibu kan baru wudu, tapi kenapa doanya selesai taubat? Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikan saya termasuk orang taubat. Kita kan baru wudu, kenapa doanya baru selesai taubat? Sedangkan taubat itu mengakui kesalahan, menyesali kesalahan, dan berjanji meninggalkan yang salah, mengganti dengan yang baik-baik. Makanya kalau orang wudunya benar itu, begitu dia kumur-kumur, dia ingat kesalahan apa yang dikerjakan oleh lisan ini. Jadi begitu kemudian ditumpahkan airnya, hilang kotorannya. Maaf, yang suka mencela wudu, selesai wudu tidak akan mencela lagi karena taubat dari celaan. Makanya kalau wudu Anda benar, coba ingat-ingat, siapa korban dari lisan Anda yang tajam itu? Apakah ibu Anda yang pernah menangis karena lisan Anda? Apakah ayah Anda yang kecewa karena kalimat-kalimat Anda? Apakah tetangga Anda yang menjauhi Anda karena kata-kata kotor Anda? Kalau tiap hari Anda wudu, tapi kemudian lisan Anda masih kotor juga, ada yang salah, Anda cuma menghabiskan air untuk menghilangkan kotoran di lisan. Itu tanda pertama. Tangan basuh. Makanya orang yang wudunya benar, tangannya tidak akan berbuat yang kotor lagi sampai ke ujung kakinya. Karena itulah ibadah ini disebut dengan wudu, seakar dengan kata dou. Kata para ulama, mereka sebagian mengatakan dou artinya cahaya, dou artinya sinar, dou artinya al-husnu, baik budi pekerti. Kalau orang benar wudunya, bertambah sinar di tangannya, sinar di wajahnya, sinar di lisannya. Apa sinar itu? Di dunia sinar-sinar amaliyah kebaikan, sifat-sifat baik, di akhirat pancaran-pancaran kemuliaan. Satu doa ummati yaumal qiyamati ghurral muhajjalin, akan dipanggil umatku di hari kiamat dengan banyak cahaya melekat di tubuhnya. Tangannya ada cahaya, matanya ada cahaya, wajahnya bercahaya, kakinya bercahaya. Cahaya apa itu? Kata Nabi, min atharil wudu, dari bekas wudunya. Jadi kalau kita benar wudunya, itu kita jadi orang baik. Ada cahaya kebaikan dalam diri kita. Itu yang disebut dengan tawabin. Makanya kalau bapak ibu tiap hari wudu, Allahumma ja'alni minat tawabin, tapi mulut tidak tobat, tangan tidak tobat, kaki tidak tobat, ada yang salah dengan wudunya. Waj'alni minal mutatahhirin, jadikan saya orang bersih dan suci. Jadi kalau selesai wudu, pakaian bersih, wajah bersih, tangan bersih, ini pakaian bersih, pakai jas, pakai dasi, tapi tangan tidak bersih, korupsi juga, mencuri juga, menipu juga, ada yang salah dalam wudunya. Kalau kita bisa mengerjakan wudu ini dengan baik, maka naik status kita. Disebut sebagai, langsung oleh Al-Quran, disebut hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 222. Saya tutup. Lihat ayatnya. Ujung ayatnya, di ujung ayatnya. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah akan sangat mencintai orang-orang yang tobat dan orang-orang yang terbiasa untuk bersuci. Kita selesai wudu mengatakan Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Dijawab oleh Allah, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Karena itulah orang yang rajin wudu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bapak ibu, maaf ya, sekarang cek, kalau batal wudu pengen wudu lagi, tidak hanya saat sholat, sekarang batal wudu ingin wudu, batal wudu ingin wudu, itu tandanya bapak ibu sedang mendapatkan cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi hakikat cintanya bukan pada wudunya, tapi berubahlah orang itu menjadi baik dan dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dira, berapa kali harus Mama bilang, jangan main gelas?
2: Iya, maaf, Ma.
3: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
2: Maaf, Pak, Dira nggak sengaja.
4: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
5: Kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Keksiap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Keksiap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Keksiap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Keksiap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.

Pendengar, jurus cita pengadilan Negeri Kendal 1 Pekanbaru dengan ini memanggil Ahmad Tarmizi, tergugat 2 yang beralamat di Jalan Anggrek nomor 9 RT 002 RW 007 Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 pada hari Kamis tanggal 17 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan ini disampaikan.

Pendengar, mari kita lanjutkan lagi informasi dan musik religi pada petang hari ini. Jadi lebih lanjut, Habib Muhammad Al-Habsyi mengingatkan bahwa kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bertambah ataupun berkurang karena banyak atau sedikitnya manusia yang bersolawat. Nabi Muhammad tetap memiliki kedudukan mulia sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Sementara bagi kita sebagai umatnya, memperbanyak solawat merupakan kesempatan untuk menghidupkan kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus memperbanyak amalan yang mudah dilakukan kapan saja. Dari informasi kali ini, pendengar, kita dapat mengambil satu pengingat sederhana. Jangan meremehkan amalan yang ringan. Solawat dapat menjadi bagian dari rutinitas kita, baik setelah solat, ketika memiliki waktu yang luang, maupun ketika sedang menjalankan aktivitas sehari-hari. Semoga dengan seringnya kita bersolawat, semakin tumbuh pula kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, dan semakin kuat keinginan kita untuk mengikuti akhlak serta tuntunan beliau dalam kehidupan. Mendengar, demikianlah informasi dan musik religi yang dapat kami hadirkan petang hari ini. Semoga dapat menjadi tambahan wawasan dan juga pengingat bagi kita semua. Saya Maizul, pamit sejenak dari ruang dengar Anda, dan setelah ini jangan kemana-mana karena kita akan segera bergabung bersama program Matiga Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita Sentral. Jadi tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi.

0: termasuk Pak Presiden tadi juga menyinggung inovasi-inovasi BRIN yang diperlukan untuk mengatasi masalah gempa NTT. Jadi tadi juga Presiden secara khusus memention bahwa ini ada BRIN, dan salah satu tadi yang dikenal oleh Pak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa,
1: di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan di mana setiap sortinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl.
2: Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste. Operasi modifikasi cuaca dilakukan untuk menurunkan hujan buatan di lokasi Karhutla. Australia dan Selandia Baru menyalurkan bantuan kemanusiaan banjir di Nepal dan Tiongkok. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste, Jose Ramos Horta. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan resmi Presiden Timor Leste, Jose Ramos Horta. Salah satu yang disampaikan adalah Indonesia merupakan negara rawan bencana termasuk gempa, sehingga diperlukan kajian, inovasi dan teknologi untuk mengatasi, mengantisipasi dan memitigasi bencana. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arif Satria, mengatakan Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan inovasi dari BRIN, yakni rumah modular tahan gempa. Rumah buatan BRIN terbukti tetap kokoh mesti diguncang gempa. Penjelasan disampaikan oleh Profesor Arif pada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
0: Juga Presiden secara khusus mention bahwa ini ada BRIN, dan BRIN itu menghasilkan teknologi yang memang bisa diaplikasikan di lapangan. Salah satu tadi untuk mengatasi masalah gempa di NTT ini. Salah satu tadi yang dikenal oleh Pak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa, di mana saat ini ada 3 rumah contoh BRIN yang berdiri sejak tahun 2021-2022 yang alhamdulillah pada saat gempa tetap utuh. Nah, sekarang ini sedang kita terus berkoordinasi dengan mitra.

0: Ya, karena BRIN tidak boleh memproduksi secara massal, dan sehingga kita harus mencari mitra-mitra untuk menghasilkan rumah-rumah tersebut dalam jumlah yang lebih banyak.
1: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan, Presiden Prabowo Subianto juga mengundang 10 peraih hadiah Nobel dari berbagai bidang.
2: Saintis penerima Nobel Prize, yang saya tahu tadi ada Brian Smith dari Australia, NU, ada Konstantin Novoselov, fisika ya, dan lain-lainnya. Tentu kita berharap peraih Nobel ini kita bisa yang pertama mengirimkan mahasiswa kita untuk langsung belajar dari top scientist gitu ya, yang sudah menerima Nobel. Kemudian yang kedua juga kita berharap ada kerjasama riset, kita akan mengundang mereka gitu ya.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan program unggulan pemerintah Indonesia seperti makan bergizi gratis MBG, kampung nelayan, dan koperasi desa Merah Putih. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Selanjutnya, Wakil Menteri Luar Negeri Armananta Nasir, Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Halu, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Effendi, RRI Pro 3, Trisnudara untuk Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan dan stabilitas bangsa, yang disampaikan saat membuka muktamar ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
4: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan, stabilitas, keamanan, dan perdamaian bangsa. Hal itu disampaikan saat membuka muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Barul Ulum Tambak Beras Jombang pada Kamis sore. Presiden Prabowo dalam sambutannya menilai bahwa NU memiliki akar sejarah yang kuat dalam perjuangan kebangsaan dan juga kemerdekaan Indonesia. Presiden kemudian menekankan pentingnya hubungan yang erat antara pemerintah dan juga ulama dalam menjaga kondisi bangsa.
5: Ini kehormatan besar bagi saya. Nahdlatul Ulama adalah institusi yang bersejarah, yang sangat besar jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Cita-cita pendiri NU adalah agar bangsa Indonesia bangkit, agar bangsa Indonesia setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Dalam kejadian-kejadian bangsa ini, dalam krisis-krisis bangsa ini, Nahdlatul Ulama selalu hadir, dan Nahdlatul Ulama yang menentukan stabilitas, keamanan, perdamaian, dan masa depan bangsa Indonesia.
4: Sementara itu, Afi, salah satu peserta muktamar NU ke-35, mengatakan bahwa ajang muktamar tahun ini sangatlah berkesan, dan ia berharap agenda muktamar turut menjadi kesempatan untuk membangun kepemimpinan yang jauh lebih baik untuk masa depan Indonesia.
6: Ya, alhamdulillah ramai ya, berpartisipasi warga-warga juga masyarakat NU dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah berjalan dengan lancar aja. Kebanyakannya pemilihannya tetap kondusif dan dapat pemimpin yang amanat.
4: Muktamar ke-35 NU berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Forum tersebut menjadi ruang bagi para utusan NU dari berbagai daerah di Indonesia dan juga luar negeri untuk membahas keputusan strategis organisasi serta arah kepemimpinan dari PBNU pada periode mendatang. Ana Kusuma melaporkan.
3: Selama Agustus 2026, Satgas Udara menaburkan garam sebanyak 36 ton untuk operasi modifikasi cuaca guna menurunkan hujan buatan di lokasi kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Santi Yunas.
7: Operasi modifikasi cuaca atau OMC terus dilakukan di Provinsi Riau sebagai salah satu upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kepala Dinas Operasi Lanut Rusmi Nurjadin Pekanbaru, Kolonel Penerbang Andri Setiawan mengatakan, Satgas Udara berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau perkembangan cuaca selama 24 jam. Pesawat karavan kemudian dikerahkan menuju lokasi yang memiliki awan potensial untuk dikembangkan menjadi awan hujan. Setiap sorti pesawat membawa sekitar 1 ton garam NaCl untuk disemai ke awan-awan potensial tersebut. Khusus sepanjang Agustus 2026, pelaksanaan OMC telah mencapai sekitar 36 sorti dengan total garam yang ditaburkan sekitar 36 ton.
8: Di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan di mana setiap sortinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl. Nah, dari awal tahun sampai sekarang itu sudah lebih kurang 159 sorti kita terbangkan atau sudah menabur garam hampir dengan 160 ton. Di bulan Agustus ini saja, di mana kita terjadi puncaknya El Nino, kita sudah menerbangkan hampir 36 sorti atau 36 ton garam.
7: Upaya modifikasi cuaca yang dilakukan untuk membantu mengatasi ancaman kebakaran hutan dan lahan mendapat respon positif dari masyarakat. Warga berharap pelaksanaan OMC dapat terus dilakukan secara tepat sasaran. Turunnya hujan juga dinilai memberikan rasa aman bagi masyarakat yang khawatir terhadap potensi munculnya titik api dan kabut asap.
9: Menurut saya bagus kalau bisa secepatnya dan berulang-ulang sampai hujan turun dan asap berhenti. Karena pengaruh asap ini nggak cuma untuk kesehatan aja. Sekolah pun berdampak, penyemaian garam itu segera dilakukan, itu operasinya bagus dan asap segera hilang dengan adanya operasi ini.
7: Satgas Udara pun berharap pengendalian karhutla di Riau dapat dilakukan secara maksimal, khususnya dengan menjaga kelembaban lahan gambut dan mendorong turunnya hujan secara merata di kawasan yang rawan terbakar. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kantono, melakukan peninjauan ke Waduk Penepat di Kabupaten Kuburaya untuk melihat kondisi infrastruktur air baku di tengah ancaman musim kemarau serta fenomena intrusi air laut yang melanda Sungai Kapuas. William Mustri Putra menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Turut mendampingi dalam peninjauan tersebut, Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan Kementerian PU Ditjen Sumber Daya Air, Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin, serta jajaran PDAM, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kantono mengungkapkan bahwa waduk penepat terhubung dengan instalasi pengolahan air PDAM Imam Bonjol di Kota Pontianak melalui jalur pipa sepanjang 30 km. Jika beroperasi secara optimal, waduk ini mampu menyuplai kapasitas air beku hingga 1.100 liter per detik.
11: Sementara kebutuhan air bersih yang sekarang diproduksi di 4 intake di Kota Pontianak, ya Imam Bonjol, Impas Kuning, Las Panjang, sama di Parit Mayor itu 2.050 liter per detik. Ini kebutuhan ya, masyarakat 90,6 pelayanan kita persen.
10: Krisis air baku ini kian mendesak lantaran Sungai Kapuas saat ini terpapar intrusi air laut. Edi menyebutkan bahwa kadar garam di Sungai Kapuas telah menembus angka di atas 5.000 mg per liter. Padahal, berdasarkan standar Kementerian Kesehatan, ambang batas maksimum air untuk mandi adalah 600 mg per liter. Sementara air yang layak minum harus berada di bawah 300 mg per liter. Direktur PDAM Tirta Katulistiwa Abdullah mengungkapkan keberadaan waduk penepat seluas 6,6 hektar dengan bantaran tanah PDAM seluas 9 hektar ini menjadi andalan utama pasokan air bersih saat musim kemarau.
12: Namun pada saat ini belum bisa maksimal gitu kan, karena ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang masih dilakukan baik cara pengembangan maupun cara pemeliharaan. Selain itu juga di jaringan perpipaannya mungkin saat dia bocor seperti yang dilihat tadi itu bocor. Jadi pompa kita bisa jalan maksimal. Kemarin sempat jalan dua pompa dengan kapasitas yang masuk di Imam Bonjol itu kurang lebih sekitar 500 liter per detik.
10: Pihaknya bahkan rutin membayar retribusi air permukaan kepada pihak provinsi yang pada tahun 2025 lalu saja mencapai lebih dari 2,4 miliar rupiah. Kedepan ia berharap ada penanganan komprehensif dari Kementerian PU Salah satunya dengan mempertimbangkan pembangunan bendung karet di Sungai Perempat agar dapat memenuhi kebutuhan Kota Pontianak dan Kuburaya. Muhammad Rokib, Wilhelmus melaporkan.
3: Pemerintah Kota Banjarmasin bersama PAM Banjarmasin menggelar sholat istisqo di halaman kantor PAM Banjarmasin yang menjadi ikhtiar meminta hujan di tengah minimnya ketersediaan air baku yang semakin menipis. Juma Muhammad melaporkan.
13: Masyarakat, untuk kita melaksanakan sholat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang
14: di tengah krisis air baku akibat kemarau, jajaran pemerintah Kota Banjarmasin bersama PAM Banjarmasin menggelar sholat istisqo di halaman kantor PAM Banjarmasin. Sholat meminta hujan itu menjadi ikhtiar di tengah minimnya curah hujan yang membuat ketersediaan air baku semakin menipis dan intrusi air laut semakin mengganggu sumber air PAM Banjarmasin. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikram Muftesar mengakui kondisi tersebut mulai berdampak terhadap masyarakat. Ia mengatakan persoalan kekurangan air baku untuk kebutuhan PAM Banjarmasin bukan persoalan baru. Karena itu, hujan sangat dibutuhkan untuk memulihkan debit air dan menjaga pelayanan air bersih tetap berjalan.
13: Masyarakat, untuk itu kita melaksanakan sholat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita semuanya dan untuk masyarakat Kota Banjarmasin khususnya serta masyarakat Banua. Karena sudah cukup lama ya kita kekurangan air untuk bahan baku di PTAHR. Dan mudah-mudahan dengan sholat istisqo ini Allah segera menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita. Dan PTAHR bisa kembali memberikan suplai air yang bermanfaat yang luar biasa untuk masyarakat Kota Banjarmasin.
14: Sementara itu Direktur Utama PAM Banjarmasin Zulbadi mengungkapkan kondisi intake Sungai Bilu kini semakin mengkhawatirkan. Tingginya kadar garam membuat sumber air tersebut tidak bisa digunakan secara penuh selama 24 jam. Untuk mempertahankan produksi air bersih, PAM Banjarmasin terpaksa mengatur penggunaan air baku dan mencampurnya dengan pasokan dari sumber lain. Dampak krisis air baku itu pun mulai dirasakan pelanggan karena tekanan dan ketersediaan air mengalami penurunan, terutama di kawasan yang berada di ujung jaringan distribusi seperti di beberapa wilayah Banjarmasin Utara, Barat, dan Selatan.
15: Di sistem ini untuk intake Sungai Bilu itu sudah 24 jam itu tidak bisa kita gunakan karena kadar garamnya lebih dari 300 ppm. Sudah 24 jam sebelumnya kita sempat 8 jam, 12 jam, 13 jam, 17 jam dan sekarang sudah 24 jam intake Sungai Bilu yang kapasitasnya 600 liter per detik itu tidak bisa kita produksi karena kadar garamnya sudah sangat tinggi dari 5.000-an. Itu yang terjadi Pak.
14: Saat ini penanganannya seperti apa Pak?
15: Penanganan yang terjadi kita mengambil air baku dari pipa 2. Kita mix, paling yang kita ambil di sini paling 1/4-nya. 1/4-nya. Terus 1/4 terus kita mix dengan air tawar yang ada dari pipa 2. Lalu itu kita bisa olah baru kita distribusikan kepada masyarakat.
14: Mengantisipasi gangguan pelayanan yang lebih luas, PAM Banjarmasin juga menyiapkan mobil tangki untuk memasok air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Distribusi air bersih juga diprioritaskan untuk fasilitas vital, terutama rumah sakit. Juma Muhammad melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi terkait pemberian kredit LPEI senilai 922 miliar rupiah dengan agenda pembacaan pledoi terdakwa. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
16: Bahwa bagaimana mungkin terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi dituntut untuk ikut mempertanggungjawabkan pembiayaan yang tidak pernah ada keterlibatannya dan tidak
17: Majelis
16: pernah
17: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan Pratama Argo Sawit mendengarkan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi atas tuntutan JPU yang menyatakan kedua terdakwa terlibat dalam pemberian kredit LPEI senilai 922,8 miliar rupiah. Advokat pendamping terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi mengatakan kedua terdakwa tidak pernah mengusulkan pemberian kredit pada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
16: Terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi seharusnya tidak dituntut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 992.820.628.200 rupiah atas pembiayaan yang tidak pernah diusulkannya.
17: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bertanggung jawab atas pencairan kredit LPEI senilai 992 miliar rupiah kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa dengan hukuman 8 tahun penjara, denda 1 miliar, subsidiar 190 hari kurungan.
18: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan, serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
17: Jaksa menilai terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bersama-sama dengan pejabat LPEI lainnya telah memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar 992,8 miliar tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Berikut laporan Rian Suryadi.
19: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPRRI menggelar turnamen tenis di lapangan Haki, Tenis dan Padel Jakarta Selatan. Turnamen ini bagian dari rangkaian menyambut Hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. Turnamen tenis tersebut diikuti 14 peserta yang berasal dari Kementerian Lembaga dan Badan Usaha Milik Negara BUMN. Pertandingan digelar dengan konsep ganda dengan para peserta beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Direktur Utama LPPRRI Ihen Rasmo mengatakan, turnamen tenis tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat silaturahmi. Ia menilai interaksi melalui kegiatan olahraga dapat membantu memperkuat harmonisasi, salah satunya antara RRI dengan kementerian, lembaga, ataupun BUMN.
20: Maka ini menjadi kekasan yang menarik. Jadi saya kira ini juga bisa menjadi silaturahmi teman-teman di kementerian atau yang lain untuk bisa saling silaturahmi, ya, bukan hanya sehat saja tetapi juga untuk membantu harmonisasi antar lembaga, kementerian, BUMN, dan ini yang kita sukai.
19: Sementara itu, perwakilan peserta dari BKN, Supra Nawa Yusuf, yang ikut dalam kejuaraan ini, mengapresiasi kegiatan yang digelar LPPRRI. Selain menyehatkan karena berolahraga, kegiatan ini juga jadi ajang membangun relasi antar kementerian lembaga serta BUMN.
21: Saya kira turnamen seperti ini bagus ya. Kita tidak semata-mata kesehatan saja, tapi juga untuk membangun relasi, hubungan, pertemanan, silaturahim, saya kira itu sangat penting. Pertama nanti bisa kita lihatkan juga dengan urusan kantor.
19: Diketahui turnamen RRI Tennis Cup 2026 ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan Hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi dari mancanegara, Australia dan Selandia Baru akan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada korban banjir dahsyat di perbatasan Nepal dan Tiongkok. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, total bantuan kemanusiaan tersebut sekitar 4,8 juta dolar Amerika Serikat. di mana Australia mengalokasikan 3,6 juta dolar Amerika Serikat untuk mendukung penyediaan tempat tinggal sementara, perlengkapan kebersihan, bantuan medis dan psikologis, serta pemulihan di wilayah terdampak. Selanjutnya kita menuju ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman hingga sejumlah tokoh publik akan berpartisipasi di ajang latihan Merdeka Run 2026. Niar Abdul Ditoli melaporkan. Niar. Ya, Niar, laporan Anda. Niar.
0: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di kawasan Senayan, tepatnya di Wisma Sarbaguna GBK, di mana saat ini bisa terpantau masih cukup panjang antrian yang untuk para pelari ataupun calon runner yang akan terlibat pada ajang lomba lari Merdeka Run yang akan berlangsung pada esok pagi, di mana dari pantauan kami justru sejak pukul 18 tadi ini antrian justru semakin panjang karena nampaknya memang banyak yang masyarakat ataupun para calon pelari atau runner ini yang baru mulai berkumpul ataupun baru mulai menyelesaikan aktivitas mereka sehingga baru mulai ramai untuk bisa mengikuti kegiatan Merdeka Run yang akan berlangsung besok, di mana pada hari ini merupakan hari terakhir dari pengambilan respek ataupun perlengkapan lari yang dibutuhkan oleh para pelari atau runner di esok hari. Dan pendengar, antusiasme ini ternyata memang cukup tinggi, bukan hanya dari masyarakat biasa, namun juga sejumlah tokoh publik ataupun tokoh-tokoh terkenal juga akan ikut ambil bagian pada pelaksanaan Merdeka Run pada esok hari yang tentunya akan digelar besok. Dan salah satunya, beberapa diantaranya informasi terakhir kami dapatkan dari Kemenpora RI sebagai pelaksana ataupun pelaksana dari Merdeka Run ini menyebut bahwa diantaranya seperti pelatih Timnas Indonesia John Herdman ini diketahui akan ikut ambil bagian sebagai peserta pada lomba besok. Selain itu juga ada beberapa public figure, salah satunya diantaranya adalah Giselle yang juga tadi ikut mengambil respek untuk berpartisipasi pada kegiatan besok. Dan disebutkan tadi oleh Deputi 4 Kementerian Pemuda dan Olahraga Bidang Industri Olahraga Tengku Arlan Perkasa Lukman menyebut bahwa antusiasme ini bukan hanya datang dari warga Jakarta, namun ada beberapa runner yang juga datang dari luar Jakarta.
2: Potensi sponsor kemarin ada terindikasi dan terdaftar ada penggemar lari yang sengaja datang ke Jakarta. Jadi bisa dihitung di situ ada trafiknya. Dan untuk pergerakan manusia kita juga dibantu sama Transjakarta dan kita dibantu sama MRT. Besok buat teman-teman yang ikut lari yang dan menggunakan bis atau memegang bisnya itu akan mendapatkan fasilitas gratis MRT dan Transjakarta dari Pemda DKI.
0: Dan pendengar, sebagaimana disampaikan, ajang Merdeka Run 2026 ini merupakan bagian dari perayaan HUT Republik Indonesia yang ke-81, di mana pelaksananya adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dan tahun ini merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Merdeka Run, di mana pada tahun ini Kemenpora RI menargetkan kurang lebih sekitar lebih dari 10.000 runner ataupun peserta untuk ambil bagian dalam lomba ataupun ajang lari Merdeka Run. Dan sampai sekitar pukul 17 tadi terindikasi sudah ada sekitar 9.000 pelari ataupun runners yang sudah mengambil bid dan juga termasuk diantaranya adalah respek mereka di Wisma Sarbaguna ini. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Wisma Sarbaguna GBK Senayan Jakarta, Nirabili Tiloli, Politik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi menarik lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Twitter atau X dan juga Instagram di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang berjalan di waktu malam ke masjid-masjid bahwa mereka akan memperoleh cahaya yang sempurna besok pada hari kiamat. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Teater Gema Angkasa, RRI Ranai mempersembahkan drama radio Awan Hitam di Bukit Senja.
1: Sekarang cepat kau pergi beritahu Tok Lu tentang ini, Zar.
2: Ya, Mak, ya.
1: Ya Allah, berilah keselamatan untuk suami dan anakku.
2: Alhamdulillah. Terima kasih, Nak. Terima kasih.

0: setiap melihat mereka, aku selalu teringat Ashar semasa kecil.
1: Midah, Pak Midah. Kau di sini rupanya Midah. Setiap hari temenung macam ni. Sampai kapan kau akan sedih terus Midah? Abang juga sedih Midah kalau melihat kau macam ni.
0: Midah sudah ikhlas, Bang.
1: Kejadian itu kalau diingat-ingat memang memilukan.
0: Abang suruh Midah lupa. Tapi kenapa, Bang? Abang tak pernah menceritakan tentang kejadian di Bukit Senja itu, Bang. Sehingga Ashar hingga sekarang tak pernah kembali.
1: Kalau kau memang ingin tahu semuanya, Midah, baiklah. Sekarang abang akan ceritakan semuanya.

0: Jai! Jai Lani!
1: Eh, kau Mak Dun.
0: Hai, kurus sekali badan kau ni. Kau sakit ke?
1: Taklah Mat, memang beginilah aku ni.
0: Tapi kalau tak salah, dulu kan badan kau gemuk, Jai. Pasti sekarang kau kurang istirahat ya? Atau banyak pikiran? Jai, Jai, ku kan dah cakap, baiknya kau ikut caraku. Hasil banyak, kerja tak sulit. Tak perlu kita jauh-jauh ke laut berhari-hari tak pulang.
1: Iya, iya, Mak Dun. Dari dulu kan kau tahu, cuma ini yang aku bisa. Dari Lupe dan Kyle inilah rezekiku, Mak Dun.
0: Kau jangan tersinggung begitulah, Jai. Kita kan udah lama berkawan. Aku tak tega melihat kau susah terus, Jai. Kau tak mau dengar kata-kataku. Sudahlah, kau ikut saja usahaku. Tanahmu di Bukit Senja itu kan cukup luas, Jai. Kau tebang saja pohon-pohon besar di hutan tu. Duit, Jai, duit.
1: Madun, Madun, duit sajalah yang kau pikir di otak kau tu ya.
2: Hari dah siang, kenapa abang belum juga pulang ya?
3: Apa kerja Ramidah tu ya? Dari mana hendak ke mana? Dari pantai menuju ke gunung? Kalau boleh, saya nak bertanya, kenapa Cik Ramidah ni duduk termenung?
2: Kau Joyah, hari dah siang ni Joyah. Tapi kenapa ya? Banjelian ni belum juga pulang-pulang.
3: Kalau hendak menangkap kumbang, tangkaplah kumbang di bunga melati. Tak perlulah Cik Ramidah bimbang. Tak mungkinlah Bang Jailani berpaling hati.
2: Dah, dah Joyah. Cakap dengan kau ni makin panjang saja bahasanya. Nah, sekarang baik kau bantu aku ya buat kupuk ikan di belakang tu.

0: Kalau ada kahwa, lebih sedap lagi ada kenas nih. Midah, lah siap ke kenas yang dibuat tuh?
1: Belum bang, kenasnya baru aja Midah rendang nih ha.
0: Sego rasa kena kopi ini. Hah, mana Azhar nih? Senyap aja. Azhar? Azhar?
2: Iya ya.
0: Hah, kemarilah. Temankan ayah minum kopi nih. Eh, dah siap rupa.
1: Iya, ini kernasnya bang.
0: Sini dah kernasnya. Hai, mana kicah ladel nih? Manalah mantap macam nih?
1: Banyak nu, acek abang ni ya. Tadi nak kernas, inilah kicah pula.
0: Kalau nak buat, kalau tak nak buat pun tak apa-apa.
1: Iya, Mina buatkan kicahnya.
0: Ha, gitulah istri yang baik. Masuk surga kau nanti, Mina. Eh, Zar, kenapa kau ini termenung saja? Ada hal yang dikabur ke? Ha, kasih tahu ayah. Ceritalah.
2: Ya, 6 bulan lagi Azhar lulus SMA. Azhar kenye nak lanjutkan sekolah kuliah ke luar daerah. Boleh ya?
0: Ha, ya boleh lah Zar.
2: Iya, boleh ya. Ayah izinkan Azhar kuliah. Tapi biaya kuliah kan tak sedikit ya.
0: Untuk hal itu usah kau pikir Zar. Kau doakan saja ayah ni selalu sehat. Banyak ayah ni dapat ikan. Banyaklah uang ayah ni. Jadi saudagar ikan ayah kau ni. Macam Nato tu.

0: Semakin hari semakin susah saja nak cari ikan kat laut nih. Kalau macam ni terus, macam mana aku nak cari biaya untuk kuliah Azhar?
1: Jai, Jai.
2: Eh, kau Madun.
1: Kenapa kawan, kau termenung saja? Macam mana hasil hari ini? Aku nak beli ikan kau.
2: Nah, kau cari di tempat lain sajalah, Madun. Hari ini hasil melautku tak ada.
1: Nah, ini yang sering ku sebut. Kalau saja kau nak ikut caraku, dah kaya kau ni. Tak susahlah hidup kau.
2: Kau memang benar, Mat. Aku tak tahu lagi sekarang apa yang nak aku buat untuk cari duit biaya kuliah anakku.
1: Ya udah, besok aku tunggu kau di hutan Bukit Senja. Jangan lupa bawa Singso. Kau tak perlu khawatir, Jai. Aku ni banyak link, aman.
3: Bang, abang nak ke mana? Abang tak melaut ke? Abang nak nebang apa pakai Sinso ni?
2: Ya, abang nak ke hutan.
3: Ke hutan?
2: Ya, Midah. Hutan di gunung tu. Aku lelah kerja melaut terus. Tak ada hasil.
3: Tapi bang, nebang kayu tu kan dilarang. Kalau ditangkap macam mana? Dan pohon tu bang, kalau ditebang nanti banjir bang.
2: Ah, kau Midah, pandai cakap. Kau diam sajalah di rumah. Engkau Basri.
4: Bang, baiknya jangan lagi kau lakukan pekerjaan ini bang. Pekerjaan ini berbahaya. Kalau pohon terus abang tebang, bisa banjir bang. Belum lagi sekiranya pihak berwenang tahu, abang bisa dipenjara tau tak?
2: Ah, diam kau Basri. Apa sekarang sebagai tok ulu di desa, kau tak ada kerja lain ke ha? Selain ngurus pekerjaanku?
4: Bukan gitu bang.
2: Nah terus?
4: Abang lihat, sekarang dah banyak orang desa ikut jalan abang.
2: Eleh kau ni Basri, apa kau sudah lupa? Kalau bukan karena aku yang membantumu, saat ini pun belum tentu kau bisa jadi tuan ulu Basri di kampung ini. Pergi Basri, pergi. Kau tahu kan siapa aku ini Basri?

0: terkini.
1: Berita terkini tentang waspada bencana banjir di kawasan Desa Bukit Senja.
2: Akan ada banjir?
1: Pendengar berikut yang disampaikan berita.
2: Ashar.
1: Disampaikan yo, kepada masyarakat khususnya yang berada di
2: kawasan. Coba dengar berita di radio Nizar.
1: Dikarenakan kondisi cuaca yang ekstrim saat ini, maka diharapkan kepada warga agar mencari tempat yang lebih aman dari kawasan tersebut agar tidak terkena dampak bencana banjir. Demikian berita terkini.
2: Ya Allah, Zar. Sekarang cepat kau pergi beritahu tok lu tentang ini, Zar.
3: Iya, Mak, iya.
2: Ya Allah, berilah keselamatan untuk suami dan anakku.

0: macamannya ni? Bila masa dia punya maut, semua harta tak berguna sama sekali. Air hujan dah macam laut. Baik aku selamatkan diri.
1: Semuanya segera naik ke truk. Kita ke tempat pengungsian. Ayo, ayo. Cepat. Usahakan anak-anak, orang tua, ibu-ibu didahulukan. Ayo, cepat, cepat.
2: Ayah. Ayah masih ada di Bukit Senja. Aku harus segera mencari ayah.
1: Azhar. Azhar. Azhar nak ke mana tu?
2: Ke hutan Bukit Senja atau Ulu?
1: Jangan, jangan, jangan Azhar. Bahaya di sana.
3: Betapa terkejutnya Azhar menemukan tubuh Jailani berada di pinggir jurang dan bertahan pada akar pohon.
2: Ayah, bertahan ya. Sebentar ya. Azhar, cari sesuatu untuk menari ayah. Tunggu ya, tunggu.
4: Tidak, Azhar. Percuma. Sudah terlambat. Turun. Kau jaga emakmu saja. Biarkan ayah di sini.
2: Tidak ya. Kita akan pulang bersama ya. Ya. Ayo ya. Ih. Pegang kuat-kuat akar ini ya. Ayo ya. Kita pulang ya. Jangan putus asa ya. Ya. Lihat Azhar ya. Ya. Mak menunggu kita ya. Azhar tak akan pulang kalau tak bawa ayah pulang ke rumah ya.
4: Alhamdulillah. Terima kasih, nak. Terima kasih.
5: Azhar! Tidak!
3: Air bah yang begitu deras menerjang, menghanyutkan tubuh Azhar. Jailani hanya mampu menatap pilu tubuh anaknya yang terbawa arus air. Pupus sudah harapan seorang ayah. Yang ada hanya penyesalan belaka. Bak kata pepatah, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna.

Demikianlah drama radio Awan Hitam di Bukit Senja yang ditulis oleh Dina Muslimin dengan para pemain Jailani diperankan oleh Murniadi, Ramidah diperankan oleh Yusfianti, Wan Fisabilillah sebagai Azhar, Elvis sebagai Maddun, Marudin sebagai To'ulu, Joyah diperankan oleh Rudiah, aransemen lagu tema Muhammad Iqbal dan Mindi Islami, sutradara Asfarizan, teknik montase Henry dan Agus Susanto, produser Didi Sukardi, dan penanggung jawab Dr. Andes Muslim. Terima kasih dan sampai jumpa. Let's start.

0: lengkapnya di Pro1 RRI dan download aplikasi.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mana kopiku, Mak?
2: Kopi saja terus yang dicari.
1: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
2: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
1: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
2: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
1: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
2: Nuzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
1: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
2: Astaga, kopi aja dulu pada beling gula.
0: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

0: Available di Google Play Store and App Store.
1: Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
2: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
3: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya not smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
2: Ayo. Nah,

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener Wak Dola ni nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Tak apa-apa, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa usah sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, gak tahunya.
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganya, teganya, teganya, teganya.
4: Seperti

0: urusan serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
0: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
0: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh pak.
3: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
0: Anak kecil aja tahu.
3: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
4: Kawan nih, kok mau coba obat ini kata rada? Bisa buat kupu pikiran itu melayang-melayang nih. Pokoknya kupu stres bisa hilang kawan.
5: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
4: Kok belum coba jadi, kok bicara begitu?
5: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
4: Iyo. Tapi kawan nih, saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
5: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
4: Baru depo cara bagaimana kawan?
5: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.

0: Iya sayang.
1: Kenapa sih Ma kita harus menanam pohon?
0: Coba Riri berdiri di sebelah situ.
1: Panas Ma.
0: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
1: Sejuk Ma.
0: Jadi manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
1: Ada lagi mah manfaat lain menanam pohon.
0: Apa coba?
1: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

0: Ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

0: peloboan. Dak di jero guma, di latang, di jabo guma juga ado. Gaya, oi gaya.
1: Iyo yai ngapo tu jege-jege tu yai? Cak sedih-sedihnya manggil wong cantik ni.
0: Ini nak cuba selek. Sampah di mana-mana. Cacam. Ini ni biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jero badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi nak mana ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku dah tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang dah digunakan lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo, yai siap.

0: 와, 내 막간하니. 막간아.
1: 에, 껌. 에. 우리 지당한 룸.
0: 에, 지지 당한. 껌껌 가비 dari luar. 난 껌, 멕시코.
1: Bukan masalah dari luarnya, Kong. Mobil dari manapun tetap harus cuci tangan, Kong. Biar nggak ada penyakit yang ikut, apalagi kalau makan gini.
0: Oh, gitu ya. Pantes waktu itu, Kong, kalau habis makan suka sakit perut. Ya udah deh, Kong cuci tangan dulu ya.

0: Nah, kan udah cuci tangan nih. Makan yuk, Gong.
1: Wah, iya, ayo makan.
0: Ayo lakukan gerakan cuci tangan.
1: Tangan bersih, penyakit hilang.

Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita menambah wawasan dan membuka pikiran. Tak perlu lama, cukup luangkan 10 menit saja setiap hari membaca buku, artikel, atau cerita favoritmu. Yuk, mulai membaca dan siapkan masa depan.

0: Media sosial bukan tempat meluapkan amarah. Bukan pula tempat menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Satu jempol bisa membawa manfaat, namun juga bisa menyakiti. Saring sebelum sharing. Cek fakta sebelum menyebarkan berita. Bijak bermedia sosial. Damai di dunia nyata. Karena jempolmu, tanggung jawabmu. Ingin hidup sehat tanpa ribet? Mulai dengan jalan kaki. Cukup 30 menit saja. Setiap hari dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Tak perlu alat mahal, cukup sepatu dan kemauan bergerak. Yuk tinggalkan rebahan dan mulai melangkah. Karena hidup sehat dimulai dari langkah kecil.
1: Ya elah, masih jam segini ya. Tidur lagi males banget. Halo,
2: Dek, di mana? Bangun, udah siang.
1: Ya, bentar ah. Kapan jemput aku?
2: Sekarang ya.
1: Ih, cepetan dong. Lama banget sih.
2: Ya, telat lagi gue.
1: Baju udah, celana udah. Berangkat dah.

sebaiknya Anda tahu. Istana Merdeka mulai dibangun pada tahun 1873, selesai pada tahun 1879. Istana tersebut dirancang oleh arsitek Drossares dengan luas 6,8 hektar dan 16 jumlah anak tangga yang terdapat di bagian depan gedung.

0: Sal-sal bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah-yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

Sebaiknya Anda tahu, Istana Merdeka mulai dibangun pada tahun 1873, selesai pada tahun 1879. Istana tersebut dirancang oleh arsitek Drossares dengan luas 6,8 hektar dan 16 jumlah anak tangga yang terdapat di bagian depan gedung.

0: bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu. Salah satunya adalah musik.
1: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
2: Cuman satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi, ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
3: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
4: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para prajurit.
5: Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut, kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
6: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa,
7: tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
8: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
6: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
9: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar gitu.
10: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah nih dibanding lo jadi diri orang lain.
11: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi diginiin, bisa jadi gini.
1: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang gitu.

istriku, aku nikahi dirimu karena aku yakin dan percaya bahwa engkau bisa menjadi penghubung antara aku dengan Tuhanku. Dan aku yakin ketika engkau menerima diri ini, engkau pun percaya bahwa diri ini bukan hanya sekedar menjadi suami, tapi juga bisa menjadi imam yang menunjukkan jalan yang baik dunia dan akhirat. Dalam kehidupan dunia selalu ada cerita yang terkadang cerita itu menghenyakkan hati, dan terkadang cerita itu membuat diri ini bahagia serta gembira. Ada kalanya itu datang dari diriku, dan ada kalanya juga itu datang dari dirimu. Tidak ada hal yang bisa menyelamatkan kita berdua kecuali kita saling memahami, mengerti tugas dan peran kita masing-masing sesuai dengan petunjuk Allah, bukan sesuai dengan petunjuk ego kita masing-masing. Tak ada yang sempurna dari diri ini, dan tak ada yang sempurna dari dirimu pula. Maka mintalah kepada Allah atas segala apa yang pernah terjadi dalam kehidupan kita. Minta Allah mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa mencintai kekurangan satu sama lain, bukan mencintai kelebihan satu sama lain. Karena ternyata toh kita merasakan bahwa yang sering menjadi masalah adalah kekurangan, bukan kelebihan. Engkau doakan saja diriku, dan aku pun akan doakan dirimu. Lalu kita berdua berdoa, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita, hati kita, niat kita, dan kita berharap bahwa kita bukan hanya bersama-sama di dunia ini, tapi juga kita akan bersama-sama di akhirat. Allah, jadikan engkau bidadariku, bukan hanya bidadari dunia, tapi juga Allah, jadikan engkau bidadari surgaku.

المسلمين.

المتكبر المتكبر

Selamat malam pendengar, saya sudah bersama kami menemani Anda hari ini Jumat tanggal 28 Agustus tahun 2026. Kami akan kembali berjumpa Anda besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat di daerah Bali frekuensi FM 90,7 MHz. Selamat malam pendengar, sampai jumpa lagi. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis, program 1.

Selamat pagi pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis Program 1, mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Pendengar dari kawasan Jalan Antara 123 Bengkalis, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peringar syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadir Allah SWT. Peringar di hari ini kembali RRI Bengkas mengudara di hari Sabtu 29 Agustus 2026, dan hadir bersama saya Maimunah Ismail yang menemani Anda. Salam sehat dari kami untuk Anda peringar, dan juga semangat mengawali aktivitas Anda selama melaksanakan sholat fardu subuh yang sudah masuk saat ini. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik peringar, kebersamaan di pagi hari ini kami awali dengan menghadirkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang nyata dari Allah. Sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan diwahyukan Al-Quran kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum kami mewahyukannya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Jangan awali hari ini dengan penyesalan hari kemarin, karena akan mengganggu hebatnya hari ini dan akan merusak indahnya hari esok. Sukses tidak akan datang bagi mereka yang hanya menunggu tidak berbuat apa-apa, tetapi bagi mereka yang selalu berusaha mewujudkan mimpinya. Percayalah, hari ini akan lebih indah daripada kemarin jika kita mengawalinya dengan doa.

Jangan beri kesempatan pada diri sendiri untuk menunda sesuatu yang harus dilakukan. Pastikan untuk segera bertindak seperti yang telah Anda putuskan. Janganlah takut gagal. Kesuksesan sejati adalah akumulasi dari kegagalan kecil maupun besar yang mampu kita atasi. Sukses itu milik Anda, milik saya, dan milik siapa saja yang benar-benar menyadari, menginginkan, dan memperjuangkan dengan sepenuh hati.

Setiap kita pasti pernah terjatuh, gagal dalam hidup, kalah dalam pertandingan, atau terpuruk dalam kesendirian. Namun yakinlah, yang membuat kita tercatat sebagai pemenang bukanlah dinilai dari seberapa sering kita terjatuh, namun seberapa sering kita bangkit dari kegagalan kita. Tak ada manusia yang sempurna, namun jadikan ketidaksempurnaan itu menjadi keunggulan dirimu. Beethoven, yang musiknya begitu indah, ternyata hanyalah seorang yang tuli. Thomas Alva Edison mengalami 1999 kali kegagalan sebelum menemukan bohlam lampu. Tugas kita bukan untuk berhasil, namun tugas kita adalah untuk mencoba. Karena saat mencoba, ada kemungkinan besar untuk berhasil. Orang-orang besar bermimpi besar dan bekerja besar, maka energinya bukan untuk meratapi kegagalan, namun untuk terus mencoba, mencoba, dan mencoba. Untuk itu, bangunlah sahabatku. Karena aku bisa, kamu bisa, kita bisa, semua pasti bisa.

0: kawan. Siapa bilang pemuda gak bisa sukses? Pemuda adalah orang yang sukses, di mana kita menemukan potensi diri, mengembangkan bakat kita, dan merajut cita kita. Banyak loh orang-orang yang sukses di usia muda. Nah, kalau kita ingin sukses, maka jangan nunggu sampai tua. Yuk, mulai dari sekarang kita kembangkan potensi dan juga terus berkarya hingga suatu saat nanti kita bisa menjadi orang yang sukses dan memberdayakan. Selamat menikmati masa muda.
1: Pendengar, 24 menit sudah berlalu dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Semangat pagi untuk anak pendengar ya, dan juga semangat di pagi Sabtu ya. Pendengar, hari ini merupakan kesempatan baru untuk memperbaiki diri, mengejar impian, dan juga menjadi sedikit lebih baik dari kemarin. Dan pendengar, tak melangkah untuk anda tetap mengawali aktivitas anda dengan hadirkan doa, niat yang baik juga. Sesuatu yang dikerjakan merupakan amal ibadah, ladang amal bagi anda. Memulai dengan doa, lanjutkan dengan usaha, jalani dengan sabar, dan tentu serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya pendengar, selamat pagi Sabtu pendengar. Semoga Sabtu ini membawa rezeki yang luas, hati yang tenang, dan juga langkah yang penuh kebaikan dan juga keberkahan. Amin amin ya robbal alamin. Ya pendengar, lagu religi masih kami hadirkan untuk anda pendengar jelang nanti kita bersama ikuti Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Pekanbaru.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis, pendengar rangkaian lagu-lagu Islami kami cukupkan sampai di sini untuk Anda pendengar. Kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk mengikuti Mutiara Pagi, dan tepat pukul 6 nanti akan kita ikuti Warta Riau Pagi.

0: mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Alhamdulillah pada kebersamaan kita hari ini untuk edisi Sabtu ya, hari yang ke-29 di bulan Agustus 2026 yang bertepatan juga dengan 16 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Kita dapat kembali bersua pendengar dalam program Mutiara Pagi. Program yang merupakan kerja sama RRI Pekanbaru ya, tentu ini bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau. Berharap kami dapat menjumpai Anda tentu semua dalam keadaan yang sehat ya. Semoga segala hal aktivitas yang kita lakukan juga berjalan dengan lancar, aman, dan semoga selalu penuh dengan keberkahan serta kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan ini pendengar dalam program Mutiara Pagi ada topik kajian khusus yang akan kami hadirkan, yaitu berkaitan dengan memahami hakikat syukur ya. Itu topik khusus kita di Mutiara Pagi hari ini. Alhamdulillah pendengar, di kesempatan ini untuk membahas topik ini lebih dalam, kita sudah bersama dengan Al-Ustadz Mulia Siregar MPD dari Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, bagaimana kabar saat ini, sehat ya Ustaz?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Dan alhamdulillah, semoga selalu hendaknya begitu selalu begitu ya Ustaz ya. Amin ya rabbal alamin. Kami doakan Ustaz selalu sehat. Terima kasih nih Ustaz sudah meluangkan waktu untuk menyapa pendengar kita dalam Mutiara Pagi di kesempatan ini dengan topik khusus kita, yaitu memahami hakikat syukur, Ustaz ya.
2: Sama-sama.
1: Iya, baik. Kita akan menghadirkan pembahasan ini, Ustadz, dan tentu kita akan undang juga atensi dari pendengar kita yang ingin bergabung, ya, pendengar Pro 1. Anda yang ingin bergabung nanti mungkin yang ingin bertanya ataupun juga menanggapi topik khusus kita ini, boleh berpartisipasilah bersama kami di ujung telepon nanti pendengar ya. Line telepon akan kami buka 0761-24595, 0761-24595, atau di via pesan singkat WhatsApp Pro 1 di 0811-7673-991. Mutiara Pagi ini disiarkan langsung melalui Pro 1 RRI Pekanbaru, juga dapat Anda dengarkan di RRI Pro 4 Pekanbaru ya, serta juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis. Bisa juga Anda mendengarkan kami melalui streaming di rri.co.id ataupun juga melalui aplikasi kami RRI Digital. Baik, sebelum kami menerima atensi Anda yang ingin berpartisipasi pendengar di awal kebersamaan ini, kita akan simak terlebih dahulu tausiah ataupun juga pengantar tentang topik khusus kita, yaitu memahami hakikat syukur. Segera akan disampaikan oleh Al-Ustadz Mulia Siregar MPD dari Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau. Kami persilakan Ustaz.
2: Baik, terima kasih Mbak Suci. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul ghayat. Walladzi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a binaa'a وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. Para pendengar RRI Pro 1 yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita kembali memperdalam rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang begitu banyak. di mana nikmat itu wajib hukumnya untuk kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan berselawat kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa ummatihi ajma'in. Mudah-mudahan kita yang rajin berselawat kita mendapat syafaat dari beliau, dan semoga kita masuk surga bersama beliau. Amin.

daripada tinggi dan besarnya jabatan dan kekuasaan Nabi kita Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau memang orangnya sangat kaya sekali. Katakanlah kalau misalnya mau kita bandingkan dengan orang-orang kaya saat ini, siapa misalnya orang kaya saat ini yang punya Meta, yang punya Facebook, Instagram, kita gabung dengan yang punya Google, atau kita tambah kalau dari Indonesia kita tambah kekayaan 9 naga misalnya, kita kumpulkan kekayaan mereka, kita bandingkan dengan kekayaan Nabi Sulaiman, itu tidak ada apa-apanya tuh kekayaan mereka tuh dibanding kekayaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Saking kayanya Nabi Sulaiman, beliau pernah ingin memberikan makan semua makhluk hidup yang ada di atas muka bumi ini, mulai dari manusia sampai kepada binatang, dikumpulkan semua ingin diberi makan oleh Nabi Sulaiman. Tapi baru ikan paus yang diberi makan oleh Nabi Sulaiman, perbekalan makanan Nabi Sulaiman habis dilahap oleh ikan paus. Allah belum mengizinkan. Tapi pada dasarnya itu menjadi bukti bahwa Nabi Sulaiman itu memang orangnya kaya raya. Bukan cuma kaya tapi juga

istana Ratu Bilqis menuju istana Raja Sulaiman. Apa kata beliau? Beliau katakan, "Hadza min fadli Rabbi." Ini adalah karunia dari Tuhanku. "Liyabluwani," untuk mengujiku, "aasykuru am akfur." Apakah dengan karunia ini

Bi auzi'ni, ya Allah ajarkan aku ya Allah, bimbing aku ya Allah, tuntun aku ya Allah, an ashkura, untuk selalu mensyukuri ni'matakallati an'am.

bersyukur atau tidak. Para pendengar yang Allah muliakan, maka begitulah bagaimana Nabi Sulaiman itu, walaupun kaya raya, walaupun punya jabatan, tapi beliau selalu, ya Allah, jadikan aku menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepadamu, bisa mensyukuri atas segala nikmat yang telah Engkau berikan. Bagaimana pula dengan syukurnya Nabi kita, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, bahwa suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena rasa penasaran oleh Aisyah, karena Aisyah suatu ketika

dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penasaran Aisyah. Kenapa penasaran? Tentu Aisyah radhiyallahu anha penasaran bahwa beliau ini adalah seorang nabi, kekasih Allah, dijamin masuk surga, diharamkan

pertanyaan dari Aisyah, kenapa engkau melakukan ini wahai Rasulullah? Kenapa engkau masih sholat malam sampai kakimu bengkak? Sementara bukankah engkau ini adalah orang yang maksum, orang yang dosanya telah diampuni yang lalu, bahkan yang akan datang dijamin masuk surga, diharamkan masuk neraka. Atas fa'alu hadza, kenapa

akan dijawab oleh Rasulullah SAW, ya Aisyah, wahai Aisyah, apala aku nu abadan syakura, tidakkah aku ini ingin menjadi hamba yang bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau sudah sampai pada level syukur itu, maka masya Allah, lihat bagaimana Nabi kita Nabi Muhammad SAW

tidak membakar hutan dan lain-lain sebagainya, bukan karena beliau takut akan neraka, tapi karena syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana beliau ingin sekali menjadi hamba yang bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afala akunu abadan syakuro ya Aisyah, tidakkah aku ini ingin menjadi hamba yang bersyukur di

0: agama Syirul Muslimin, para pendengar yang Allah muliakan, kalau kita mau mensyukuri nikmat mata, maka caranya pergunakan dia sesuai dengan fungsi penciptaan mata itu sendiri. Apa tadi fungsinya? Fungsinya adalah untuk melihat yang baik-baik. Apa contoh melihat yang baik-baik? Baca Quran misalnya, atau hadir melihat pengajian misalnya, atau hadir pada silaturahmi misalnya, dan lain-lain sebagainya. Begitu cara kita untuk mensyukuri nikmat mata. Itu nikmat mata baru itu, para pemirsa, para pendengar yang Allah muliakan. Kalau saya mau berikan contoh yang paling besar, apa kira-kira tujuan Allah menciptakan kita ke atas muka bumi ini? Untuk apa kita diciptakan? Tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka masyiral muslimin, para pendengar yang Allah muliakan, kalau kita mau mensyukuri eksistensi kita di atas muka bumi ini, wujud kita di dunia ini, adanya kita di dunia ini, Allah ciptakan kita di atas muka bumi ini, kalau mau mensyukuri itu, maka caranya adalah satu. Apa tadi? Illa liya'budun tadi. Kalau kita mau mensyukuri itu, maka kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, para pendengar yang Allah muliakan, maka sungguh luar biasa sekali ketika seseorang sudah memaknai hakikat daripada syukur itu sendiri. Sebetulnya para ulama membagi rukun syukur itu pada tiga bagian. Rukun yang pertama, bersyukur dengan lisan. Apa itu bersyukur dengan lisan? Ketika kita dapat nikmat, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala nikmat yang diterima dari Allah, maka buktikan dia dengan lisan. Bagaimana caranya itu? Ya, ucapkan dengan lisan kita alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Ini rukun yang paling dasar ini. Yang paling kecil. Ada yang penengah. Apa itu? Bersyukur melalui hati. Asyukru bil qalbi. Bagaimana caranya itu? Tanamkan dalam hati kita ini bahwa semua yang kita terima, semua apa yang kita miliki, baik dari harta, anak, jabatan, semua yang kita miliki, tanamkan dalam hati bahwa itu adalah nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena siapa-siapa, termasuk bukan karena kita.
1: Yeah.
0: Kalau kita katakan itu semua karena kita, mobil yang mewah ini, mobil yang banyak ini, rumah yang 3 tingkat ini, kebun sawit yang 100 hektar ini, itu karena saya nih, seorang yang bekerja keras dan lain-lain sebagainya, semua karena saya yang berusaha. Nah, itu kalau begitu nanti dikhawatirkan kita akan kufur kepada Allah. Nah, itu semuanya adalah nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tanamkan dalam hati,
1: yeah,
0: bahwa itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik. Ustaz, izin, ini di ujung telepon pendengar, yep, kita ada yang tampaknya ingin berpartisipasi. Mungkin sebelum kita melanjutkan rangkaian pembahasan ini, kita akan menyapa terlebih dahulu sambungan telepon kita dengan pendengar, Ustaz, ya. Tampaknya di waktu yang singkat ini ada partisipasi dari pendengar kita ingin bertanya. Silakan. Sayang sekali terputus. Coba diulang, pendengar, 0761-24595, ya, lantai telepon yang masih bisa Anda gunakan untuk bergabung bersama kami. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa Ibu?
2: Atika, Mbak.
1: Ibu Atika, boleh. Silakan. Apa yang ingin tanyakan Ibu, singkat? Singkat saja, ya.
2: Nampak sampah yang saya ambil. Lalu saya, enggak itulah, setiap apa kegiatan saya itu kerja, rasa sehat dan selang, saya mengucapkan alhamdulillah, terima kasih Allah, kabriah hidup gitu.
1: Baik,
2: ya, Ibu. Ya, mesti air, tidak selesai, alhamdulillah, terima kasih Allah. Ustaz bekerja. Kerja atau pasang Ustaz, ya sholat, mengaji saya, bisa usulkan. Alhamdulillah selesai.
1: Iya,
0: agak kurang jelas.
1: Bu Atika,
2: iya,
1: ya, Ibu suaranya agak terputus-putus, Ibu. Mungkin boleh diulang, tapi dipersingkat, Ibu, ya, silakan.
2: Pokoknya setiap perbuatan selesai dengan baik, saya ucap terima kasih sama Allah, Ustaz. Alhamdulillah, Pernah terjatuh, Ustaz, itulah. Doain orang juga seluruh penjuru sekarang juga, Ustaz. Pernah-pernah lihat di TV, orang tuh lewat, ditinggal oleh pohon besar, mati. Sejak itulah saya berdoa. Ya Allah, selamatkanlah saudara-saudaraku yang keluar dari rumah dengan selamat sampai ke tujuannya. Dan Ustaz-Ustaz menyampaikan tausiahnya pergi keluar rumah. Lindungi ya Allah, selamat sama aja. Pokoknya gitulah, Ustaz. Selalu berdoa untuk orang lain juga, kan. Terima kasih, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga turut mendoakan orang lain begitu, Ustaz, ya. Satu pertanyaan terakhir untuk pendengar kita gabung di WhatsApp, Ustaz, tapi nanti boleh mohon dijelaskan juga, tapi mengingat ini waktu singkat, boleh dirangkum nanti, Ustaz. Ada pendengar kita yang bertanya, Ustaz, bagaimana cara membedakan antara pasrah dan rasa syukur ketika menghadapi masalah hidup? Ini pendengar kita gabung di WhatsApp. Silakan ditanggapi dua pendengar kita ini, Ustaz. Silakan.
0: Baik. Nampaknya kedua pertanyaan ini esensinya tidak terlalu jauh. Para pendengar atau Ibu Atika dan tadi yang bertanya melalui pesan WhatsApp, bahwa kita ini mesti bersyukur dalam keadaan apapun. Baik itu dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia diberikan nikmat oleh Allah, ataupun dalam keadaan sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah. Kita mesti bersyukur atas segala ketentuan dan ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tentu tadi kita sudah membahas bahwa ada satu rukun, yaitu rukun bersyukur itu salah satunya dengan asyukru bil lisan, bersyukur melalui lisan. Ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atau alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Atau ketika kita diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, katakanlah tadi seperti yang disampaikan penanya Bu Atika tadi, ada orang yang diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang tertimpa pohon dan lain-lain sebagainya, maka dalam kondisi itu pun kita tetap mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi caranya, cara mengucap syukurnya beda dengan yang ketika kita diberikan nikmat oleh Allah. Kalau kita sedang dalam ujian musibah, maka cara mengucapkannya adalah alhamdulillahi ala kulli hal, begitu. Kalau dalam kenikmatan, alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kalau diberikan berupa ujian musibah, alhamdulillahi ala kulli hal. Maka sebetulnya ketika kita ingin membedakan antara pasrah dengan orang yang bersyukur, maka dalam, tentu ini pertanyaan tadi, tentu dalam ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ditimpa musibah, bagaimana kita pasrah atau bersyukur? Maka ketika seseorang masih menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tahu bahwa musibah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah musibahnya kematian misalnya. Anaknya mungkin dipanggil Allah, atau mungkin orang tuanya dipanggil Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin ada harta yang hilang, atau hartanya yang diambil oleh orang lain dengan yang cara yang batil. Katakanlah begitu. Maka karena dia tahu semua yang dimilikinya, anak, orang tua, harta, semuanya ketika itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tahu bahwa itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dia hanya dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kapanpun karena ini adalah milik Allah, kapanpun Allah mau ambil. Kalau dia sudah bisa memahami itu, maka insya Allah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas dia, itu namanya bersyukur tuh. Tapi kalau dia berlanjut dalam kesedihan, dia tidak menyandarkan apa yang dia rasakan, apa yang dia alami kepada Allah Subhanahu wa taala, dia diam saja mungkin, maka itu yang disebut dengan pasrah tadi, tidak melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam urusannya. Nah, artinya dia masih belum ikhlas menerima. Nah, itu. Tapi kalau sudah yang pertama tadi, ini adalah milik Allah dan semua yang Allah miliki akan kembali kepadanya, akan Allah ambil kapanpun Allah mau. Nah, itu bersyukur tuh.
1: Iya.
0: Tapi kalau Allah tadi lipatkan itu berarti pasrah itu.
1: Oke. Ya baik Ustadz, ini terima kasih Ustadz yang sudah menanggapi pertanyaan dari pendengar kita yang sudah bergabung.
0: Sama-sama.
1: Ada yang bergabung di WhatsApp tadi dan juga melalui via telepon dari Bu Atika. Terima kasih Bu Atika juga sudah berpartisipasi. Ustadz, kita sudah sampai di penghujung waktu. Semoga kiranya apa yang telah disampaikan ini bermanfaat untuk pendengar kita. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak ya Ustadz Mulia untuk waktunya sudah bersama pendengar kita dalam Mutiara Pagi hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Selamat kembali melanjutkan aktivitas lainnya Ustadz ya, sehat dan sukses terus untuk kegiatan ya, Ustadz ya. Baik, selamat pagi Ustadz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Pro 1, kita tadi sudah bersama dengan Ustadz Mulia Siregar MPD dari Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau. Memahami hakikat syukur menjadi pembahasan yang telah kami hadirkan untuk Anda dalam kajian di Mutiara Pagi hari ini ya. Semoga apa yang kita dengarkan tadi ini sekiranya dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Menambah ilmu dan juga sebagai pengingat untuk kita tetap terus bersyukur atas kondisi apapun yang saat ini tengah menimpa kita pendengar. Baik, hingga di sini kebersamaan kita dalam program Mutiara Pagi edisi hari ini pendengar, Sabtu 29 Agustus 2026 yang bertepatan dengan 16 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suci Rasli pamit undur diri ya. Mohon maaf bila terdapat kekhilafan ataupun juga salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

potensi untuk jadi awan hujan itu kita

0: di mana kita.
1: Saya pikir himbauan Pemprov dan pemerintah kabupaten kota untuk membatasi kegiatan-kegiatan di luar ruangan itu himbauan yang terus harus disosialisasikan agar kesehatan dengan kondisi situasi saat ini perlu.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan di Riau. Pemprov Riau laporkan penanganan karhutla mulai terkendali. Hotspot di Kerumutan Pelalawan mulai membaik berkat gotong royong TNI, Polri, dunia usaha, dan masyarakat. Saudara, untuk Warta Riau pagi ini disiarkan langsung melalui Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luha, Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau pagi selengkapnya untuk hari ini di edisi Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya, Suci Rasliah.

0: Baik, saudara, untuk informasi ataupun juga laporan yang pertama kita akan simak ya bersama reporter kami Santi Yunas melaporkan terkait dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan di Riau.
1: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengecek langsung sejumlah titik kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau pada Jumat siang. Selanjutnya, menggelar rapat koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Makopolda Riau. Menurut Raja Juli, penanganan karhutla di Riau sudah berjalan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo, sehingga api sudah dapat dipadamkan yang hanya menyisakan asap pendinginan. Atas penanganan ini, Raja Juli Antoni menjadikan Provinsi Riau sebagai contoh dalam penanganan karhutla dikarenakan adanya kolaborasi antar lembaga.
2: Saya syukur-syukur sekali Riau insya Allah bisa menjadi teladan, menjadi suasana di mana kolaborasi

0: Bang. Alhamdulillah tadi api sudah padam, tapi karena ini nature-nya adalah gambut, masih ada asap yang keluar di beberapa titik, dan itu proses pendinginan yang dilakukan.
1: Sementara itu, Kepala BMKG Stasiun Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Warjono menyebut fenomena El Nino masih menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi cuaca di Riau. Hal ini disampaikan Warjono dalam pemaparannya di hadapan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
2: Ini adalah potensi kedepannya. El Nino sekarang berada di angka 2,3. Artinya menunjukkan sangat kuat. El Nino tahun ini sampai sangat kuat, yang perlu diwaspadai dan diprediksi hingga awal tahun.
1: Selain OMC, pemerintah terus memperkuat penanganan karhutla melalui pengerahan armada udara. Raja Juli menyebut saat ini telah ada 5 helikopter yang digelar di Riau, dengan tambahan 1 helikopter untuk mendukung operasi waterbombing yang masih ditunggu dari pemerintah pusat. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
3: Ya, selain itu juga saudara, Pemprov Riau laporkan penanganan karhutla mulai terkendali. Hotspot di Kerumputan Pelalawan mulai membaik berkat gotong royong TNI, Polri, dunia usaha dan masyarakat. Berikut informasi ini selengkapnya dilaporkan Alwi Suryamaja.
4: Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Riau terus menunjukkan perkembangan positif. Pemerintah Provinsi Riau menyebutkan sejumlah titik panas berhasil dikendalikan, salah satunya di wilayah Kerumutan Kabupaten Pelalawan. PLT Gubernur Riau S. Faryanto mengatakan berdasarkan pemantauan terbaru, titik panas di kawasan Kerumutan Kabupaten Pelalawan saat ini sudah tidak ditemukan lagi. Ia menjelaskan kondisi cuaca yang mulai mendukung dengan turunnya hujan di sejumlah wilayah turut membantu proses pemadaman.
5: Ya, hotspot pun sudah di Kerumutan sudah habis nol. Ya, inilah kerjasama gotong royong, ya, gotong royong kita. Insya Allah kalau di Kerumutan sudah tidak ada lagi, tinggal yang ada di Siak. Ya, kita usahakan lah, ya. Ya, kemarin kan sama kita tahu kemarin hujan semua kan, di Milan hujan, di Siak hujan, di Kota Bonar hujan. Ya, kita tidak pakai target, yang penting ada api, kita selesaikan. Ya, pemerintah bersiap-siap menyediakan, sudah banyak lah. Yang penting, kita bukan masalah anggaran, yang penting tidak ada resap. Ya, ya, memberikan apresiasi terhadap pemerintah provinsi Riau, TNI, Polri, dunia usaha, masyarakat, semua gotong royong. Kata kuncinya adalah gotong royong. Yang suatu punya ada api pun kita selesaikan.
4: Sementara itu, anggota DPRD Riau Komisi 3 Abdullah mengingatkan bahwa meskipun kondisi mulai terkendali, masyarakat tetap perlu meningkatkan kewaspadaan terutama terkait dampak asap terhadap kesehatan.
6: Saya pikir himbauan Pemprov dan pemerintah kabupaten kota untuk membatasi kegiatan-kegiatan di luar ruangan itu himbauan yang terus harus disosialisasikan agar kesehatan dengan kondisi situasi saat ini perlu dijaga secara maksimal.
4: Dengan adanya sinergi antara pemerintah, aparat dunia usaha dan masyarakat, Pemprov Riau berharap penanganan karhutla dapat terus berjalan efektif sehingga potensi kebakaran besar dapat dicegah dan kualitas udara kembali membaik. Demikian Alwi Suryamaja melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saudara, selama bulan Agustus 2026, Satgas Udara tabur garam sebanyak 36 ton untuk operasi modifikasi cuaca turunnya hujan di lokasi kebakaran hutan dan lahan. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Santi Yunas.
1: Operasi modifikasi cuaca atau OMC terus dilakukan di Provinsi Riau sebagai salah satu upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kepala Dinas Operasi Lanut Rusmin Nurjadin Pekanbaru, Kolonel Penerbang Andri Setiawan mengatakan, Satgas Udara berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau perkembangan cuaca selama 24 jam. Pesawat karavan kemudian dikerahkan menuju lokasi yang memiliki awan potensial untuk dikembangkan menjadi awan hujan. Setiap sorti pesawat membawa sekitar 1 ton garam NaCl untuk disemai ke awan-awan potensial tersebut. Khusus sepanjang Agustus 2026, pelaksanaan OMC telah mencapai sekitar 36 sorti dengan total garam yang ditaburkan sekitar 36 ton.
7: Di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan di mana setiap sortinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl. Nah, dari awal tahun sampai sekarang itu sudah lebih kurang 159 sorti kita terbang.

0: menggunakan atau sudah menabur garam hampir dengan 160 ton. Di bulan Agustus ini saja, di mana kita terjadi puncaknya El Nino, kita sudah menerbangkan hampir 36 sorti atau 36 ton garam.
1: Upaya modifikasi cuaca yang dilakukan untuk membantu mengatasi ancaman kebakaran hutan dan lahan mendapat respon positif dari masyarakat. Warga berharap pelaksanaan OMC dapat terus dilakukan secara tepat sasaran. Turunnya hujan juga dinilai memberikan rasa aman bagi masyarakat yang khawatir terhadap potensi munculnya titik api dan kabut asap.
2: Menurut saya bagus kalau bisa secepatnya dan berulang-ulang sampai hujan turun dan asap berhenti. Karena pengaruh asap ini nggak cuma untuk kesehatan aja. Sekolah pun berdampak, penyemayan garam itu segera dilakukan, itu operasinya bagus dan asap segera hilang dengan adanya operasi ini.
1: Satgas Udara pun berharap pengendalian karhutla di Riau dapat dilakukan secara maksimal, khususnya dengan menjaga kelembaban lahan gambut dan mendorong turunnya hujan secara merata di kawasan yang rawan terbakar. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
3: Beralih ke berita lainnya, Saudara. Guna memudahkan masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru kembali menggelar program Mobil Pak Aman atau Pangan Keliling Andalan Murah dan Aman di kantor Lurah Padang Terubuk, Kecamatan Senapelan pada Jumat kemarin. Informasi selengkapnya dilaporkan kontributor RRI Pekanbaru, Nur Sucianisa.
4: Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Ketahanan Pangan terus memaksimalkan program Mobil Pak Aman untuk menjangkau masyarakat di berbagai kelurahan. Kepala Tim Mobil Pak Aman, Rizky Leva, menjelaskan bahwa operasional mobil pangan keliling ini sudah berjalan hampir 2 bulan dengan target menjangkau hingga 75 kelurahan selama 5 bulan. Ia berharap masyarakat dapat memanfaatkan kehadiran gerai keliling ini guna memenuhi kebutuhan pangan dengan harga di bawah harga pasar.
5: Tujuannya yang pertama untuk memudahkan masyarakat membeli kebutuhan pokok yang lebih rendah dari harga pasar. Kemudian membantu inflasi juga. Kami bergerak sudah hampir 2 bulan, sudah ada hampir 30 kelurahan. Maksimal nantinya ada 75 kelurahan yang kami jalani selama 5 bulan. Bergilir ya, kalau melihat jadwalnya ada di media sosial Dinas Ketahanan Pangan. Ya, kami berharap melalui Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru, berharap masyarakat antusias untuk mengunjungi gerai kami, Mobil Pak Aman.
4: Kehadiran Mobil Pak Aman di kantor Lurah Padang Terubuk, Kecamatan Senapelan pada Jumat kemarin pun disambut antusias oleh warga. Salah seorang masyarakat, Wati, mengaku sangat terbantu dengan adanya pangan keliling tersebut karena harga pangan pokok seperti minyak goreng dan gula pasir dijual jauh lebih murah dibandingkan harga pasar maupun minimarket. Ia berharap program ini dapat terus berlanjut untuk meringankan beban ekonomi masyarakat.
6: Di grup kelurahan itu dikirim oleh pihak kelurahan. Ini biasanya harganya ya di bawah harga pasar. Beli telur di pasar ya di bawah sedikit. Tadi beli minyak. Kalau minyak biasanya sih enggak beli minyak kita, memang beli minyak lain. Kebetulan tadi ada minyak kita di sini kan 31, kalau 31 ya jauh di bawah ini harga minyak yang biasa kita beli kemasan kan. Ya kita berharap mungkin ini tidak terhenti di sini, terus berkelanjutan ya, karena memang dibutuhkan oleh masyarakat kita dengan kondisi ekonomi yang sekarang, kondisi pasar juga yang agak mahal.
4: Dengan adanya jadwal bergiliran disebarkan di media sosial dan grup kelurahan, program Mobil Pak Aman diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengendalikan laju inflasi pangan di Kota Pekanbaru. Kontributor RRI Pekanbaru, Nur Suci Anissa, melaporkan.

0: Saudara, untuk informasi terakhir dalam Warta Riau Pagi, di kesempatan ini kami akan hadirkan dalam laporan Haryo Gunawan yang akan melaporkan terkait dengan komunitas Gerakan Sinergi Guru atau Gasing Riau, gelar pelatihan untuk memperkuat digitalisasi pendidikan dan penerapan pembelajaran mendalam bagi guru se-Riau.
1: Komunitas Akademi Gerakan Sinergi Guru atau Gasing Riau menggelar pelatihan intensif bertema penguatan digitalisasi pendidikan dan implementasi kurikulum berbasis pembelajaran mendalam di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Riau Jumat 28 Agustus 2026. Ketua Komunitas Gasing Riau Badrul Aini mengatakan pelatihan tersebut bertujuan memberikan pengalaman dan pengetahuan baru kepada para guru khususnya dalam memperkuat penerapan kurikulum dan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran.
2: Karena karakter peserta didik kita hari ini berbeda-beda, kemudian juga dengan kemajuan teknologi hari ini, maka guru-guru juga harus bisa mengadopsi teknologi untuk pembelajaran. Yang mana ada beberapa pelan pembelajaran yang tergolong abstrak, dengan adanya PID ini bisa dikonkretkan, dinyatakan melalui game edukasi, kemudian juga visualisasi materi-materi itu secara jelas kepada siswa-siswa kita.
1: Sementara itu, Kepala BPMP Riau Nilam Suri mengatakan pihaknya mendukung kegiatan tersebut melalui fasilitasi tempat dan kebutuhan pelatihan. BPMP Riau juga membantu menghadirkan sejumlah narasumber untuk berbagi pengetahuan bersama para guru peserta.
3: Kita bantu untuk sama-sama lah memfasilitasi teman-teman yang penuh semangat ini. Guru-guru hebat, guru-guru penuh semangat, guru-guru yang cerdas IT-nya gitu ya. Dan ini semoga bisa memberikan praktek baik untuk teman-temannya yang lain dan memberikan semangat, ketok tular satu mana untuk yang lainnya.
1: Melalui kegiatan tersebut, komunitas Gasing Riau berharap peningkatan kompetensi guru dalam memanfaatkan teknologi dapat mendorong pembelajaran yang lebih inovatif, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik di era digital. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau pagi hari ini. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan di Riau. Pemprov Riau laporkan penanganan karhutla mulai terkendali. Hotspot di Kerumutan Pelalawan mulai membaik berkat gotong royong TNI, Polri, dunia usaha, dan masyarakat. Yang mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam Warta Riau Pagi, Radio Republik Indonesia Pekanbaru, saya Suci Raslia, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: Pendengar, baru saja kita ikuti Warta Riau Pagi bersama Pro 1 RRI Pekanbaru. Dan kembali lagi bersama kami, RRI Bengkalis.
1: Mau kerja atau belajar di rumah, pasti nggak ngebosanin. Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits, music, dan masih banyak

Howard Cunningham, seorang pakar komputer dari Amerika Serikat, pernah mengatakan bahwa cara terbaik untuk mendapatkan jawaban dari internet adalah dengan menuliskan jawaban yang salah. Karena pengguna internet, apalagi media sosial seperti yang saat ini kita akrabi, cenderung lebih suka untuk mengkoreksi jawaban orang lain. Sekilas, ini adalah tindakan yang lazim dan lumrah. Ketika ada seseorang yang berkata keliru atau salah, kita memberitahukan yang benar. Namun yang seringkali tidak disadari adalah apa motif dan tujuan dibalik tindakan mengkoreksi tersebut. Apakah murni untuk meluruskan sesuatu, atau ada kesombongan di situ yang menunjukkan bahwa saya lebih tahu daripada kamu? Apakah pernah merasa atau berpikir seperti itu? Tapi jangan tersinggung dulu. Ini bukan tuduhan kok. Karena selain motivasi untuk memberitahu yang tidak tahu dan meluruskan yang keliru, kesombongan seringkali muncul dalam bentuk yang paling halus dalam batin kita. Misalnya, kita memang tidak memiliki niat untuk merendahkan orang lain. Tetapi dibalik itu, kita terlampau bangga atas apa yang kita miliki dan tidak dimiliki oleh orang lain. Seperti kepintaran, pengetahuan, wawasan, referensi, termasuk teori-teori atau argumen yang awalnya kita sampaikan untuk meluruskan sesuatu yang salah di awal tadi, yang pada akhirnya bisa memunculkan kesan bahwa saya lebih tahu daripada kamu. Jadi, apa yang dapat kita lakukan? Pertama, tetap selalu sadar terhadap apa yang muncul dalam batin kita dan kemudian bisa mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Dalam bentuknya yang paling kasar, kesombongan atau keangkuhan mendorong kita untuk memamerkan sesuatu atau untuk menunjukkan sesuatu. Kita haus akan pengakuan orang lain. Kita haus akan pujian dari orang lain terhadap apa yang kita miliki. Manakala dorongan untuk memamerkan sesuatu itu muncul, jangan buru-buru memuntahkannya dengan cara mengendalikan diri kita. Pikiran itu muncul, tetapi tidak perlu sampai kita keluarkan lewat ucapan atau lewat perbuatan. Kita coba lihat seberapa bermanfaat sih apabila kita mengucapkan atau melakukan sesuatu. Manfaat itu untuk siapa? Untuk ego kita atau untuk orang lain? Jika tidak bermanfaat baik bagi diri kita maupun bagi orang lain, maka sesuatu itu tidak perlu disampaikan atau tidak perlu dilakukan. Inilah bentuk pengendalian diri dengan cara mencegah bibit kesombongan termanifestasi dalam ucapan atau dalam perilaku kita. Kemudian, selalu ingat bahwa sehebat atau sepandai apapun kita, kita tidak mungkin 100% memahami keadaan orang lain. Kita hanya mampu melihat orang lain dari sudut pandang kita sendiri. Dan karena itu, semua yang kita sampaikan atau lakukan belum tentu valid. Inilah langkah-langkah awal untuk melatih diri kita agar tidak bersikap sombong atau angkuh, baik yang kita sadari maupun yang tidak. Dari titik ini, semoga kita semua bisa menjadi orang yang lebih bijaksana dalam berucap dan benar-benar memiliki simpati ketika ber-

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas.
3: Ingin hidup sehat tanpa ribet? Mulai dengan jalan kaki. Cukup 30 menit saja setiap hari dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Tak perlu alat mahal, cukup sepatu dan kemauan bergerak. Yuk tinggalkan rebahan dan mulai melangkah. Karena hidup sehat dimulai dari langkah kecil.
4: Taukah Anda, Waingapu Sumba, tempat sakura mekar layaknya di Jepang? Siapa sangka, di kota Waingapu Sumba, Nusa Tenggara Timur, rupanya tumbuh bunga sakura. Pohon-pohon tersebut tumbuh dengan sendirinya di pinggir jalan, bahkan hingga ke pedesaan. Tak salah jika kemudian banyak pelancong hadir hanya untuk mengambil potret di sana. Tanah Sumba yang dahulu dikenal dengan pemandangan sabana yang mempesona, menjadikannya identik sebagai daerah yang kering dan gersang. Namun, siapa sangka, di kota Waingapu tumbuh bunga sakura.
5: Sebaiknya Anda tahu, Republik Indonesia adalah negara pertama yang lahir sesudah berakhirnya Perang Dunia II pada tahun 1945. Republik Indonesia merupakan negara ke-70 tertua di dunia.

Selamat pagi untuk Anda pendengar. Terima kasih masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis di udara melalui frekuensi 90,7 MHz ya. Di hari Sabtu ini pendengar, 29 Agustus 2026, yang sibuk juga dengan kegiatan di dapur, memasak ya, untuk mempersiapkan menu sarapan pagi untuk keluarga. Ya, semoga bernutrisi dan baik untuk kesehatan. Yang hobi memasak ya, memang ada sebagian orang yang suka masak, ada yang hanya sekadar coba-coba menu baru, atau memang yang sudah pandai sekali memasak ya. Dan memasak ini pendengar memang kian diminati ya, untuk melatih kesehatan mental. Ya, pendengar, selain menghasilkan hidangan yang lezat, memasak juga memberikan manfaat bagi kesehatan mental. Aktivitas ini juga melatih kesabaran, meningkatkan konsentrasi, serta memberikan kepuasan ketika berhasil menyajikan makanan untuk diri sendiri maupun keluarga.

0: Sampai Padang hilangkan rasa parno, mari kita berdendam.
1: Orang yang pertama mencetak buku berasal dari negara Jerman bernama Johannes Gutenberg. Gutenberg yang bekerja sehari-hari menjadi pandai logam. Pada tahun sekitar 1450 Masehi, Gutenberg telah menemukan mesin percetakan yang memanfaatkan metode pengecoran huruf. Buku yang pertama dicetak Gutenberg adalah Alkitab Gutenberg.
2: Harddisk ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C, ada folder, ambil file nomor 3, langsung dikirim ke alamat email.

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: Aku bersama Saiko Cipadengar ya, jalan panjang untuk Anda. Sudah mengantar kita pukul 6.49 menit waktu Indonesia Barat saat ini.
1: Mereka bilang, dekatku takkan hilang, jalan.
0: Ya, lagu yang bercerita tentang perjalanan hidup yang panjang dan penuh perjuangan, tentang jatuh bangun, menghadapi kesulitan, tetap bertahan, dan juga terus mengejar tujuan meskipun jalannya tidak mudah.
2: Masih bertahan sampai titik darah habis, bertubi-tubi seranganku tangkis.
0: Ya, semangat di pagi hari ini pendengar ya, apalagi di akhir pekan yang bisa agak sedikit santai-santai ya, dibandingkan 5 hari kemarin yang memang harus bekerja di tempat kantor ya, di tempat tugas Anda. Tapi hari ini bagi Pak Guru dan Bu Guru juga melakukan pekerjaan ya, kembali beraktivitas di sekolah-sekolah. Dan juga semangat pagi untuk Anda semua.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3,

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

Pernahkah Anda tiba-tiba merinding saat berada di tempat yang dingin, mendengarkan lagu yang menyentuh, atau saat merasa takut? Ternyata itu adalah bentuk respon alami tubuh. Saat merasa dingin, otot-otot kecil di pangkal kulit akan berkontraksi sehingga rambut berdiri dan muncul sensasi merinding. Respon ini umumnya dipicu oleh udara dingin, emosi yang intens seperti takut, terharu, atau kagum, serta lonjakan hormon adrenalin yang membuat tubuh lebih waspada terhadap situasi tertentu. Jadi, saat kulit merinding, tubuh Anda sedang menunjukkan salah satu mekanisme alami yang bekerja secara otomatis.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memperkenalkan